Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat.

0: dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ya, mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
2: sadar, Pak? Tidak ada.
4: Dari Pak Luar? Dari Pak Luar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
5: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
1: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta,

0: Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
2: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
3: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
2: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
3: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
4: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
3: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
5: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
3: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
6: P Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
7: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
6: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
8: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
6: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tentunya kami masih menemani Anda di Pro 1 RRI Pontianak setelah tadi kita bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Anak Nasional juga gitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin mengikuti juga gitu ya, dan mengetahui bahwa di era sekarang ini memang anak-anak menjadi satu tumpuan juga nantinya untuk bisa menuju Indonesia emas gitu pendengar. Yang sudah pasti itu akan atau perlu yang namanya dipupuk dari sekarang gitu ya, supaya nantinya anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan baik dengan hal-hal yang positif tentunya di sekitarnya gitu pendengar ya. Dan untuk di tahun ini, untuk di tanggal 23 Juli di tahun 2026, untuk Hari Anak Nasional diperingati dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan gitu pendengar ya. Nah seperti yang disampaikan tadi di awal gitu pendengar ya, dengan kita menyayangi atau mempersiapkan anak dari sekarang gitu ya, kita juga ikut melindungi mereka untuk bisa nanti tumbuh kembangnya. Itu efeknya atau dampaknya bisa membangun masa depan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bangsanya gitu pendengar ya. Dan gerakan nasional ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga inklusif bagi anak-anak. Nanti di jam 8 di pagi hari ini juga akan kami bahas terkait dengan hal ini gitu pendengar ya, dengan beberapa narasumber yang nantinya akan dipandu oleh rekan Viko Al-Hadi. Dan tentunya kampanye yang juga terus digalakkan gitu ya untuk peringatan di tahun ini adalah dengan berbagai kegiatan yang positif tentunya, bahkan ada promo-promo menarik gitu ya. Dan ada yang namanya kampanye juga anti gawai gitu ya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah ini mendorong sekolah untuk membatasi penggunaan gawai dan memperbanyak permainan tradisional untuk merangsang interaksi sosial anak gitu pendengar ya. Bahkan promo-promo khusus juga ada nih ya, dari tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Dan pendengar, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Dan masih di Prosate RRI Pontianak dan masih membahas juga terkait dengan Hari Anak Nasional gitu pendengar ya, yang nanti juga akan dibahas lebih lanjut di jam 8 di pagi hari ini dalam Pontianak Menyapa. Dan di tengah perubahan gaya belajar anak yang semakin dekat dengan dunia digital gitu ya, mengenalkan budaya Indonesia itu juga jadi salah satu pendekatan yang bisa dikatakan lebih interaktif gitu pendengar ya. Jadi di Hari Anak Nasional 2026 ini menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman belajar yang tidak lagi mengandalkan metode konvensional. Anak-anak juga harus diajak terlibat langsung dalam aktivitas kreatif yang menyenangkan. Dan pendekatan itu juga membuka peluang bagi keluarga untuk bisa memperkenalkan seni budaya sebagai bagian dari keseharian anak-anak gitu peringat. Nah, jadi kalau di sini informasi yang coba Anda kutip dari beberapa media lainnya gitu ya, terkait dengan Galeri Indonesia Kaya maksud kami, ini memanfaatkan momen Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dengan menghadirkan rangkaian pertunjukan akhir pekan dan juga program ruang kreatif liburan anak sepanjang Juli. Dan kegiatan itu juga bisa diikuti secara gratis melalui reservasi tentunya. Dan rangkaian itu juga dirancang agar anak-anak tidak hanya menonton tapi juga ikut merasakan proses berkesenian lewat berbagai kelas kreatif yang mengenalkan kekayaan budaya Nusantara. Nah, itu bisa jadi salah satu diantaranya gitu pendengar ya, yang bisa dilakukan baik itu sebagai orang tua dan juga anak-anak tentunya bisa merasakan seperti apa untuk bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan positif tentunya pendengar ya. Dan di Hari Anak Nasional ini juga di tahun 2026, kalau di sini berdasarkan artikel lainnya gitu pendengar ya, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang juga memperingati Hari Anak Nasional untuk tahun ini. Dan ini menjadi momentum juga untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak sekaligus juga mengkampanyekan pelaksanaan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Dan peringatan Hari Anak Nasional ini juga menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali itu memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan juga berkembang secara optimal. Nah, jadi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Nah, di sini informasi bisa kami sampaikan juga pendengar bahwa adanya kegiatan yang dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih gitu ya, kemudian juga pejabat pemangku kepentingan lainnya gitu pendengar ya. Dan di mana di sini kalau menurut Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen Kurniawan gitu ya, mengatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional itu tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi juga ini momentum atau momen untuk bisa menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak gitu pendengar. Nah, nanti akan kami bahas tentunya di pagi hari ini di jam 8 hingga nanti jam 9 di pagi hari ini untuk Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini, dalam Pontianak Menyapa kami ajak Anda untuk bisa berbincang atau mendengarkan dialog kami bersama dengan salah seorang narasumber yang nantinya akan membahas terkait dengan Hari Anak Nasional gitu ya, untuk di tahun 2026 ini, bersama dengan Sekretaris Forum Puspa Kalbar bersama dengan Kak Mila Famila. Dan kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk berkomunikasi dengan Kak Mila Famila di pagi hari ini, pendengar, yang mana nantinya di pagi ini akan membahas terkait dengan Hari Anak Nasional. Baik, kita sapa terlebih dahulu Kak Mila atau Bu Mila. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Bu Mila, di pagi hari ini Hari Anak Nasional ya, untuk di tahun 2026. Dan yang mana ini memang menjadi perhatian bahwa kita harus sayang anak gitu ya, dan lindungi, serta apa ini menjadi tema di tahun ini adalah terkait dengan Hari Anak Nasional itu sendiri gitu ya, dan bangun masa depan tentunya gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, tapi apa yang menjadi persoalan yang kini harus tetap menjadi perhatian yang serius tentunya, selain yang baru-baru ini muncul adalah TPPO gitu, Bu?
1: Iya. Selamat pagi semuanya. Persoalan anak ya saat ini memang semakin kompleks ya. Dulu persoalan anak paling bolos gitu ya. Kalau sekarang ancamannya ya lebih tidak hanya dari lingkungan sekitar saja, tapi juga anak-anak mendapatkan persoalan dan ancaman itu baik dari dunia nyata maupun dari ruang digital ya. Ya, yang menjadi perhatian serius persoalan anak pada saat ini yaitu memang anak-anak mendapatkan kekerasan fisik ya, baik fisik maupun psikis, seksual juga ya, kejahatan seksual masih menjadi momok menakutkan dan mendapatkan peringkat pertama ya, untuk kejahatan di kejahatan anak pada saat ini gitu kan. Lalu ada perundungan ya atau bullying. Lalu di lingkungan keluarga ada pengasuhan yang memang belum optimal karena anak-anak mungkin terdampak akibat perceraian orang tua, belum lagi eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual, belum lagi penyalahan narkoba gitu ya, penyalahgunaan narkoba gitu kan, hingga memang konten-konten negatif ya di media sosial dampak dari adanya memang teknologi gitu ya. Dan memang kejadian apa ke terjadinya itu ya, persoalan anak itu sebagian besar memang menjadi poin penting yang harusnya menjadi ruang aman bagi anak, ternyata pada kenyataannya saat ini tempat yang bagi anak aman ternyata menjadi apa namanya lingkungan yang paling besar gitu kan, yang menjadikan anak sebagai korban gitu ya, mungkin supaya misalnya di keluarga, di sekolah maupun lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu, seperti itu sih.
0: Baik, tapi apa yang selain hal-hal tadi, sebenarnya apa yang menjadi ancaman terbesar bagi anak-anak itu sendiri, Bu?
1: Mungkin kalau misalnya kita bisa membagi ya, ada ancaman di dunia nyata ya, seperti langsung diterima oleh anak ya, seperti kekerasan dalam rumah tangga tadi, ada penelantaran, ada tidak diberikannya nafkah misalnya seperti itu ya, atau mungkin dari orang tuanya melakukan kekerasan fisik gitu. Ada bullying yang bisa dia dapatkan di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya maupun di pertemanannya. Ada kekerasan seksual yang bisa saja terjadi, pelakunya adalah orang terdekat gitu ya. Ada eksploitasi ekonomi, sekarang kita bisa melihat anak-anak yang ada di jalanan ya, mungkin Sandri pernah mungkin melihat anak yang mencari nafkah juga di jalan-jalan, itu juga termasuk salah satu ancaman di dunia nyata adanya eksploitasi ekonomi yang mungkin ya diakibatkan atau dilatar belangi oleh keluarganya sendiri atau memang sudah di apa namanya ada ininya lah gitu ya, ada lingkungan yang memang membuat anak itu harus melakukan kegiatan ekonomi yang seharusnya belum waktunya gitu. Lalu ancamannya lagi ya tadi narkoba ya Mas Andre, dan tadi penelantaran anak. Nah, untuk ancaman-ancaman di dunia digital juga perlu kita perhatikan dengan serius ya, ada cyberbullying, ada ada child grooming, pendekatan pelaku kepada anak ya korban melalui media sosial. Lalu ada eksploitasi seksual online ya, daring gitu kan. Belum lagi judi online, ada kecanduan gadget, paparan pornografi, dan ya mungkin penyebaran data-data pribadi anak. Seperti itu sih. Dan apa namanya, saat ini ancaman-ancaman itu bukan lagi sekedar soal keamanan fisik, tetapi juga keamanan mental dan emosional anak tersebut gitu. Seperti itu.
0: Baik. Nah, tapi sebenarnya Ibu, kalau kalau dari tadi yang kita sempat bahas di awal ini adalah seperti apa seharusnya kita bisa melindungi anak-anak ini, Ibu?
1: Mungkin dari saya ya, selaku pengurus dari Forum Puspa dari Provinsi Kalimantan Barat, maupun saya sebagai salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak, saya selalu menekankan bahwa untuk melindungi anak-anak kita ada lima pilar lah ya, lima pilar yang harus kita sama-sama berkolaborasi ya. Yang pertama tentu saja keluarga. Anak-anak ya butuh keluarga yang hangat gitu ya, butuh keluarga yang penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pengawasan yang cukup. Jangan sampai nanti seperti kasus-kasus yang biasa terjadi pada anak, ternyata memang ketika kita turun ke lapangan, anak-anak ini memang pengawasan dari orang tuanya sangat longgar gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama, pilar yang pertama adalah keluarga. Lalu yang kedua adalah sekolah. Karena sekolah adalah menumbuhkan karakter karakter anak ya. Dan kita berharap sekolah juga bisa menjadi tempat belajar yang aman ya, bebas perundungan, bebas kekerasan, dan bebas dari diskriminasi. Lalu yang ketiga, pilar ketiga adalah lingkungan yang peduli ya. Jadi kita sebagai anggota masyarakat ya jangan cuek gitu kan, ketika ada kekerasan ya segera dilindungi gitu ya. Baik itu dari tetangga, nah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi harus berani melindungi anak jika melihat adanya memang indikasi kekerasan seperti itu. Nah, lalu pilar yang berikutnya adalah tentu saja negara yang hadir dengan menyediakan regulasi, layanan, pengaduan, rehabilitasi, pendidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah tentu saja tugas kita, yaitu bagaimana mensosialisasikan literasi digital kepada anak dan orang tua, agar orang tua juga jangan sampai kalah pinter nih sama anak-anak ya. Iya kan Mas Andre ya, sekarang anak sangat muda sekali gitu. Orang tuanya malah gak tahu itu apa, aplikasi apa gitu kan. Ada apa gitu. Jadi literasi digital ini tetap harus kita edukasi lagi kepada masyarakat dengan lebih gencar gitu. Jadi sebenarnya perlindungan anak ini Mas Andre tidak dimulai ketika terjadinya kekerasan ya, tapi dimulainya sebelum, jauh-jauh sebelumnya ya, tentang pengasuhan yang baiknya, pendidikan karakter, dan tentu saja lingkungan yang peduli. Seperti itu sih Mas Andre.
0: Baik Ibu, dan terakhir kalau kita berkaitan dengan bangun masa depan anak itu sendiri, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk bisa anak ini tumbuh dengan baik dan juga benar nantinya untuk target Indonesia Emas nanti di tahun 2045?
1: Menurut saya yang bertanggung jawab ya untuk anak ini tentu saja yang paling utama adalah orang tua ya gitu ya. Orang tua ya. Tapi walaupun bagaimanapun tetap masa depan anak adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya, tanggung jawab kita bersama. Tapi yang paling utama ya saya tekankan adalah orang tua. Bagaimana cara mendidik, mengasuh, melindungi, dan tentu saja menjadi role model yang teladan bagi anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak nggak cari lagi idolnya di luaran sana, tapi karena orang tuanya sudah memberikan contoh-contoh yang baik. Nah lalu yang bertanggung jawab juga memang untuk masa depan anak tentu saja di pendidikannya, yaitu di sekolah ya, karena sekolah adalah tadi mendidik karakternya ya kan, memberikan mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan. Di situ mereka diajari untuk bersosialisasi dengan temannya, dengan orang lain selain keluarganya gitu kan. Lalu yang berikutnya tentu saja pemerintah ya, karena pemerintah dengan regulasinya, dengan hadir, negara hadir menjamin hak ya melalui kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah dunia usaha nih, kita juga harus mengajak dunia usaha melalui program-program, melalui CSR-nya yang ada di perusahaan mereka, dan tentu saja untuk program-program yang bagaimana bisa menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak ini, dan praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh dunia usaha tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak gitu ya. Lalu yang berikutnya yang bertanggung jawab adalah media. Nah, ini sebagai RRI juga sebagai salah satu ya, alhamdulillahnya RRI sudah berkomitmen ya Mas Andre ya,
0: Iya, Ibu.
1: untuk memberikan informasi yang mendidik dan melindungi anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah masyarakat Mas Andre, berani melapor jika terjadi atau melihat atau memang dalam lingkungan sekitarnya ada terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan anak-anak, ya segera melapor gitu. Seperti itu.
0: Baik, tentunya ini kolaborasi semua pihak ya Bu ya, supaya bisa
1: Betul,
0: terwujud ya.
1: tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat.
0: Baik, Ibu Mila sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami di pagi hari ini, dan semoga ini
1: Sama-sama.
0: apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk semuanya juga ya Bu ya.
1: Amin, amin ya Rabbal
0: Oke,
1: Alamin.
0: baik,
1: Ya,
0: sehat
1: terima
0: selalu
1: kasih
0: Ibu.
1: juga. Ya, sama-sama Mas Andre. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, dan itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Bu Mila selaku sekretaris dari Forum Puspa. Dan tentunya semoga apa yang tadi diharapkan juga yang disampaikan untuk di pagi hari ini bisa kita wujudkan bersama untuk bisa membangun Kalimantan Barat dan juga anak-anak kita supaya bisa tumbuh kembang dengan baik tentunya ketika berada di lingkungan sekitarnya gitu pendengar ya. Dan sekali lagi selamat Hari Anak Nasional, dan kalau gitu pendengar kami akhiri untuk perbincangan dalam Pontianak Menyapa hari sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa enggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no.
3: Alamak, iya ke? Udah lah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Nggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no!
3: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya, Andrew Widianto, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 10 di pagi hari ini pendengar ya. Nanti jangan lewatkan untuk di jam 10, nanti kita akan bersama mengikuti Kita Indonesia ya. Nanti akan membahas terkait dengan tulisanmu, karya, dan warisanmu ya. Dan nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar di Kita Indonesia. Dan nanti bareng sama siapa? Pantengin aja nanti ya di jam 10 di pagi hari ini sampai dengan nanti mendekati jam 11 ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: aktual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Di sesi ini kami hadirkan untuk Anda ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kami akan hadirkan untuk Anda Kita Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi ya, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita Indonesia hadir di tengah-tengah Anda, saya Budiman Tahir penyiar Anda dengan tentunya bintang tamu yang hadir di pagi ini. Kita membahas tulisanmu, karya dan warisanmu, dan telah hadir di studio kita Kak Anna Mardia. Beliau adalah penulis buku berjudul Sanja. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anna. Gimana kabarnya Kak Ana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini. Kak Ana, beliau ini adalah penulis begitu ya. Nah, kalau kita bicara Kak Ana sendiri nih, sebenarnya Kak Ana ini bisa diceritakan siapa sebenarnya Kak Ana ini ya, dan bagaimana mungkin awal mula Kak Ana ini sendiri tertarik menjadi seorang penulis begitu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya ceritakan saya ya Bang ya. Agak bingung nih kalau ceritakan saya. Mungkin sesuai yang di flyer kita aja ya Bang ya, di brandingnya penulis gitu, Anna Mardia penulis dari buku Sanja. Nah, yang ingin saya sampaikan juga karena agak sedikit menarik nih Bang. Gak tahu sih ini menarik atau jadi PR juga ya bagi saya ya Bang. Karena tiap kali nunjukin buku Sanja gitu, atau bilang bukunya berjudul Sanja gitu kan, orang-orang itu akan pada nanya, ini Sanja apa sih nah, kayak gitu kan. Beberapa juga beberapa teman yang saya bilang judul buku Ana nanti Sanja loh gitu kan, beberapa teman itu mikirnya, oh ini plesetan dari senja ya Mbak, ya Kak ya gitu. Bukan, Nana bilang. Atau karena Sanja ejaannya itu ada T di depannya gitu kan. Ini ejaan, ini pakai ejaan lama ya Kak Ana ya. Bukan, Nana bilang.
0: Atau gitu. Mungkin bahasa Arab mungkin.
1: Mungkin juga ya. Jadi Sanja itu Bang kumpulan dari apa beberapa kata yang huruf-huruf depannya itu membentuk satu kata yaitu Sanja gitu. Nah, dari T sendiri gitu itu tang. Tang, kemudian S sine, tang sine. Saya juga masih mengingat-ingat nih jadinya. Sanja, tang sine, A itu ade, N itu nunggu, J janji, A abang.
0: Tang sine,
1: ade, nunggu, janji, abang. Nah, itu jadi tuh Sanja tuh itu gitu. Digabung-gabungkan huruf depannya jadilah Sanja. Jadi kayak nama orang jadinya ya kayak gitu.
0: Artinya bahasa Melayu ini ya, Kak ya?
1: Itu bahasa Melayu, Bang. Pontianak banget kan tang sine.
0: Bisa juga bahasa Samba sih, tang sine, Be.
1: Kalau Samba sito, Bang.
0: Sito iya. Betul. Oke, ini bahasa Melayu. Artinya singkatan begitu ya, bukan bukan nama apa namanya,
1: bukan nama orang. Bukan juga ejaan Melayu lama, enggak juga.
0: Lalu awal mula Kak Ana ini menjadi penulis nih bisa diceritakan begitu, tahun berapa kira-kira begitu?
1: Kalau awal mula jadi penulis yang kayaknya benar-benar terjun ke dunia kepenulisan, masuk komunitas serta tulisan-tulisannya dipublish di sosial media gitu tuh Bang, itu tuh kayaknya tahun 2019.

0: Iya, tapi perjalanan menulis tuh tentunya lebih lebih lama, maksudnya lebih lebih dahulu dari itu, lebih jauh gitu dari itu, Bang. Kayaknya dari SD atau SMP gitu udah mulai-mulai suka nulis tuh, Bang. Kalau SMP suka baca novel-novel yang di perpustakaan sekolah gitu. Nah, di perpustakaan sekolah kan koleksi-koleksi novelnya kan terbatas tuh, Bang. Itu tuh koleksi novelnya tuh yang angkatan 45 kayak gitu-gitu, kayak yang Pujangga Baru kayak gitu kan. Nah, jadi karena kita umurnya masih SMP kemarin kan, baru 13 sampai 15 tahun gitu, dihadapkan pada bacaan-bacaan yang lumayan berat gitu kan untuk orang dewasa. Terus endingnya nih banyak yang tragis-tragis gitu kan, Bang. Karena kan namanya juga novel sastra gitu kan, banyak yang tragis. Jadi tuh setelah membacanya, setelah menyelesaikan satu novel tuh rasanya nggak puas gitu. Kok endingnya gini sih gitu kan?
1: Nggak sesuai gitu.
0: Iya, nggak sesuai ekspektasi kan. Kok endingnya gini sih? Ih, kok sedih? Kok dia mati gitu? Gimana kalau misalnya dia hidup? Jadi tuh berimajinasi sendiri di kepala sendiri gitu. Gimana kalau si tokoh ini hidup? Terus dia ketemu orang lain, bla bla bla gitu. Jadi tuh mulai dari situ tuh mulai kayak ditulis-tulis sendiri gitu, Bang. Dari si novel ini nih ditulis sendiri endingnya tuh menurut versi saya tuh gimana gitu. Nah, jadi mulai dari nulis-nulis ending sendiri kayak gitu, yang tentunya enggak dipublish lah kayak gitu kan. Nah, jadi mulai dari situ mulailah tertarik dengan kepenulisan. Jadi dari nulis ending, kenapa enggak nulis yang dari awal, awal sendiri sampai ending. Jadi kan milik kita sendiri kayak gitu. Awalnya gitu sih, Bang.
1: Oke, berarti nulisnya ini berdasarkan imajinasi Kak Ana sendiri ya. Mungkin ujung-ujungnya happy ending begitu ya. Atau mungkin novel ini ceritanya gantung, jadi diperjelas begitu ya.
0: Iya. Karena kalau misalnya beberapa beberapa novel yang gantung atau beberapa cerpen yang gantung, itu kan kita istilahnya itu open ending kan. Kalau di bahasa ininya, di bahasa sastranya, itu open ending yang terserah kita mau mengakhirinya nih seperti apa. Nah, jadi saya akhirilah sendiri dengan happy ending seperti ini, dengan happy ending versi saya gitu. Dulu waktu zaman SMP sama SMA tuh, Bang, sukanya nulis novel yang happy ending memang. Tapi setelah tamat SMA dan setelah tahu gimana tidak bersahabatnya mungkin dunia gitu kan, setelah tahu gimana dunia gitu tuh, kayaknya kalau nulis novel-novel atau cerita-cerita yang happy ending tuh kayaknya kita terlalu apa ya, terlalu berharap bahwa semuanya baik-baik saja gitu. Jadi malah sekarang saya kalau nulis sukanya yang sad ending gitu, Bang. Malah sukanya yang kayak tragis, dia mati. Dia mati atau dia apa gitu. Padahal kan hal-hal semacam itu yang saya tidak sukai waktu SMP gitu. Jadi kayak berbalik gitu kan.
1: Belajar nulis dari siapa, Kak? Apakah mungkin kalau saya dulu itu, kalau nulis ya, pengalaman pribadi itu nulisnya biasanya tuh awal-awal ceritanya tuh diary itu.
0: Iya, diary pada suatu hari gitu kan.
1: Ketika awal pertama jumpa, asik. Kalau kakak sendiri gimana tuh belajarnya?
0: Kalau belajar nulis otodidak, Bang. Karena dari bacaan-bacaan novel seperti itu kan. Jadi tuh kayak nyantol ke kepala, oh berarti kalau ingin menjelaskan suasana pagi hari itu gaya penulisannya seperti ini gitu. Atau kalau ingin menjelaskan bahwa kita sakit hati itu, gaya penulisannya seperti ini gitu, dari novel-novel atau cerpen-cerpen yang kita baca itu. Nah, itu yang waktu belum di komunitas. Setelah 2019 itu masuk ke komunitas, kan banyak apa tuh, banyak yang pakar-pakar tuh, Bang, di situ ya, tuh pakar-pakar novel apa gitu. Nah, belajar dari mereka. Biasa tuh, Bang, kalau misalnya yang untuk novel itu para penulis yang udah senior yang di kayak yang di ibu kota gitu tuh sering ngadain kelas-kelas menulis gitu, Bang. Kelas-kelas menulis novel gitu. Nah, jadi di situ tuh kita diajarin gimana opening novel atau gimana cara mengolah konflik antar tokoh, terus gimana present tokoh supaya karakter ini kuat dan apa tuh nyantol di pikiran pembaca seperti itu. Nah, jadi belajarnya dari situ sih, Bang.
1: Oke. Sanja begitu ya. Jadi ini jenisnya novel ya kak ya?
0: Jenisnya antologi cerpen bang. Okay. Jadi di buku Sanja itu kumpulan cerita pendek, di situ ada 9 cerita pendek.
1: 9 cerita pendek. Oke, kalau boleh tahu ada tidak tokoh utama yang diceritakan di Sanja ini ya? Tang Sine, Akun, Adik nunggu
0: janji abang
1: gitu. Ada tokoh utama yang mungkin diceritakan dan mungkin inspirasinya apakah mungkin dari kisah nyata atau bagaimana nih?
0: Kebetulan di 99 cerita pendek di Sanja itu tidak ada satupun yang kisah nyata bang, alhamdulillah. Karena iya, karena di situ kan rata-rata tragis kan, jadi kalau misalnya kisah nyata agak ngeri juga ya bang. Iya, di situ 99 cerpen dan karena Ana juga apa aktifnya di komunitas menulis yang semuanya perempuan bang, jadi di situ tuh kayaknya tema yang diangkat itu dua, antara tema tentang perempuan dan tema tentang Pontianak. Jadi meskipun menulis latarnya tentang Pontianak, kebudayaan Pontianak gitu, tapi unsur-unsur keperempuanannya gitu tuh tetap dimasukkan di dalam setiap cerita-cerita di Sanja itu.
1: Ya. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Ana, bagaimana mungkin seperti apa sih 9 cerpen ini dan mungkin ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dalam Sanja ini begitu.
0: Iya. Tentang Sanja sendiri ada satu cerita yang Ana angkat itu dari penyeberangan di ini.
1: Di mana? Ya, di Rasau?
0: Bukan bang, di sini.
1: Oh di sini Pelampung?
0: Sampan.
1: Oh no, di Peri ya. Sampan. Di Senghi mungkin?
0: Iya di Senghi. Nah ada penyeberangan di Senghi. Itu tuh terinspirasinya karena kemarin kan ada ikut penelitian dengan orang gitu kan. Nah kami tuh mau ke kampung yang di seberang Beting ya.
1: Beting.
0: Iya, kami tuh mau ke Beting itu naik sampan. Dan jujur itu tuh pertama kalinya Ana naik sampan di Pontianak ya, Bang ya. Kalau di kampung sih sering. Iya. Kalau di Pontianak itu pertama kalinya naik sampan yang penyeberangan itu gitu. Nah, jadi di situ tuh ternyata ada abangnya yang buka-bukain apa tali, terus kita nyebrang yang di sampan tuh kita ndak kenal orang, terus kita
1: steher ya?
0: Iya, terus kita kayak diam-diaman gitu. Nah itu tuh kayak dapat inspirasi kayaknya bagus nih kalau kalau dijadikan cerpen gitu. Jadi di situ tuh si tokoh perempuan nih udah lama merantau ke luar bang, terus pulang lagi dan dengan pulang lagi ingin membangun ini Pontianaknya. Kemudian karena ada cinta lama nih bang yang asik. Itulah ya sastra ya, enggak jauh-jauh dari tema itu ya.
1: Mantan
0: rupanya. Karena ada si mantan nih yang ditinggalkan di sini gitu. Nah si mantan ini kerjanya ini karena ini kan masih kayak si mantan ini belum terlalu terjangkau pendidikan kayak gitu. Jadi kerjanya apa bang namanya tuh ngojek sampan ke kalau namanya kayak gitu tuh. Nah ternyata tuh si mantan ini tidak kenal bahwa si perempuan ini nih mantan dia gitu. Jadi ini si perempuan ini lihat kan sampai mana sih si laki-laki ini tidak mengenali dia gitu. Nah jadi itu diceritakan bagaimana suasana di sampan, terus bagaimana cara si tukang ojek sampan nih narik tali, terus kayak yang dengan hingar-bingarnya pelabuhan kayak gitu, dengan air kapuas kayak gitu. Nah dijelaskan seperti itu lah bang. Jadi tuh kalau misalnya orang Pontianak membacanya mungkin bukan hal baru ya, karena kita udah sering gitu kan. Tapi kalau di luar kan jadi orang luar bisa sedikit dapat gambaran, oh kalau di Pontianak ternyata di Sungai Kapuas ini kayak gini gitu.
1: Artinya ada dialek juga yang menggunakan bahasa Melayu ya di situ ya?
0: Dialeknya yang di situ itu full bahasa Melayu bang, bahasa Pontianak.
1: Oh
0: iya.
1: Oke. Berarti 9 cerpen ini ada kaitannya atau bagaimana nih?
0: Enggak, dia pisah. Berdiri satu-satu.
1: Jadi satu menagih janji nih ya.
0: Iya.
1: Yang sembilan yang lain?
0: Yang delapannya. Delapannya satu itu cerita anak. Saya selipkan satu cerita anak karena saya salah satu penulis cerita anak di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Bang. Terus tujuhnya lagi itu ada cerita tentang Pontianak juga, terus ada cerita tentang yang umum juga, yang tema keperempuanan itu tadi.
1: Oke, siap. Kalau boleh cerita nih, Kak Ana, mungkin berapa lama proses mungkin yang dibutuhkan dalam menulis buku Sanja ini, dan mungkin ya berapa lama lah ya, sampai terbit begitu.
0: Iya, proses penulisan buku Sanja ini, Bang, karena kan selama jadi penulis kan kita sering bikin karya tuh, bikin cerita pendek atau bikin kayak tulisan-tulisan seperti itu. Nah itu tuh biasanya tidak dipublikasikan, ngendap di laptop. Nah jadi ketika ada niat untuk menerbitkan buku Sanja ini, cerita-cerita yang lama itu kita ambil kembali.
1: Okay.
0: Iya, kita ambil kembali terus direvisi lagi, revisi sendiri karena entah dari cerita itu yang tidak sesuai lagi atau yang feel-nya mungkin belum terlalu kuat waktu kita menulisnya. Nah, itu direvisi lagi sendiri, kemudian dikumpulkan. Sebenarnya kalau mau dikumpulkan itu akan banyak, lebih dari 9 mungkin ya, tapi kan karena itu buku perdana saya, jadi pengennya itu menyuguhkan cerita yang baik, yang bagus-bagus. Jadi dipilihlah antara banyak cerita yang ngendap di laptop itu, dapatlah 9 ini yang kayaknya ini layak nih untuk dibukukan, seperti itu.
1: Berapa lama, Kak, butuhnya untuk membukukan dan jadi Sanja ini?
0: Kalau penulisan ceritanya, karena cerita lama itu mungkin bertahun-tahun yang lalu ya, Bang. Tapi kalau misalnya untuk proses pembuatannya sendiri, itu kami menghubungi penerbit itu dari bulan 7 atau Juli atau Agustus tahun lalu. Kemudian itu peluncuran yang resmi itu Desember, Bang. Tanggal 9 Desember.
1: Tahun kemarin?
0: Iya, tahun kemarin.
1: Oke. Tapi sayangnya Kak Ana ini tidak membawa bukunya.
0: Ana tidak membawa bukunya. Satu, bukunya udah enggak dia nagi. Maksudnya yang dicetak itu habis di bukan habis dibeli juga, sebagian ada dibeli, sebagian juga
1: dibagikan.
0: Kayak kami kan ada beberapa taman bacaan masyarakat tuh, Bang. Nah, jadi di situ tuh Ana kayak ngasih-ngasih ke taman bacaan masyarakat gitu, supaya kalau misalnya anak-anak baca ke situ kan dia akan menemukan cerita tentang Pontianak nih, kayak gitu, yang relate dengan dia.
1: Oke. Pontianak zaman sekarang ya, bukan zaman yang dulu ya.
0: Pontianak zaman sekarang, Bang.
1: Oke, siap. Oke, Kak Ana, kita break dulu ya sejenak. Siap. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih di Kita Indonesia, Bagaimana Tulisanmu, Karya dan Warisanmu, bersama Ana Mardia, penulis buku berjudul Sanja. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Baik, masih bersama kami di Kita Indonesia, tulisanmu, karya, dan warisanmu bersama Kak Ana Mardia, penulis buku berjudul Sanja. Oke, Kak Ana, tadi juga kita sudah berbincang agak panjang ya di sesi yang pertama. Nah, kalau sesi yang kedua ini saya pengen nanya, kira-kira ada nggak sih tantangan yang selama ini dihadapi selama Kak Ana menulis begitu?
1: Iya, pasti ada ya Bang ya. Selama ini tantangan menulisnya adalah tentang pengetahuan tentang apa yang ingin ditulis, knowledge-nya gitu kan. Contoh kita ingin menulis tentang pelabuhan Senghi mungkin kayak gitu. Nah, biarpun ini karya fiksi berdasarkan imajinasi kata orang-orang yang cukup dihayalkan saja katanya kan seperti itu. Cuman kalau untuk menulis seperti pelabuhan Senghi itu kan yang tempatnya benar-benar ada dan tulisan itu nantinya akan dibaca oleh tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kesehariannya memang di Senghi gitu Bang. Yeah. Jadi kalau misalnya data kita kurang akurat, terus cara kita dalam menyampaikan bagaimana sih Senghi itu kurang pas, itu pasti juga akan diprotes nih sama ini gitu kan, sama orang-orang yang pastinya lebih dulu dan lebih tahu tentang Senghi mungkin itu contohnya gitu. Kemudian tantangan lainnya adalah tentang di kesesuaian penulisan seperti ejaan yang disesuaikan atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu gitu Bang. Karena menurut saya itu kayaknya tantangan sekali ya di zaman sekarang. Biasa orang tuh nulis dan idenya bagus gitu, tapi ketika di present atau diolah menjadi cerita atau dibukukan atau ditulis dan di share ke media sosial gitu tuh, itu banyak penggunaan kata atau tanda baca atau apa gitu tuh yang belum benar gitu Bang. Nah, jadi itu tuh semacam tantangan tersendiri untuk penulis. Dan kebetulan Nana juga yang paling vokal gitu tentang yang kayak gitu-gitu, yang ejaan-ejaan seperti itu Bang. Nah, karena kitanya paling vokal, otomatis karya kita harus dituntut
0: sempurna.
1: Nggak juga dituntut sempurna sih, cuman kayak beban gak sih Bang kayak gitu kita ngasih masukan ke tulisan orang bahwa ejaannya belum benar nih, ina inu gitu kan. Tapi ketika kita membagikan karya kita ke publik gitu kan, otomatis orang ya juga akan ini nih yang kemarin ngasih masukan nih, gimana sih tulisannya udah benar atau belum gitu kan. Jadi semacam beban tersendiri sih, itu sih Bang tantangannya untuk sekarang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Seperti apa juga mungkin respon para pembaca nih sejak diluncurkan buku Sanja ini begitu? Iya.
1: Respon pembaca sejauh ini respon pertama ya seperti Abang juga mungkin seperti teman-teman Nana yang lain juga, respon pertama itu adalah tentang judul Sanja. Itu tadi yang ini plesetan dari senja ya, atau ini ejaan lama ya karena ada T-nya gitu kan, atau ini ejaan Arab ya kayak gitu kan. Respon pertama itu pasti di judul. Kemudian respon kedua itu kalau yang belum baca baru lihat judulnya aja akan nanya nih, nah ini tentang ini ya, tentang Pontianak ya. Nah bilang iya tentang Pontianak, tapi kayaknya ada juga kayaknya 50-50 gitu, 50-50 atau lebih dominan Pontianak sih, tapi juga ada tentang perempuan itu tadi, isu-isu tentang perempuan yang coba Ana angkat juga. Kemudian respon yang lain juga mereka kayak bilang kayaknya harus banyak mengulik tentang Pontianak, tentang bukan hanya tempat sih nah gitu, kayaknya tentang makanan atau tentang budaya-budaya yang lain karena kan di Sanja itu Bang memang dimunculkan juga makanan, tapi kayak sepintas-sepintas atau budaya-budaya Pontianak yang lain tuh dimunculkan secara sepintas. Ana tuh lebih banyak mengulik tentang latar, tentang tempat. Misalnya kalau di Senghi, nah yang titik beratkan itu suasana Senghi. Kemudian bagaimana riuhnya di pelabuhan seperti itu. Kemudian juga tentang perasaan-perasaan si tokoh kayak gitu. Nah kalau misalnya tentang makanan, tentang budaya-budaya yang lain itu disampaikan juga, cuman kayak sepintas-sepintas gitu bang.
0: Dan iya. Siap. Jadi itu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira nilai kehidupan apa yang mungkin bisa pembaca dapatkan dari membaca Sanja ini?
1: Iya, kalau nilai kehidupan, misalnya kalau Ana ngangkatnya kalau kayak di pelabuhan gitu kan bang, ini kayaknya udah bukan cuman di pelabuhan sini sih, pelabuhan dimanapun kayaknya sama gitu ya. Dan di pasar juga, Ana tuh dari usia sekolah itu diberitahu orang gitu kalau misalnya di pasar itu punya bahasa tersendiri. Maksudnya orang di pasar katanya ngomongnya kasar-kasar katanya. Terus padahal padahal arti sesungguhnya enggak kasar, cuman memang cara berkomunikasi mereka aja yang seperti itu gitu. Mungkin juga bisa dipengaruhi faktor kalau di pasar kan yang crowded sekali kan, bising, yang hiruk pikuk gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngomong bisik-bisik gitu kan tentu beda, tentu tidak nyampai gitu. Jadi ngomongnya memang harus besar, volume suaranya besar. Jadi terkesan teriak-teriak gitu. Padahal enggak, padahal mereka ngomongnya baik-baik kok gitu. Nah, di pasar, vibes di pasar dengan vibes di perkantoran misalnya kan beda tuh.
0: Betul, ya.
1: Iya, kalau misalnya di perkantoran kan kita satu ruangan yang ngomong pelan-pelan aja udah kedengaran gitu, Bang. Akan berbeda ketika di pasar gitu. Nah, di pelabuhan juga sama kan dengan di pasar. Nah, kayaknya nilai-nilai seperti itu tuh yang coba pengen Ana angkat gitu, Bang. Pengen saya angkat bahwa ketika mereka ngomongnya volumenya besar dan kayak becandanya yang tidak terlalu ramah mungkin bagi sebagian orang, padahal itu tuh baik kok gitu, itu tujuannya baik, dan cara mungkin kita hanya berbeda cara komunikasi saja gitu, dan perbedaan cara komunikasi itu yang harusnya dipahami oleh semua dari kita, bukan hanya orang kantoran atau bukan hanya kayak guru sekolah apa gitu bang, tapi untuk semua lapisan masyarakat cara-cara berkomunikasi seperti itu perbedaannya itu yang kayaknya harus kita pahami gitu. Karena saya waktu di kampung tuh bang.
0: Kampung mana nih kak?
1: Dari tadi kampung ya kan, kampung mana nih?
0: Kampung mana nih?
1: Saya Sambas bang.
0: Oh, Biak Sambas.
1: Iya, Biak Sambas.
0: Berarti bahasa Sanja ini Tangsinon.
1: Tangsito, karena sini kan situ. Iya. Karena saya punya teman tuh bang waktu di kampung gitu kan. Kami SMP kan anak kan masih di ini, masih kayak di kampungnya gitu kan, SMA baru di kecamatannya. Nah itu tuh dia yang waktu SMP tuh kayaknya kalau ke pasar itu kayak yang harus protek banget gitu tuh bang. Kayak dia lihat kayak kuli-kuli atau orang yang berseliweran di pasar itu dia tuh kayak yang harus waspada gitu. Itu tadi waktu SMP tuh Ana membenarkan hal-hal yang dilakukan kawan Ana itu karena kan cara berkomunikasi mereka dengan kita di rumah kan beda kan. Jadi makin kesini oh iya ternyata itu tuh cara berkomunikasi mereka loh gitu. Mereka masih baik kok sama mereka walaupun bukan hal yang asing kalau kita dengar kalau di pasar atau di pelabuhan mereka akan memanggil sama mereka itu kayak Nam gitu. Eh, nak kemana Nam gitu kan. Nam itu kan jahanam ya kali ya. Ada gitu. Maaf. Iya, itu kan nah bahasa-bahasa seperti itu kan kalau kita yang baru pertama kali kan kaget gitu kan, Bang. Betul. Kok dia panggil temannya Nam gitu. Padahal yang dipanggil juga fine-fine aja gitu. Nah, ternyata itu adalah cara berkomunikasi mereka yang ya udah gitu. ya memang begini, friendly-nya tuh gini gitu. Akan berbeda ketika kita di lingkungan sama-sama guru di sekolah, mungkin kan beda kan gitu. Tapi tuh iya, maksud Ana tuh nilai-nilai yang Ana, yang ingin Ana angkat gitu Bang, itu bahwa berbeda tempat akan berbeda cara komunikasinya. Dan ketika satu tempat berbeda cara komunikasinya dengan tempat yang Anda sering di situ gitu, jangan langsung menjudge gitu Bang. Kayak di pelabuhan gitu kan, orang kan biasa kayak gitu kan. Atau, woi kok nak kemana gitu, yang yang suaranya apa lantang, volumenya besar, terus kayak kayak sok-sokan mau kelahi padahal endak gitu. Nah dulu tuh Ana tuh waktu lihat-lihat kayak gini, eh kenapa sih orang nih kok nak kelahi kayak gitu waktu yang masih di kampung. Sekarang, oh oke, ternyata inilah cara mereka ini berkomunikasi, dan justru hal-hal seperti itu tuh yang mengeratkan lagi pertemanan antar mereka gitu kan Bang.
0: Oke, siap. Karena kira-kira pernah gak sih mengalami yang namanya, apa namanya, kebuntuan ide?
1: Pernah, gitu. Banget.
0: Oh gitu ya? Sering kali mungkin?
1: Sering.
0: Ah, cara mengatasinya gimana tuh, Kak Ana?
1: Cara mengatasinya, kalau... Iya, cara mengatasinya kayak tutorial pula kan, macam iya-iya. Sepengalaman Ana aja ya Bang, ya kita berbagi. Dulu tuh kalau kebuntuan ide tuh Ana ngiranya karena kita kurang keluar atau kurang melihat hal-hal yang di luar kan, karena inti dari menulis kan didahului dengan membaca nih Bang. Jadi Ana memaknainya kalau misalnya kurang ide, kayaknya kurang main keluar deh. Nah kalau keluar kan bisa lihat di sekeliling, entah apa yang mau ditulis, entah kita lihat apa pengamen di lampu merah atau kita lihat apa gitu, itu bisa ditulis, bisa dijadikan ide. Nah Ana ngiranya dulu tuh seperti itu. Tapi ketika banyak keluar dan banyak ide yang bermasukan tuh justru berdesak-desakan nih.
0: Waduh, iya, masuk semua nih.
1: Masuk semua nih, kayaknya kebablasan gitu. Justru berdesakan dan kita, ini apa ya mau ditulis ya gitu. Kita niatnya cari ide, tapi kayaknya idenya kayak banjir. Kita niatnya cari air, tapi yang datang banjir gitu kan. Kita bingung juga jadinya kan Bang. Nah, ternyata untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan seperti itu tuh, kalau menurut Ana tuh banyak membaca buku. Jadi kita tuh Bang punya, seperti tadi, keluar juga kayaknya penting untuk mendapatkan ide-ide. Tapi ketika keluar dan tidak membaca buku, itu ide-ide akan berdesakan, bertumpuk-tumpuk-tumpuk tuh Bang. Nah kita kan udah buntu ide tadi tuh, bingung tuh, ditambah tumpukan lagi, nah makin bingung kan, mau diapain nih ide nih kayak gitu. Nah ternyata dengan di rumah, kembali ke rumah lagi, kemudian membaca lagi, ternyata itu tuh membantu kita untuk menyusun ide-ide yang tadi berdesakan masuk tuh. Kayak gitu, disusun lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya Ana buntu ide, hal pertama yang Ana lakukan adalah membaca buku dulu. Buku apapun, tidak harus buku cerita yang fiksi. Misalnya mau nulis cerita fiksi nih, jadi harus baca buku fiksi kan katanya kan. Tapi enggak, kalau menurut Ana, baca buku apapun, yang penting baca ya dulu. Kayak gitu.
0: Oke, membaca ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita bicara peran nih, yang siapa yang, dan juga mungkin bagaimana begitu ya, peran yang paling dekat nih yang mendukung Kak Ana sebagai seorang penulis sampai saat ini gitu. Siapa yang berperan?
1: Iya, kalau misalnya keluarga, iya berperan. Tapi kan dari 2019 kan Ana udah enggak di rumah tuh, udah di sini kan, udah stay di sini. Keluarga iya berperan. Cuman kalau kayaknya komunitas ya, komunitas dan teman-teman di komunitas. Ana dari 2018 itu tergabung di Kopermeka Bang, komunitas perempuan menulis Katulistiwa. Jadi itu yang
0: perempuan?
1: Komunitas perempuan menulis Katulistiwa, okay. Kopermeka.
0: Oke.
1: Boleh di follow IG-nya Bang?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
1: Promosi. Tetap ya, tetap promosi.
0: Harus.
1: Harus. Nah, jadi kayaknya yang mendukung itu teman-teman di komunitas, karena kitanya penulis, terus bergabungnya juga di komunitas penulis. Jadi ekosistem-ekosistem yang seperti itu tuh kayaknya Ana memang harus di komunitas deh gitu, harus di situ. Karena kalau misalnya sendiri itu kita kadang itu kebuntuan ide juga kata Bang tadi. Terus kalau misalnya sendiri kemudian stuck, siapa yang nyemangatin?
0: Ya itu.
1: Iya, karena bisa sih nyemangatin diri sendiri, Bang. Cuman agak effort lah kan. Yeah. Kalau misalnya dengan teman kan, kalau misalnya ada apa-apa tuh, ada apa-apa tuh bisa dibagi. Terus bisa saling menyemangati, bisa saling itu juga, bisa saling kayak challenge, tantangan-tantangan gitu, Bang, sama-sama kawan. Betul. Kayaknya minggu depan bikin satu cerpen yuk. Kalau ndak selesai ini ya, bla bla bla kayak gini. Jadi hal-hal semacam itu tuh yang kayaknya sepele, tapi justru itu yang menumbuhkan minat dalam menulis, menjaga semangat juga dalam menulis kayak gitu.
0: Oke, siap, mantap juga ya. Tadi Kak Ana sebutkan bahwasanya Kak Ana ini adalah seorang kritikus juga kalau soal tulisan begitu ya. Nah, dari Sanjay ini kira-kira ada nggak sih kritik yang mungkin atau masukan dari pembaca atau juga mungkin teman-teman yang justru membuat Kak Ana ini makin berkembang begitu menjadi penulis?
1: Ya, kalau dari tata bahasa atau kayak tanda baca gitu sih, sejauh ini ya Bang ya, belum ada. Siapa tahu setelah ini ada kan?
0: Masih aman-aman saja ya.
1: Masih aman-aman saja. Sejauh ini belum ada. Kalau yang kritik-kritik lainnya tentang isi itu tadi yang kayak Ana sebutkan tadi, yang mereka bilang kayaknya kalau tentang Pontianak itu jangan cuman mengulik tempat, tapi mengulik makanan juga atau budaya-budaya lain juga. Sejauh ini kayak gitu sih Bang masukannya.
0: Siap, aman lah berarti ya. Kalau menurut Kak Ana sendiri, apakah memang menulis ini adalah bakat ya, atau juga mungkin keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua orang begitu?
1: Baik, suka sih pertanyaan Abang nih. Menurut saya, kalau dulunya saya kayaknya banyak-banyak ini ya Bang ya, banyak mengalami titik balik gitu ya, dengan kayak kepercayaan yang dulu dengan kepercayaan yang sekarang gitu tentang menulis. Kalau dulu saya mikirnya menulis itu adalah bakat Bang. Karena saya ngerasanya Ana bisa nulis tuh, Ana memang ada bakat nulis kok gitu. Kayaknya bakat gitu kan. Tapi itu waktu zaman-zaman sekolah. Tapi udah sekarang-sekarang udah bergabung di komunitas, udah ketemu banyak orang, udah membaca banyak hal dan banyak buku gitu tuh, Ana percaya kalau menulis itu ternyata bisa diasah dan bisa dipelajari. Ternyata orang yang punya bakat pun punya bakat menulis yang bagus banget nih Bang, tapi kalau dia nggak gerak, nggak nulis juga, ya bakatnya terpendam. Itu baru literally asli bakat terpendam gitu kan. Karena bakatnya ada nih nulis tapi nggak dituliskan gitu.
0: Tak pernah diasah ya.
1: Iya, nah itu tuh juga nggak bisa juga sebenarnya. Karena setelah dari 2018 ya ada dengan Ana di komunitas, sekarang udah 8 tahunan. Dari 8 tahun itu yang Ana lihat adalah ada beberapa teman di komunitas itu yang awalnya nggak bisa nulis, tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang dia tulisannya bagus banget Bang. Kayak gitu, dari eksekusi ide gitu kan, dari idenya yang biasa tuh teman-teman sering nanyain Ana nih Bang, Kak Ana kalau misalnya idenya Cam ini gimana sih, idenya Cam ini gimana sih kalau menurut Kak Ana gitu. Nah kalau idenya biasa-biasa ya tuh kadang Ana kalau kawan dekat sekali tuh Bang, Ana akan jujur. Nah bilang, kok ide kayak gitu sih, kok idenya datar sekali kayak gitu, mulutnya lumayan pedas gitu kan. Atau Ana akan bilang, kalau ide kayak gitu sih kalau Ana sebagai pembaca, Ana gak akan baca, Ana bilang gitu. Kan lumayan pedas tuh ya. Nah, jadi ada teman yang idenya dari yang biasa-biasa aja menurut Ana, yang kayaknya ide Cam itu kita udah bisalah nebak endingnya gitu. Sampai seiring berjalannya waktu di komunitas, idenya itu yang udah mulai lumayan liar gitu. Terus lumayan menarik untuk dibaca, terus udah bisa menampilkan, udah bisa membangkitkan penasaran-penasaran pembaca kayak gitu. Iya. Jadi, oh kayaknya, jadi Ana tuh mikir, oh iya, kayaknya menulis ini adalah sesuatu yang dipelajari, bukan murni bakat.
0: Oke, kalau kita kaitkan juga dengan era digital saat ini begitu, karena kira-kira ini bisa menjadi peluang menjadi penulis atau yang bikin mudah ya, menulis menjadi mudah begitu, atau juga mungkin bisa menjadi ini wah sebuah tantangan nih, atau gimana nih menurut Kak Ana?
1: Iya, kayak AI gitu ya Bang?
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Iya betul. Nah ini juga Bang yang kayaknya kalau bagi Ana pribadi ini kayaknya PR ya Bang ya, karena itu tuh kalau AI mudah banget ya Bang, orang juga tinggal disebutkan kisi-kisinya terus jebret gitu jadi 8 yeah. halaman gitu kan. Yang kita kalau misalnya menulis benar-benar manual yang 8 halaman itu capek Bang. Bahkan untuk kayak sebagian penulis gitu, juga 8 halaman itu lumayan effort gitu kan. Tapi kalau bagi AI gitu untuk 8 halaman itu yang jebret langsung jadi gitu kan. Nah itu tantangan sih kalau bagi Yana. Kalau untuk AI, Yana juga tidak sepenuhnya menafikan, tidak sepenuhnya menolak, cuman penggunaannya di apa, menggunakannya harus dengan pintar ya mungkin ya Bang ya. AI itu untuk fasilitas kita kayak mencari ide, kayak cuman diskusi aja, kayak bertukar pandangan seperti itu, tapi untuk penulisan-penulisan itu masih sepenuhnya kita seperti itu. Dan satu lagi Bang, AI kan robot ya, mesin, tentu tidak punya feel. Kayak gitu, iya. Kalau di sastra khususnya untuk cerita pendek, untuk novel dan untuk puisi, itu kan yang disoroti benar-benar itu kan feel-nya kan Bang. Iya. Jadi kalau misalnya cerpen yang AI atau puisi yang AI, itu ya pemilihan katanya bagus, cuman ya itu feel-nya nggak ada. Lah dia robot, kita manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyain karena gimana sih menanggapi AI gitu kan ya, Ana akan bilang Ana masih pede kok kalau misalnya harus bertarung dengan AI gitu. Lah kita punya hati, kita punya feel gitu kan, yang AI atau robot dan mesin sebagainya itu enggak punya gitu. Jadi kita masih menang di situ sih Bang. Tapi dan Nana juga tidak akan menolak sepenuhnya hal-hal semacam itu kan, hal-hal semacam itu kan memudahkan kerja kita juga kan Bang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena kira-kira ada nggak sih penulis atau juga mungkin karya sastra yang mungkin selama ini menjadi inspirasi Kak Ana selama ini?
1: Untuk karya sastra saya pertama waktu SMP itu bacaannya yang itu, yang sastra-sastra lama tuh Bang. Yang itu kayak Layar Terkembang judulnya, terus kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk kayak gitu, yang banyak di yang udah kayak yang udah difilmkan. Nah itu terus kesininya ya, penulis idola itu mungkin Asma Nadia ya Bang. Selain perempuan juga beliau nulisnya banyak menyisipkan apa unsur-unsur keagamaan gitu. Asma Nadia, kemudian Terelie mungkin dengan cerita-cerita dan novel-novel beliau yang banyak itu. Kemudian kalau di Pontianak saya mengidolakannya Bang Abruzza. Gitu ya, itu penulis Pontianak. Kayaknya banyak tulisan beliau, cuman yang dijadikan novel baru dua, yaitu Danum dan Diawa. Jadi beliau sekaligus guru saya juga Bang di kepenulisan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang saya bingung di kepenulisan, saya akan menanya beliau dan akan membaca karya-karya beliau sampai habis. Seperti itu.
0: Oh, siap, mantap sekali nih. Banyak inspirasinya begitu.
1: Iya.
0: Terakhir nih, karena kita berada di ujung kebersamaan nih, sejalan dengan tema kita, tulisanmu, karya dan warisanmu. Kalau menurut Kak Ana sendiri, bagaimana mungkin Kak Ana sebuah tulisan ya dapat menjadi warisan yang terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Menurut Kak Ana seperti apa?
1: Iya. Kayak di Sanja ini waktu menulis yang tentang Pelabuhan Senghi itu, Bang. Hmm. Nah, itu tuh kenapa tulisan itu kayaknya ini yang paling berat kalau menurut Ana, atau paling punya tanggung jawab gitu, Bang. Karena kan kita mendeskripsikan suatu tempat di Pontianak, kemudian budaya komunikasi di situ juga. Nah, hal-hal semacam itu tentunya nanti kan akan diwariskan ke generasi-generasi di bawah kita ya, Bang ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya salah aja tuh kita menyampaikannya, nanti juga akan salah generasi di bawah kita dalam menangkapnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya enggak benar-benar tuh akan salah turunan tuh jadinya tuh. Iya. Kalau misalnya tempat-tempat di Pontianak yang ketika kita menuliskannya sekarang dan bentuknya tidak lagi seperti sekarang, setelah generasi setelah kita nanti kan otomatis akan mencari buku-buku bagaimana betul, sih betul. Pontianak 2026 itu, bagaimana sih Pontianak tahun 2020-an gitu kan. Nah, kalau misalnya kita salah menuliskannya, otomatis informasi yang mereka dapatkan juga akan salah gitu. Jadi bagi saya, kalau untuk menulis hal-hal semacam itu, bagusnya di riset benar-benar, kemudian ditulis juga dengan benar-benar, supaya warisan semacam itu kan namanya warisan juga kan, Bang? Yeah. Supaya warisan semacam itu akan juga ditangkap dengan benar oleh generasi yang di bawah kita.
0: Gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Ana atas bincang-bincangnya di kesempatan kali ini.
1: Sama-sama, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa menelurkan, melahirkan karya sastra lainnya.
1: Amin.
0: Dan terus berkembang.
1: Amin.
0: Dan siapa tahu kalau udah jadi nih bisa langsung kontak-kontak nih. Ini loh bukunya, ini loh ini apa segala macam gitu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh. Aman itu.
0: Aman, ditunggu hasil tulisannya berikutnya ya, Kak.
1: Siap, Bang.
0: Terima kasih Kak Ana dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kita Indonesia. Bagaimana tulisanmu, karya dan warisanmu bersama Kak Ana Mardia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita tunggu lagi karya Kak Ana Mardia berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akhiri kebersamaan kita di Kita Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Baik, kita segera menuju ke program 3 Jakarta. Pendengar untuk mengikuti warta berita olahraga. Selamat mendengarkan.

14. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.

0: setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonaya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonaya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonaya, Nikosia Henningberg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had to be.

Pantra 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena

Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Kemenangan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Liandea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa bahkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Kategorinya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosoka School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Ada di NJM 8 ya, U17 nomor 8 di
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya yang sesuai kita kondisikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini dengan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Tapi dengan hasil yang tadi, kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Sama hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: lepas. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama
1: kita. Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sudah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral program 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Besar harapan kami tentunya Anda tetap di sini di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Nanti sebelum kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi di siang ini, tentunya untuk kesempatan kali ini azan zuhur ya untuk Kota Pontianak, dan yang sewaktu nanti kita akan kumandangkan pukul, sebentar saya cari contekan dulu sih ya, pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, kali ini kita hadirkan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda sembari menantikan kumandang azan zuhur ya untuk teman-teman tiada dayanya sewaktu. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut.

0: الله أكبر الله
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kami kemanakan terlebih dahulu azan zuhur untuk kota Pontianak dan Yas Faktuh. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan kemanakan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
4: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
3: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
4: Alhamdulillah ya Bu.

0: kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh

pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kabupaten Kuburaya, Rabu 22 Juli 2026. Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan operasi pemadaman ini dilakukan oleh Satgas Karhutla dengan melibatkan BPBD Kuburaya, TNI Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, dan relawan masyarakat. Dan Daniel mengatakan saat ini tim gabungan masih melakukan pemadaman di dua titik, yakni di Desa Limbung sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya serta di kawasan Trasau Jaya 3. Dua titik ini menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan bandara. Daniel juga menjelaskan proses pemadaman dilakukan menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber air masuk kami karena parit di sekitar lokasi kebakaran dalam kondisi kering. Selain itu, angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas. Tiupan angin membuat asap mengepul dan mengganggu jarak pandang petugas saat melakukan pemadaman. Itu dia, kami hadirkan informasinya untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, dan kami akan dan masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di siang ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 10 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
2: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
3: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
4: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 15 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.

0: safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.
2: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
3: Ada satu lagu pamungkas jumpa kita di kesempatan siang kali ini sebelum nanti kami hadirkan warta berita siang. Dan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Frontier. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara, warta berita siang kami suguhkan di tengah-tengah tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Frontier.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
5: Sari berita penting.
6: Kementerian HAM perkuat pencegahan perdagangan orang.
7: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius.
6: Kota Pontianak kekurangan guru, usulkan formasi ke pemerintah pusat.
8: 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini, sementara penerimaan itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas.
4: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Dan berikut laporan selengkapnya.
9: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan di Pontianak mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
7: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini. Dan ketua hariannya kenalah Kapolri dan di daerah Kapolda, maka kita minta kepada ketua harian gugus tugas baik di nasional maupun di daerah, itu harus bekerja lebih ekstra. Karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Maka sebelum kepada yang lain, kami akan koordinasi juga kepada perwakilan atau kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia untuk proaktif kolaborasi dengan semua stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
9: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarusani melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pontianak mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun, dan berikut laporan selengkapnya.
5: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB.
8: Kekurangan guru, Pak? Ya, tadi kekurangan guru kami sampaikan. Karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan, itu bertahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas. Jadi kita udah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
10: Berapa penambahan tadi?
8: Ya, kalau tahun ini aja ada 484 idealnya yang kurang.
10: Diajukan?
8: Ya, ya sudah, kita ajukan semuanya. Termasuk melalui P3K yang tadinya tenaga honor.
5: Melalui pengusulan penambahan kuota formasi ini diharapkan mampu bisa menutupi kekurangan guru SD dan SMP yang ada di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah, sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku, maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Wibowo mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga.
11: Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu bisa lebih masif lagi, karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas selaku pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karena itu, LPPOM MUI Kalimantan Barat

0: Pengurus Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan amanah kepada Andika Triansah sebagai mandataris untuk memfasilitasi pembentukan Pengcap Iuba Kabupaten Kuburaya. Ketua Pengcap Iuba Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 Muhammad Holil menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh peserta musyawarah. Dirinya menyatakan bahwa amanah tersebut akan dijalankan bersama seluruh pengurus yang akan segera dibentuk.
1: Saya sebagai ketua umum organisasi PSSI Muhammadiyah IPA Kuburaya. Sekiranya saya ada salah ada kecerahan yang banyak, saya mohon maaf. Terima kasih, mengundangkan di Bandaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua RT 005-009 Desa Sungai Raya Dalam ini mengatakan kepercayaan ini merupakan amanah yang akan diemban dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, pengurus Iuba Kabupaten Kuburaya akan menyusun kepengurusan yang solid dan membangun sinergi dengan Pengprov Iuba Kalimantan Barat, KONI Kabupaten Kuburaya, pemerintah daerah, serta berbagai pihak lainnya untuk mengembangkan olahraga woodball di Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Fiko Alhadi, melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Bidawantara mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

Siang ini nanti pukul 13.30 kami akan hadirkan untuk Anda dialog ruang terbuka ya, bagaimana membahas kemiskinan dan tantangan ekonomi keluarga. Nanti ada sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, baik itu dari akademisi, kepala dinas sosial Provinsi Kalimantan Barat ya, dan juga kepala Badan Pusat Statistik dan juga DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan memang tentunya ini layak ditunggu ya. Kita nantikan pukul 13.30 dan tentunya masih bersama saya Budiman Tahir.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: tangannya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

beberapa karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Baik, kami sekarang menuju ke ruang aula lantai bawah untuk mengikuti ruang terbuka. Mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fiko Al-Hadi, bertemu Anda kembali di ruang terbuka untuk edisi ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami hadirkan perbincangan mengenai kemiskinan dan juga tantangan ekonomi keluarga. Persoalan kemiskinan masih terus dihadapi oleh negara kita, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Masih ada sebagian saudara-saudara kita ataupun sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Bahkan saat ini ada lagi istilahnya miskin ekstrim. Nah, bagaimana sejauh ini data yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus bagaimana upaya kita bersama untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Kami membahasnya di siang ini. Langsung saja kami perkenalkan Bapak Syarif Musadik, SOS MSI. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Boleh dipegang mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam Pak Piko.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir ke RRI. Kemudian kami bersama dengan Ibu Sari Mariani SE. Beliau ini merupakan fungsional statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bu Sari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Terima kasih Ibu sudah hadir juga ke RRI. Kemudian kami bersama dengan Dr. RD MSI. Beliau ini merupakan akademisi dari FISIP Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum Pak RD.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah, suara aja yang agak serak-serak. Berat sekali.
1: Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan nanti kami juga bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mohtar SEMM, yang tergabung bersama kami melalui Zoom. Kami coba sapa dulu Bang Julpi. Assalamualaikum Bang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Biko dan para narasumber? Semoga baik-baik saja.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Julpi sudah bersama RRI juga di siang hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga Bang Julpi, dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama harus ke BPS dulu menjelaskan bagaimana sejauh ini data atau angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Bu Sari, silakan Ibu.
3: Terima kasih Pak Aldi. Baiklah para pemirsa sekalian ya, sedikit informasi awal. Selama ini memang BPS menghasilkan data angka kemiskinannya, baik itu di Kalimantan Barat maupun untuk di kabupaten kota. Nah, informasi yang akan kami sampaikan ya, data kemiskinan ini merupakan salah satu data makroekonomi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana data kemiskinan ini diperoleh ya, baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Data ini berdasarkan dari survei kami yang biasa dikenal dengan nama Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan dalam setahun itu pada bulan Maret dan bulan September ya. Itu Pak.
1: Oke, bagaimana dengan metodenya Bu? Apa saja yang diukur untuk mengetahui angka kemiskinan?
3: Oke, begini. Jadi untuk survei ini kan kita melakukannya secara sampel ya, kepada beberapa masyarakat atau rumah tangga yang terpilih. Nah, di situ kita mengumpulkan data-data tentang konsumsi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain ya. Untuk data konsumsi ini kita menanyakan juga tentang makanan ya, apa yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari beras, sayur, bumbu-bumbu dapur, dan semua yang dikonsumsi ya. Kemudian juga untuk yang bukan makanan itu kita tanyakan juga, ya, uang sekolah, alat mandi, transport, pengeluaran untuk transport, ya, dan lain-lain. Nah, data inilah yang menjadi dasar untuk menghitung kemiskinan. Jadi metode yang kita gunakan itu ada biasa disebut dengan basic need approach, artinya pendekatan kebutuhan pokok, ya, dari masyarakat. Nah, ini metode yang kita gunakan. Jadi dari data yang dikumpulkan tersebut, kita nanti akan mengolahnya, ya, dan itu akan menghasilkan pengeluaran seluruh masyarakat. Nah, di sini dari pengeluaran seluruh masyarakat ini kita akan dapat menentukan garis kemiskinan, berapa sih standar miskinnya, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, berapa yang di atas garis kemiskinan. Dari situlah kita dapat memperoleh berapa persen angka kemiskinan di Kalbar maupun di kabupaten kota, dan berapa perkiraan jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Nah, itulah secara garis besar, ya, yang metode yang dilakukan oleh BPS.
1: Oke. Nah, Ibu, sebelum lebih jauh, hingga hari ini bagaimana angka kemiskinan di Kalimantan Barat? Bisa dikatakan menurun atau meningkat atau bagaimana?
3: Ya, angka kemiskinan, ya. Jadi itu selama ini kita rilis dalam bentuk namanya persentase kemiskinannya di suatu wilayah, baik itu provinsi Kalimantan Barat bisa, dan ini bisa juga per kabupaten kota. Nah, untuk di Kalimantan Barat sendiri, untuk angka per kabupaten kotanya itu kita berdasarkan survei pada bulan Maret, karena survei ini sampelnya besar dan bisa menghasilkan estimasi untuk level kabupaten kota. Nah, kalau yang September itu hanya untuk estimasi provinsi karena sampelnya lebih kecil, gitu, ya. Nah, untuk angka kemiskinan ini, ya, kondisi terakhir yang dirilis oleh BPS itu masih pada kondisi September 2025. Karena yang untuk kondisi Maret 2026 insya Allah akan dirilis nanti pada bulan Agustus 2026 ini, ya. Jadi kondisi September ini terakhir untuk angka kemiskinan itu sekitar 5,97%, dan untuk jumlah penduduk miskinnya sekitar 322.000 jiwa. Itu, Pak, yang bisa kami sampaikan.
1: Nah, angka kemiskinan dengan penduduk miskin berbedakah atau gimana, Bu? Tadi ada persentase.
3: Ya, ada dua angka, ya, yang berbeda. Ya, berbeda. Kalau yang angka kemiskinan ini kan, ya, rasio untuk persentase dalam suatu wilayah. Nah, kalau penduduk ini kan jumlah orangnya, ya, yang di bawah garis kemiskinan itu, dengan angka 5,97 itu penduduknya sekitar 322.000, begitu membacanya.
1: Oke, baik. Itu meningkat, Bu, dari periode sebelumnya atau menurun atau gimana?
3: Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, ya, misalnya di sini September terhadap September 2024 ke September 2025 itu menurun. Nah, kemudian juga kalau dari Maret 2025 itu 6,16 ke 5,97 juga pada kondisi menurun.
1: Oke, baik. Mohon izin kami beralih ke Pak Sarif Musadik sekarang, Bapak. Bicara kemiskinan, mengapa persoalan kemiskinan ini juga tak kunjung usai, Pak, di negara kita, termasuk di provinsi Kalimantan Barat, angkanya 5,9 di 300-an ribu penduduk miskin.
6: Oke, terima kasih Pak Piko. Terkait dengan kemiskinan yang tidak kunjung usai di negara kita, di mana kita ketahui kemiskinan ini merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya soal rendahnya pendapatan, tapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, keterampilan, serta kondisi geografis. Di beberapa wilayah, masyarakat juga menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi menjadi sulit. Karena itu penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, tetapi memerlukan strategi dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dunia usaha, hingga masyarakat itu sendiri, Pak.
7: Oke, nah Bapak, kita sekarang mengenal ada juga kemiskinan ekstrim, Pak. Sebelumnya hanya kemiskinan, sekarang ada kemiskinan ekstrim. Apa ini yang menjadi perbedaan ini, Pak?
6: Jadi perlu saya jelaskan di sini, kemiskinan ini adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan ekstrim ini merupakan kondisi yang lebih berat, di mana seseorang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti pangan, tempat tinggal yang layak, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Saat ini pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor antar masyarakat, agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tapi juga memperoleh akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Dimana perlu juga kami informasikan terkait dengan DTSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang bersumber dari tiga data, Pak. Dari tiga data itu, yang pertama itu data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini adalah basis data yang berisi informasi mengenai keluarga atau individu yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial pemerintah. Terus yang kedua itu data Resosek, adalah data yang dikumpulkan melalui registrasi sosial ekonomis, sebuah sistem pendataan seluruh penduduk Indonesia. Terus yang ketiga itu data P3KE, adalah data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, sebuah basis data yang berisi informasi dan data keluarga serta individu yang dikumpulkan untuk membantu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi di sini dalam DTSN, tingkat kesejahteraan masyarakat itu dikelompokkan menggunakan sistem desil, mulai dari desil 1 dengan sampai dengan desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Di mana di desil 1 itu kategori miskin ekstrim.
7: Oke, jadi di Dinas Sosial ini atau di Kementerian Sosial punya basis data yang beragam,
6: iya,
7: tadi, Pak, ya?
6: Iya, dari tiga sumber data itu jadikan satu, itulah namanya DTSN. Jadi data itulah yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat, baik itu bantuan maupun bantuan sosial.
7: Oke, tadi ada desil 1 hingga desil 3, Pak. Ini
6: desil 1 sampai desil 10, Pak.
7: Desil 10.
6: 1 sampai desil 10. Jadi kalau desil itu, desil 1 itu kategorinya miskin ekstrim. Kalau desil 2 itu kategorinya miskin. Kalau desil 3 itu rentan miskin. Desil 4 hampir rentan. Desil 5 itu menengah ke bawah. Desil 6 sampai 10 itu tingkat kesejahteraan membaik. Jadi di sini keterangannya, kalau untuk desil 6 sampai 10 itu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang semakin baik hingga paling sejahtera, hingga pada umumnya tidak menjadi sasaran program bantuan sosial. Jadi tidak termasuk di desil 6 sampai desil 10, tapi menyisir kepada desil yang di bawahnya, Pak. Di mana juga perlu saya informasikan terkait dengan desil 1 ini adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan paling dan menjadi prioritas utama program perlindungan sosial. Okay. Sedangkan di desil 2, masyarakat miskin yang masih menjadi prioritas penerima berbagai program bantuan sosial. Ya.
7: Oke. Okay. Terima kasih. Bagaimana keakuratan data, Pak, dari tiga basis data tadi, Pak? Agar tidak, maaf nih, tumpang tindih dan lain sebagainya.
6: Dari tiga sumber data. Jadi itu kita lakukan ground check, Pak, di lapangan melalui pendamping sosial kita yang ada di lapangan, melalui melakukan ground check di lapangan berdasarkan tiga sumber data tadi. Jadi disitulah setelah mereka lakukan ground check, mereka isi sesuai dengan indikator, nanti ditetapkanlah desil-desil itu, desil melalui BPS, Pak, Badan Pusat Statistik.
7: Oke, okay. Itu berapa lama, Pak, di-upgrade atau diperbaharui, Pak, data-data ini?
6: Jadi data itu selalu terupdate terus, Pak. Selalu diperbaharui terus datanya. Karena banyak permasalahan di lapangan, ada mereka yang memang tidak mampu, tapi mereka tidak masuk dalam desil itu, maka kita lakukan selalu pembaharuan data, Pak. Pemutakhiran data, ya.
7: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Erdi sekarang, Pak. Ini bicara kemiskinan, tadi belum bicara upaya, tapi kita masih panjang. Waktu kita masih sampai di soal data tadi. Nah, bicara kemiskinan tak kunjung usai ini apa sebenarnya pandangan Pak Erdi? Mengapa kemiskinan kita ini tak kunjung usai, Pak, persoalannya?
4: Baik, jadi melihat kemiskinan itu tentu kita harus melihat penyebab atau yang disebut dengan akar. Tadi Ibu siapa sudah menyebut ada beberapa apa penyebab miskin, pendidikan, akses dan seterusnya. Nah, ketika analisisnya salah, penetrasinya itu bisa tidak tepat. Makanya kemiskinan itu menjadi terwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir pemerintah kita tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang. Nah, Jepang itu dalam buku Japan Under Construction misalnya melihat bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena dia setelah kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian dia menginventarisir penyebab orang miskin, sehingga Kaisar memerintahkan kepada Perdana Menteri untuk melakukan penetrasi. Dalam waktu 20 tahun selesai orang miskin itu. Itu contoh. Kemudian kita lihat lagi di Malaysia misalnya, dalam buku yang ditulis oleh Jomo KS, itu the industrial in peninsular Malaysia misalnya mengeluarkan kebijakan yang disebut NEP. NEP itu newly economic policy. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk memberangus kemiskinan itu salah satunya adalah melakukan inventarisasi penyebab kemiskinan itu sendiri, kemudian melakukan penetrasi, dan masanya tidak terlalu lama, 20 tahun sudah cukup selesai untuk memberantas kemiskinan. Nah, baca bukunya si Jomo KS itu.
7: Oke,
4: nah,
7: berarti inventaris tadi berkaitan dengan data.
4: Data itu kan, nah cuman persoalannya begini. Ketika 2010 UNDP itu ingin menghapus yang namanya MDGs, mungkin kita masih ingat dengan istilah MDGs yang sekarang berubah menjadi SDGs, ya. Tahapu lagi lah namanya itu, yang macam-macam lah konsep itu. Tapi itu sebetulnya konsepnya bagus. Mengapa? Karena sebagian negara gagal untuk mewujudkan itu. Jadi di salah satu topik dari MDGs itu kan menghapus kemiskinan dan kelaparan, no poverty and suffer. Jadi orang miskin itu karena dia tak mampu makan atau itu harus di negara harus hadir. Nah, oleh karena itu PBB melalui UNDP pada 2010 itu mengeluarkan yang namanya indeks negara yang dianggap gagal dalam bernegara. Caranya adalah mematok, memaksa pemerintah yang ada di negara waktu itu 183 negara untuk supaya memberangus kemiskinan tidak boleh melebihi angka 2 digit. Artinya, selama 20 tahun ini merdeka, ketika ada suatu negara yang tingkat kemiskinannya di atas 2 digit, itu dianggap negara gagal. Nah, pemerintah ini takut, kita ini takut untuk disebut sebagai negara gagal. Maka dari itu,
7: tapi mengapa harus dipatok? Harus ya, ada time waktu.
4: Kalau tidak, nanti PBB intervensi. Takut. Ketika PBB intervensi, melakukan intervensi terhadap pemerintahan, ya orang nggak mau, maka negara akhirnya pemerintah mengambil keputusan mengambil kebijakan menurunkan hitungan-hitungan seperti yang disampaikan Ibu dari statistik tadi. Contohnya seperti begini. Saya tadi pagi membaca standar biaya hidup kita itu dipatok 599 berapa gitu secara nasional.
7: 600.000.
4: 600.000 lah. Kalau kita bagi per orang.
7: Per orang.
4: Per bulan. 600.000. Kalau bagi 30 berarti kan 20.000. Sekarang makan apa yang bisa 20.000 untuk sehari? Oleh karena itu, saya bilang kepada mahasiswa, kalau you dikirimi uang kurang dari 750.000, you termasuk orang miskin dan berhak mendapat MBG atau apapun namanya. Karena gitu. Mengapa? Karena UMP kita, UMK, upah minimum UMP atau ya upah minimum provinsi itu 3.100. Kalau dibagi 4, artinya dalam satu keluarga itu hanya satu yang bekerja. Kalau dibagi 4, berarti kan 750.000. Sementara statistik mengatakan kalau biaya hidup makan itu 600.000. Nah, supaya apa? Itu adalah siasat pemerintah untuk supaya kita tidak termasuk atau menjadi bagian dari negara gagal.
7: Jadi belum ada solusi atau aksi
4: nyata? Sampai saat ini memang kita belum ada solusi. Mungkin karena salah. Dan 2024 atau 2023 itu ada perpres yang tiap tahun sekarang diganti dirubah untuk memberangus kemiskinan ekstrim. Terakhir itu dengan perpres nomor 8 2025 kalau tidak salah saya. Ya, kalau tidak salah saya Inpres nomor 8 tahun 2025. Nah, walaupun Kalbar lebih rendah kemiskinan ekstrimnya, tapi secara nasional kita masih di 1,33, sementara di Kalbar itu kemiskinan ekstrimnya itu 0,7 0,7%, sehingga kita masih kalau dikali dengan jumlah penduduk di Kalbar ya itu tadi 0,7 dikali 5 berarti sekitar 300.000 orang. Itulah seharusnya by name by address seperti disampaikan Pak Habib tadi.
7: Ya.
4: Itu yang harus dikejar. You ada di mana, apa segala macam, sehingga sarang-sarang kemiskinan harus kita berangus. Tidak mungkin diberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka sementara negara alpa dalam inilah seperti itu.
7: Oke, mohon izin Bapak, kami beralih ke Bang Julfi dari Zoom. Bang Julfi, 300.000 penduduk miskin di Kalbar tercatat oleh BPS. Ini harus diapakan nih Bang? Silakan Bang Julfi.
8: Kalimat ini konsisten dalam rangka program itu sendiri. Contohnya ada program-program sosial yang diberikan bantuan dari pusat, misalnya tadi bantuan-bantuan sekolah, bantuan-bantuan uang, ya. Dan datanya harus konsisten juga. Jadi jangan sampai datanya khususnya itu menjadikan permasalahan yang berulang. Ini yang kita maksud dengan pemantapan
9: permasalahan yang disebut yang 300.
7: Silakan Bang Ilpi dilanjut. Silakan Bang dilanjut. Baik, sepertinya masih mencari lokasi. Silakan Bang, lanjut Bang.
8: Oke, jadi saya kira 300 ini data yang kita urai. Lalu diurai itu lalu menjadikan satu program yang nyata dan terukur. Banyak program yang mulai dijasati oleh pemerintah pusat, misalnya tadi singgung MBG. MBG itu jelas itu mempengaruhi indeks pertumbuhan manusia atau IMM, indeks pembangunan manusia. Kenapa demikian? Sasarannya tepat kepada orang yang membutuhkan sebenarnya. Maka dia masih dalam kategori data yang siapa yang bisa menyelesaikan. Tetapi dari sisi lain sebenarnya niatnya sudah baik. Maksudnya apabila yang kami maksud apabila satu yang ditempatkan kepada polos-polos itu dapat lima orang membutuhkan, maka berpengaruh pada satu soal pertumbuhan makan itu sendiri. Jadi ya, asupan makan baik, maka pendidikan baik. Pendidikan baik, maka berpengaruh pada yang ikut dengan pengamalan ekonomi kesehatan baik. Maka dua itu mempengaruhi pertumbuhan manusia.
7: Oke.
8: Kalau dapat pendidikan, kalau dapat pendidikan bagus, pengamalan
5: dipengaruhi oleh ini pertumbuhan badan dan seterusnya. Nah,
7: oke, okay, Bang Julfi, mohon maaf saya potong, Bang. Mohon maaf saya potong. Ini ya. Persoalan kemiskinan ini terkadang persoalan data, Bang, yang dianggap tidak tepat sasaran. Atau apa nih DPRD memandangnya apa persoalan data kemiskinan kita ini, Bang?
5: Saya kira data sudah benar yang dilakukan mungkin BPS atau dinas sosial. Tetapi saya berharap dinas sosial juga mampu membaca fakta lapangan, artinya menguji. Maka saya tadi disebut murai. Apakah benar indikasi atau identifikasi yang dimaksud dengan kemiskinan yang terus berlanjut disebabkan orang yang sama atau orang yang berbeda? Lalu berapa lama itu data terukur itu sendiri? Lalu yang berikutnya, apakah ada tindakan dari pemerintah dalam hal ini? Kami tentu DPR memandang hal yang data terukur. Bila data terukur, maka apa tindakan programnya? Begitu tindakan program pun tidak bisa. Yang mana disebut tidak bisa? Maka harus disampaikan secara terurai. Dengan demikian, pemerintah dan DPR satu tim. Jadi bukan masing-masing. Apa yang kami maksudkan itu adalah menyelesaikan persoalan itu sendiri. Yang tadi data cuma 300 ribu tadi. Misalnya ada program dekatin, oh ini karena miskin karena tidak ada rumah. Atau rumahnya harus diperbaiki. Maka kita berikan dengan bedah rumah. Oh WC-nya tidak bagus. Kita berikan bedah WC. Oh ini tidak bagus. Nah, jadi data-data itu perlu dilakukan. Oh ini anaknya hebat tapi orang tuanya tidak bisa. Dibantulah sekolah itu. Oh, ada masalah soal masuk kepada KIP ya, bantuan sekolah itu harus berproses. Nah yang gini-gini ini harus dipermudah. Tidak bisa cuek. Karena begitu start kita menyelesaikan masalah satu anak ini, maka dia akan 20 tahun yang kata Pak Dokter Enya sampaikan tadi, akan menyelesaikan masalah di kemudian hari. Jadi saya kira harus kita baca memang tidak secara langsung, kecuali mungkin saja uang kita, APBD kita 5,7 yang ditetapkan, yang dari 6,2 triliun itu menjadi 5,7 setelah dipotong TKD menjadi lebih besar, 2 ke 3 kali lipat. Mungkin persoalannya nggak beda, karena akan tiap tahun menyelesaikan. Karena kalau kita bicara data, kita melaksanakan atau kita memberikan kontribusi dana DBH atau dana bagi hasil ke 31
7: Bang
5: triliun
7: Julpi.
5: Per tahun.
7: Oke, okay, Bang Julpi.
5: Kalimantan Barat hanya 289 miliar.
7: Siap, mohon ya. Maaf Bang saya potong. Untuk mengatasi kemiskinan ini semata-mata dengan pemberian bantuan sosial atau gimana Bang? Cukupkah hanya dengan pemberian bantuan sosial?
5: Oh, tidak. Tidak mungkin. Jadi pemberian bantuan sosial itu hanya sifat sementara saja. Dia harus dibuat program yang mampu membuatkan masyarakat itu diberikan pancing dan dia bekerja sendiri, mengolah sendiri. Maka mesti ada program-program yang sesuai dengan tempatnya dan lokasinya. Maka saya bilang data terurai. Karena demikian, misalnya di pantai dikasih yang sifatnya kaitan dengan pantai. Oh dia di perkebunan, dikasih dengan perkebunan. Sebagai fundamental ekonominya kuat. Fundamental komentar dia akan menjadi kuat. Kaitan dengan koperasi, kompres misalnya dia akan menyalurkan kalau dia lebih besar. Dan itu menjadikan satu fakta identifikasi masalah. Saya kira begitu sementara.
7: Oke, baik Bang Julpi dan Bapak-Bapak juga Ibu, kita break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan apa upaya konkretnya termasuk solusi konkretnya dalam upaya kita untuk terus mengurangi penduduk miskin ataupun angka kemiskinan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Ruang Terbuka segera kembali sesaat lagi.
9: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
10: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
11: Wah, Mar, aku kerungu lah sama kamu. Sambo kangen.
10: Sambo.
12: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
13: Dan lagu apa kita pace?
14: RRI Digital saja tuh.
13: Sesekali, jazz lah.
15: Semangat ya manggungnya.
16: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 84

0: komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, kami lanjutkan kembali kemiskinan dan juga tantangan ekonomi keluarga. Kami lanjut lagi, mungkin Pak Sharif Musadik bisa menjelaskan, kita masuk ke solusi ini Pak, gimana angka 300 ribu dari pemerintah seperti apa ini untuk bisa mengurangi kemiskinan. Silakan Pak Sharif.
1: Oke, terima kasih Pak Piko. Terkait dengan solusi, kami di Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial ini mengampu urusan wajib, plan dasar dan SPM. Sesuai Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, di mana itu ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten kota. Terkait dengan kewenangan tersebut, ada 5 SPM yang menjadi urusan wajib di kami, yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar. Jadi kewenangan provinsi itu dalam panti, kewenangan kabupaten kota itu luar panti. Terus yang kedua itu rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti itu kewenangan provinsi, luar panti itu kewenangan kabupaten kota. Selanjutnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar, kewenangan provinsi dalam panti dan kewenangan kabupaten kota itu di luar panti. Yang keempat rehabilitasi sosial dasar tunas sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, sama ini juga kewenangan provinsi itu dalam panti, kewenangan kabupaten kota itu di luar panti. Dan yang terakhir ini pelindungan jaminan sosial pada saat setelah dan tanggap darurat bencana. Ini terkait kebencanaan, ini memang merupakan urusan wajib yang harus ditinjau lanjuti oleh dinas sosial. Jadi kami di sini memang kewenangan kita di dalam panti, sedangkan kabupaten kota di luar panti. Dan kita telah mengupayakan untuk penanganan empat yang ada di dalam panti kecuali bencana itu memang kita ada panti. Yang pertama itu panti anak, itu untuk gelandang pengemis dan anak. Terus yang kedua itu panti Mulia Dharma, itu untuk lansia dan penyandang disabilitas, itu khusus mereka yang terlantar Pak. Pengecualian mereka yang korban bencana, itu tidak memandang terlantar atau tidak terlantarnya.
2: Oke, nah lanjut ke mereka Pak, ke keluarga. Kita pernah mendengar ada program PKH, ada bansos dan lain sebagainya. Ini gimana Pak penyalurannya agar tepat sasaran tadi?
1: Jadi gini, untuk program PKH ini memang sasaran itu mereka yang masuk desil. Seperti yang saya informasikan di awal itu, kondisi desil 1 dan sampai dengan desil 4 itu mereka yang bisa masuk atau sebagai penerima PKH. Jadi di situ juga ada komponennya terkait yang komponen kesehatan, itu termasuk ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu masuk di komponen kesehatan. Terus selanjutnya komponen pendidikan, itu untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Ini untuk keluarga ya Pak ya. Terus yang terakhir itu komponen kesejahteraan sosial, itu masuklah lansia dan penyandang disabilitas. Tapi mereka ini harus masuk desil 1 sampai desil 4. Seandainya kalau di masyarakat kondisi rentan yang terjadi pada keluarga tersebut, sedangkan dia tidak mendapatkan bantuan

0: bantuan PKH ini, mereka bisa diusulkan, baik itu melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau mereka yang peduli terhadap masyarakat miskin ini, atau mereka melalui tingkatan RT, terus di desa, terus ke apa namanya kelurahan, terus selanjutnya ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk diusulkan terkait dengan penurunan desil kalau memang kondisi mereka rentan di lapangan.
1: Oke. Nah, PKH ini pemberian uang tunai atau apa, Pak?
0: Jadi pemberian uang tunai untuk 3 komponen tadi, Pak.
1: Oh, ada uang tunainya juga?
0: Iya, cuman itu masing-masing itu tergantung besarnya, Pak, terkait dengan komponen kesehatan, terus komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial, Pak.
1: Oke, baik. Agar tepat sasaran, Pak, gimana nih, Pak Sarip?
2: Apanya?
1: Agar program PKH dan Bansos ini dan lain sebagainya, pengentasan kemiskinan ini benar-benar tepat sasaran.
0: Jadi kita berupaya, Pak, kalau memang arahnya tepat sasaran, kita selalu melakukan update data atau pemutakhiran data, kita selalu mensosialisasikan ke kabupaten kota untuk dilakukan sosialisasi ke tingkat desa atau kelurahan, Pak, di mana di situ di tingkat desa kelurahan itu ada operator desa, operator SIK NG itu, Pak. Jadi mereka yang bisa melakukan update data terkait masyarakat miskin yang ada di wilayah mereka. Tapi itu juga kita perlu kepedulian para pihak, Pak, terutama RT atau masyarakat yang peduli terhadap masyarakat miskin yang ada di wilayah mereka.
1: Oke, baik, kami beralih ke BPS, Bu Sari. Ada apa ini fakta atau opini kesenjangan pengeluaran dan pendapatan keluarga memperparah angka penduduk miskin? Ada kesenjangannya, Bu Sari, atau seperti apa pandangan dari BPS ini, Bu?
3: Ya, begini Pak Alfi. Jadi kesenjangan yang selama ini diukur ya oleh BPS, ya, setiap kami rilis angka kemiskinan, kami juga menghitung namanya ada dua indeks untuk kesenjangan ini diukur oleh dua indeks ya. Ada namanya indeks kedalaman kemiskinan dan ada indeks keparahan. Nah, indeks kedalaman ini ya dari hasil survei Susenas itu juga gitu kan, dari data yang kami olah itu dihitung indeks ini dari garis kemiskinan itu seberapa dalam ya pendapatan masyarakat itu dari garis kemiskinan. Kalau dia semakin ke bawah, semakin jauh gitu kan, berarti semakin bisa dibilang semakin inilah ya, semakin dalam gitu, semakin parah, semakin jauh dari batas minimalnya gitu kan. Nah, kalau satu lagi yang namanya indeks keparahan itu untuk menghitung jarak atau variasi pendapatan antar penduduk sama penduduk miskin berapa jauh sih, ada yang parah sekali, ada yang sedang, ada yang tidak gitu kan. Tapi semua antar penduduk gitu kan. Kalau yang kedalaman tadi terhadap garis kemiskinan. Nah, itu untuk kemarin yang terakhir kita rilis di Kalimantan Barat ya, untuk indeks kedalaman itu sebesar 0,727 ya. Jadi indeks kedalaman ini menunjukkan indikasi bahwa rata-rata kemampuan konsumsi penduduk itu semakin jauh dari kemiskinan gitu kan. Nah, kemudian kalau dia semakin jauh itu kan berarti semakin parah. Sedangkan indeks keparahannya itu sekitar 0,154. Nah, itu yang biasa kita rilis setiap kita menyajikan angka kemiskinan. Jadi itu beberapa indikator kan tadi, ada angka kemiskinan, ada jumlah penduduk miskin, ada garis kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks parah. Nah, itu yang kita rilis untuk masyarakat.
1: Oke, nah pendapatan dan juga pengeluaran Bu, ini bedanya bisa mengukur miskin tidaknya nih, ini gimana Bu? Kan kadang-kadang dilihat dari pendapatan, dari BPS melihat pengeluarannya. Nah, kira-kira gimana Bu?
3: Ya, jadi selama ini kita memang survei itu menanyakan tentang pengeluaran. Karena itu kita merasa itu lebih real apa yang disampaikan ke masyarakat. Kalau pendapatan itu ada kecenderungan lebih kecil nilainya gitu. Kalau pengeluaran kan artinya semua yang dikonsumsi dia itulah gambaran kesejahteraannya gitu kan. Artinya dia mampu mengkonsumsi walaupun itu diperoleh baik dari penghasilan sendiri, pemberian orang lain, tapi dia menikmati yang sudah dikonsumsi. Tapi kalau pendapatan kan bisa jadi dari penghasilannya kecil, tapi dia mungkin dapat bantuan dari orang lain sehingga konsumsinya pasti lebih baik gitu.
1: Oke, baik, ke Pak Erdi sekarang. Solusi dari Anda apa nih Pak? Tadi validasi data sudah, kemudian ada deadline waktu tahun 20 tahun, 30 tahun harus selesai kemiskinan. Tapi yang konkret yang bisa dijalankan oleh kita, pemerintah juga, ini seperti apa solusi atasi kemiskinan ini Pak?
2: Baik. Tapi sebelum jawab solusi itu, saya mau karena saya orang akademik maka tidak jauh dari buku lah. Saya omong itu tidak jauh dari buku. Nah, kondisi yang paling terkini sekarang untuk mengukur kemiskinan itu menggunakan model Numbeo 2026 tentang Cost of Living Index. Nah, itu standarnya ada di New York. Jadi seluruh penduduk di dunia ini distandarkan dengan living cost-nya di New York. Nah, kalau kita mau ikut itu, tidak mampu. Saya pun tidak mampu. Nah, mengapa? Karena angkanya itu 820 US dollar per orang per bulan. Kalau kita rupiahkan sekarang, ya sekitar 15 atau 18 juta. Gaji saya pun tak cukup. Nah, tapi ternyata didistribusikan ke seluruh dunia, kita itu sekitar 0,23% dari indeks di New York itu. Sehingga jatuhlah angkanya sekitar 188 US dollar. Kalau kita kurskan menjadi rupiah, maka itulah sebenarnya yang disebut dengan upah minimum provinsi. Jadi sebetulnya UMR kita itu untuk satu orang, tapi hebatnya di Indonesia dimakan oleh empat orang, sehingga artinya 740.000 per orang. Angka itu pun ternyata masih terlalu jauh dari hitungan kawan-kawan statistik. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin memperbaiki standar itu supaya kita nanti tidak salah memberikan penetrasi. Maka dari itu di negara-negara maju, sebut saja di Amerika, mereka memberi mengcover orang miskin itu dengan 1000 US dollar per bulan. Nah, termasuk di dalamnya biaya untuk alkohol. Ada konsumsi alkohol. Kalau kita di Indonesia merokok saja akan dicabut bantuan sosialnya, kan gitu. Nah, ini sesuatu yang lucu menurut saya, apa namanya? Tapi itu harus kita omongkan. Mengapa? Supaya kita bisa mengukur tingkat tidak hanya kemiskinan tetapi kebahagiaan penduduk pun harus kita perhatikan. Kalau saya jadi gubernur, misalnya kalau saya jadi gubernur, maka aspek kebahagiaan penduduk itu pun harus kita lakukan, kan?
1: Nah,
2: itu
1: solusi Pak terhadap kemiskinan Pak.
2: Baik, saya
1: atau bisa benar-benar dihilangkan kemiskinan.
2: Jadi gini, beberapa negara, banyak negara seperti yang saya sudah sampaikan, Jepang perlu 20 tahun, Malaysia 20 tahun, kita pun sebetulnya 20 tahun saja, tapi dengan priority. Priority misalnya di Kalbar. Kalbar kita punya penduduk 5,7 juta. Kemudian penduduk yang menjadi prioritas itu adalah misalnya miskin ekstrim yang angkanya sekitar 0,28% dari itu. Sehingga jatuhlah sebetulnya penduduk Kalbar yang miskin ekstrim di seluruh Kalbar ini hanya 16.145 jiwa. Bagaimana kita mau menyelesaikannya? Maka indikasinya adalah integrasi program. Ada program pangan, layanan kesehatan, rumah layak huni, air bersih, listrik, dan seterusnya, termasuk dokumen. Siapa para pihak yang bisa bekerja sama untuk menembak 16.142 orang itu? Dinas sosial, tentu nanti bantuan sosial, tapi harus tepat kepada 16.000 sekian itu.
1: Oke, semata-mata kemiskinan ini pendapatan nggak Pak? Uang?
2: Soal uang ya kan nanti PKH dapat duit kan gitu. Artinya makanya ada paling tidak ada 6 dinas atau kementerian yang harus terlibat di dalamnya. Yang pertama tadi dinas sosial, ada program PKH, itu kan dapat duit juga masyarakat kan. Kemudian dinas kesehatan, dia sakit batuk aja cepat bawa lapor aja WA dan datang petugas kan gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dia tuh menciptakan kehappian. Dinas pendidikan tadi ada Bang Vidal, ada program beasiswa. Sekarang apalagi banyak perusahaan tak mampu duit pemerintah, kita carikan. Tak usah orang miskin itu yang mencari beasiswa, tak ketemu barang itu. Tapi harus gubernur, harus wakil rakyat, harus pemerintah yang mencarikannya. Dinas pertanian, nah, kan banyak tanah-tanah kita yang nganggur apa segala macam, kita tak mampu membuat apa program termigrasi lokal namanya APPDT. Buatkanlah barang-barang itu, tenaga kerja, buat mereka yang punya skill, Pak Pemerintah, buatkan sertifikasi.
1: Dan tapi ada anggapan Pak Erdi malah diberikan kemudahan, diberikan terus, malah jadi tidak mandiri Pak,
2: jadi
1: tidak
2: begini, produktif. Jadi begini, bantuan itu tidak bersifat umum, tetapi bantuan itu diprioritaskan, ada penerimanya. Kalau orang sudah mau mati, tidak dibantu, ya mati orang tuh. Nah, misalnya di Jepang kenapa bisa meningkatkan taraf hidup petani? Nah, mereka membuat ada subsidi yang dikeluarkan oleh negara kepada mereka yang mengusahakan lahan. Jadi tidak semua, kalau kita kan 18 triliun pupuk subsidi, begitu petani mau ketemu, mau cari, tak ada pupuknya. Semua masuk ke bank saku, itu yang tidak boleh. Sehingga semakin besar subsidi, seakan-akan yang gemuk itu bukan yang diberi subsidi, tetapi yang mengurus subsidi. Nah, itu yang salah. Jadi dengan 6 kementerian tadi berjibaku menyelesaikan persoalan itu, saya pikir dalam waktu 10 tahun itu tidak mungkin. Siapa sih yang mau hidup miskin? Nah, tidak ada. Jadi cara berpikirnya harus kita rubah. Jangan sampai orang dikasih bantu manja lalu akan enggak seperti itu. Enggak boleh.
1: Malah diberikan bantuan jadi tidak produktif.
2: Kan ada mekanismenya. Contoh misalnya mahasiswa. Nah, kan ada program beasiswa. Nah, dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Dengan IP. Mereka sebelum diberi kesempatan 2 semester untuk memperbaiki IP-nya. Okay. Jadi takut orang tuh. Jadi kalau kau masih tetap IP kau macam gitu, nanti bantuan dicabut. Kan takut orang, kan gitu. Nah, itulah monitoring. Jadi kita berikan bantuan, di juga ada monitoring supaya orang tidak terjebak di dalam kemanjaan seperti yang kita sampaikan.
1: Ya, silakan Pak Sarip. Malah diberikan bantuan nih, maaf Pak, tidak semua orang ya Pak, sebagian orang. Jadi tidak produktif, jadi manja atau lain sebagainya, gimana Pak?
0: Oke, terima kasih Pak Piko. Jadi di sini mereka-mereka keluarga penerima manfaat ini, mereka juga ada pendamping Pak. Mereka ada pendamping, itu namanya SDM PKH, sumber daya manusia PKH, program keluarga harapan. Di sini mereka didampingi. Jadi di situ mereka ada kegiatan P2K2. Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Jadi di situ peran daripada pendamping itu mereka mengedukasi daripada KPM keluarga penerima manfaat ini yang dilakukan sebulan sekali. Jadi di situ mereka mengedukasi terkait dengan pemanfaatan sesuai indikator tadi, baik itu indikator kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Jadi juga di situ mereka mengedukasi mereka apabila memang mereka sudah dalam kondisi mampu, mereka diarahkan untuk graduasi. Memang dipinta setiap pendamping PKH itu minimal 1 tahun itu mereka menggraduasi penerima manfaat itu 10 KPM untuk bisa keluar dari penerima bansos PKH. Jadi nanti mereka-mereka yang keluar ini akan dilihat apa mereka memiliki embrio usaha. Jadi kalaupun mereka ini ada embrio usaha, misalnya ada usaha warung, ada usaha bikin kue. Jadi di situ kira-kira bantuan apa yang cocok untuk mereka? Jadi ada mereka diedukasi. Jadi istilahnya diarahkan untuk melakukan graduasi. Ya.
1: Oke. Nah, bicara penghasilan, Pak. Nah, penghasilannya gimana, Pak? Untuk mendorong keluarga ini tidak terus diberikan suplai bantuan, tapi mereka berpenghasilan, Pak. Secara mandiri.
0: Ya, jadi di situ di samping mereka memanfaatkan bantuan diberikan itu, kita juga dengan adanya pertemuan P2K2 itu kan selalu edukasi diarahkan gimana memanfaatkan uang itu sesuai dengan komponen-komponen tadi. Jadi di situ dilihat yang kira-kira mereka punya embrio usaha apa itu yang bisa kita arahkan mereka untuk bisa menghasilkan, Pak. Jadi bisa menghasilkan uang. Jadi dengan adanya penghasilan itu mereka keluar daripada sebagai KPM, keluarga penerima manfaat. Seperti itu, Pak.
1: Baik, stigma selama ini miskin itu diberikan bansos, selesai, Pak. Miskinnya tetap selesai, jadinya selesai.
0: Miskinnya itu tidak akan selesai, Pak, tapi akan terus-menerus mereka akan menerima bantuan secara berkelanjutan. Jadi kita keinginan kita gimana bantuan kita berikan itu dapat dimanfaatkan terus mereka bisa graduasi sebagai penerima bantuan.
1: Oke, keluar sebagai status miskin, Pak. Nah, ini mendorong masyarakat keluar sebagai status orang miskin. Gimana, Pak? Dengan bansos tadi, apa hanya dengan bansos?
0: Ya, jadi dengan bansos itu kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita melihat embrio usaha apa yang mereka miliki atau keterampilan apa yang mereka miliki atau mereka miliki keterampilan menjahit atau seperti apa. Jadi dengan keahlian yang mereka miliki itu diusulkanlah mereka ini di program pemberdayaan, Pak. Diusulkan di program pemberdayaan. Kita juga di provinsi juga ada pemberian peralatan kerja, Pak, kepada mereka, memang mereka yang masuk dalam desil yang yang layak diberikan bantuan.
1: Oke, baik, bapak-bapak dan juga ibu, kita break, nanti ada segmen terakhir. Setelah ini kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Sesong Gonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kemiskinan dan juga tantangan ekonomi keluarga di ruang terbuka edisi 23 Juli 2026 Kamis ini. Baik, kami lanjut lagi ke Bu Sari dari BPS. Ibu bisa memastikan bahwa data yang diperoleh BPS soal kemiskinan ini benar-benar akurat, Ibu? Memastikan seperti apa, Ibu?
1: Ya, terima kasih, Pak. Ya, kami harus yakin data akurat karena kami mempertanggungjawabkannya juga ke masyarakat dan negara, ya. Jadi kami mengawal surveinya, karena kalau survei kan sampel kecil, tidak seluruh penduduk. Jadi kami masih bisa mengawasi, ya, untuk seluruh tim kami di kabupaten kota. Ya, kami jaga, Pak, karena itu integritas BPS.
0: Ya. Oke. Nah, sejauh ini, Bu, data ini diperbaharui tiap berapa periode data kemiskinan ini, Bu, kalau dari BPS?
1: Ini ya, bukan diperbaharui sih, disajikan ini apa, karena untuk periode waktu pendataannya itu, ya, kan ada kondisi Maret, ya, surveinya Maret dan September, ada dua periode setiap tahun. Jadi itu aja dua titik gitu kan. Dan itu kan istilahnya angka survei, ya, beda kalau dengan data mikro yang diupdate secara rutin, ya, seperti data PKH, data DTSN, itu diupdate juga gitu kan untuk kondisi per rumah tangganya. Tapi kalau survei ini bisa jadi sampelnya juga apa jatuh pada keluarga yang berbeda, jadi sifatnya sangat makro, ya, tidak orang per orang lah, tidak ini untuk penyajian datanya itu
0: aja. Oke. Nah, soal kemiskinan apalagi hingga menyasar kabupaten kota, ini gimana, Bu, memastikan angka kemiskinan ini bahkan ke setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Kalbar ini?
1: Maksudnya begini, data itu terutama pada bulan Maret itu kan sampelnya cukup besar, sehingga memang kita sediakan untuk bisa menyajikan angka kemiskinan per kabupaten kota. Nah, kalau September itu hanya untuk angka provinsi, karena jumlah sampel yang kita survei itu lebih sedikit. Itu aja. Jadi kabupaten itu cuma punya angka kemiskinan, ya, satu tahun satu kali di kondisi bulan Maret.
0: Oke. Baik, kami ke Pak Erdi, Pak. Keluar dari status miskin, Pak. Nah, kemauan orang, kemauan sebagian orang yang dulunya miskin tapi keluar dari status miskin dengan segala program yang telah diberikan oleh pemerintah.
2: Ya, tidak ada orang yang mau hidup miskin. Itu menjadi sesuatu yang harus kita yakini. Mereka pun tidak mau hidup susah, kan gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan pemerintah adalah, oke, kalau diberi bantuan nanti bersifat manja. Jadi tak usah dalam bentuk duit, dalam bentuk yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan, jadi banyak hal. Misalnya sanitasi yang baik, yang bersih, rumah yang layak, dah dipaketkan saja. Prioritas pertama itu yang ekstrim itu. Tadi saya sudah mengatakan ada 16.145 jiwa. Kalau tiap orang itu, tiap kakak itu ada 4, berarti ada 4.000 kakak yang dalam kondisi miskin ekstrim di Kalimantan Barat. Nah, kalau satu kakak saja dianggarkan dengan APBD 20 juta saja, itu kita sudah selesai sebetulnya. Artinya kan cuma 80 miliar. Berapalah 80 miliar itu? Nah, dalam bentuk yang dibutuhkan program sekolahnya, perbaikan rumah, dan seterusnya. Saya tidak usahlah dalam bentuk duit. Tidak usahlah dalam bentuk nanti dibelanjakan rokok, apa segala macam, kan. Nah, tetapi program-program yang disebut tadi, yang 6 kementerian, 6 dinas itu bersinergi dengan uang 80 miliar rupiah per tahun, saya pikir kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan. Jadi, dan itu tak boleh berhenti, ya. Begitu sudah selesai. Dan ingat bahwa tidak usah memaksakan mereka untuk hidup di kota. Itu satu yang penting. Artinya ketika kemampuannya yang kita buat adalah bagaimana mereka bisa kita pindahkan. Supaya tadi, misalnya begini, orang Jawa misalnya, kenapa tidak ada orang transmigrasi yang gagal? Tetapi banyak orang transmigrasi yang sukses, bahkan ada yang jadi bupati. Sujiwo itu bupati, terus kemudian Dr. Arifin anggota DPRD itu anak tran hebat, jadi dokter, jadi anggota dewan. Nah, kita pindahkan mereka ke lokasi lain yang memang membuat kemandiriannya dengan dana pemerintah daerah, dengan perhatian pemerintah daerah. Saya pikir fokus kita untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tidak perlu sampai lama-lama, cukup 5 tahun insya Allah selesai barang ini, sehingga kan gitu kira-kira seperti
0: baik
2: itu.
0: Bapak-bapak dan juga Ibu, kita di akhir acara, saya ke Bu Sari dulu, Pak Erdi, dan terakhir nanti ke Pak Sari Musadik. Pak Bu Sari dulu, gimana kita bersama-sama sumbangsi semua pihak dalam upaya mengurangi kemiskinan? Bu Sari dulu, silakan Bu.
1: Baik Pak, terima kasih. Jadi yang sudah berjalannya selama ini dengan adanya data ya, perbaikan data melalui DTSN itu merupakan kerjasama ya BPS dan Kementerian Sosial dengan niat bersama untuk menyediakan data yang update dan real di lapangannya. Nah itu dinamis, kita perbaiki terus. Nah ini merupakan salah satu sumbangsih ya BPS dan Kementerian Sosial ya juga, dan Bappenas itu untuk paling tidak kita punya data dasarnya yang benar. Nah dengan data dasar itulah kita nanti ke depan bantuan apapun itu sudah berdasarkan kondisi di lapangan yang sesuai. Jadi itu apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita rancang untuk hari ini dan kedepannya. Itu kita terus berproses, berupdate, dan kita terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu. Kemudian Pak Erdi, pesimiskah kita bisa keluar dari angka kemiskinan yang ada ini Pak?
2: Sebagai akademisi saya harus pesimis. Saya harus percaya kepada pemerintah, karena yang punya power itu pemerintah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Melakukan sebuah intervensi pemberdayaan ekonomi, pelatihan bagi mereka yang punya skill, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Bila perlu pemerintah menjadi broker untuk menghubungkan mereka ke dunia kerja. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita selesai masalah kemiskinan di Indonesia. Jadi jangan biarkan orang miskin mencari penghidupan sendiri tanpa bantuan pemerintah. Tapi saya yakin dengan bantuan pemerintah melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan yang lebih bagus, dan menghubungkan menjadi broker untuk mencarikan mereka pekerjaan yang layak, itu akan menyelesaikan persoalan kemiskinan di negeri ini.
0: Baik, terima kasih Pak Erdi, dan terakhir Pak Sarip, silakan kita untuk keluar dari persoalan kemiskinan ini Pak, silakan.
3: Ini pesan kepada masyarakat, perlu dipahami bahwa bantuan sosial bukan merupakan hak yang diterima selamanya, melainkan bentuk perlindungan negara bagi masyarakat yang sedang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketika kondisi ekonomi keluarga telah membaik, diharapkan masyarakat dapat mandiri sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Terus, kemiskinan bukan hanya tanggung jawab dinas sosial, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama atau para pihak, baik itu pemerintah terus berupaya melalui perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemutakhiran data agar setiap program tepat sasaran. Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang benar terkait dengan kondisi sosial di lingkungan, sehingga tidak ada warga yang layak menerima bantuan tetapi terlewat. maupun sebaliknya, dengan kolaborasi semua pihak, kita optimis angka kemiskinan di Kalimantan Barat dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
0: Baik, terima kasih Pak Sari Musadik, Pak Erdi juga terima kasih, Bu Sari juga terima kasih, dan sebelumnya tadi juga ada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Zulfi Darzai Darmoter. Dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah ruang terbuka untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026, kemiskinan dan juga tantangan ekonomi keluarga. Berbagai upaya dan solusi telah dijalankan oleh pemerintah saat ini dalam upaya untuk terus mengurangi angka kemiskinan. Penduduk miskin di setiap daerah termasuk Kalimantan Barat ini bisa benar-benar dikurangi, seluruh masyarakatnya bisa sejahtera dan bahagia. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, selamat sore. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Baik, sudah kita dengarkan tadi ruang terbuka, dan tentunya bisa Anda dengarkan kembali ruang terbuka di hari yang dan waktu yang sama, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda. Nanti pukul 15 kami akan hadirkan untuk Anda di sore ini, yakni rangkaian acara Beranda Asa Cita Nasional, begitu pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Tapi akan ditemani oleh rekan saya Mei ya, yang sudah akan menemani Anda nanti. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita nikmati dulu berbagai lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
4: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi, ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 di mana rangkaian program sudah disiapkan untuk menemani sore hingga malam Anda ya. Pastinya bersama saya, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita berjaringan nasional di mana bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia termasuk di RRI Pro 1 Pontianak. Juga pendengar dilanjutkan 16 hingga 16.30 nya akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, lalu juga rangkaian musik dan informasi 16.30 hingga 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga di 17 nya kami hadirkan Cek Fakta, lalu di 19 hingga 19.30 nya kami hadirkan Warta Berita Jakarta ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan berita nasional, di mana perjumpaan kita nanti malam ditutup dengan mimbar agama Islam ya pendengar ya. Jadi untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan bersama mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional, diawali nanti dengan produksi dari RRI Manado dengan gerakan Ayah Teladan dalam Pembangunan Keluarga, dilanjutkan dengan RRI Wamena, kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia, lalu RRI Merauke dengan pendidikan dan ketahanan keluarga, ditutup oleh RRI Samarinda dengan ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah Pak.
1: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
2: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
2: iya,
1: berarti ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
2: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
2: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul.
2: Ya,
1: betul.
2: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa maksudnya

0: tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
1: Yeah.
0: tapi sosok dari apa namanya, memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari apa namanya penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata ya, anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, okay. Dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
0: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Yeah.
0: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
1: Tugas
0: ayah
1: dari
0: jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik Kokoh Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Ya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Oh, iya, ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunai Wene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunai Wene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunai Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak, itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk yeah. mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak? Pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini, Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Yeah.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak
7: ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu, ini investasi akhirat kita gitu, kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
3: Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching.
2: BMKG ingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
4: Untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 23 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun, skema ini hanya berlaku untuk produk dengan resiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
1: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo mengatakan, jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
2: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
1: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LP POM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan. Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan agenda lingkar temu Kabupaten Lestari LTKL yang akan digelar bersama Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu. Kurniawan menjelaskan, dalam festival tersebut akan digelar 3 agenda utama, yakni Business Matching Forum yang akan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan calon investor.

0: dapat semakin dikenal luas. Festival Lestari juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas kerjasama, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai daerah yang konsisten, mengembangkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang di akhir bulan Juli ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
2: BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi lahan dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sintang Syahbudin mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya resiko terjadinya karhutla, sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain potensi karhutla, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
3: Dan untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Kami mengimbau para sobat agar selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. BMKG selalu mengimbau juga masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana, namun dalam ini harus selalu waspada.
2: BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Entikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Fenomena emak-emak sen kiri belok kanan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak seharusnya menjadi stigma bagi pengendara perempuan. Struktur Safety Riding Astra Kalimantan Barat menilai kesalahan tersebut dapat terjadi pada siapa saja akibat hilangnya fokus saat berkendara. Berikut kita simak laporannya.
4: Fenomena pengendara yang menyalakan lampu sen kiri namun berbelok ke kanan kembali menjadi perhatian publik setelah ramai dibahas di media sosial. Menanggapi hal itu, instruktur safety riding Astra Kalimantan Barat, Febri Andrian, mengatakan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengendara perempuan, tetapi juga dapat dialami pengendara lain ketika kehilangan konsentrasi. Menurut Febri, perempuan umumnya memiliki banyak hal yang dipikirkan saat berkendara sehingga berpotensi mengurangi fokus di jalan. Namun dirinya menegaskan kondisi itu bukan berarti semua perempuan berkendara dengan cara yang sama.
5: Ketika berkendara, kalau laki-laki bisa fokus ketika berkendara. Tapi wanita itu beda. Dia akan berpikir, rumahku gimana ya, anak aku gimana ya. Dia banyak pikiran, menjadikan apa dia itu lupa. Nah sebenarnya ketika berkendara yang lupa sen kiri belok kanan itu bukan cuma mak-mak. Terkadang pengendara lain juga kadang lupa.
4: Untuk meningkatkan budaya keselamatan berkendara, Astra Kalimantan Barat secara rutin memberikan edukasi kepada pengendara perempuan, khususnya saat peringatan Hari Kartini. Program tersebut menyasar ibu rumah tangga hingga mahasiswa agar semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan.
5: Agar mereka tuh paham akan keselamatan berkendara juga. Dan apalagi keselamatan berkendara pun cuma sebagai laki-laki saja, sebagai wanita juga penting banget.
4: Febri menambahkan edukasi keselamatan berkendara yang rutin dilakukan Astra Kalimantan Barat terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip safety riding. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemahaman masyarakat sebelum mengikuti sosialisasi berada pada kisaran 70-79%. Setelah mengikuti pelatihan, angkanya meningkat menjadi 90-98%. Hasil tersebut menunjukkan literasi keselamatan berkendara masih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara lebih aman dan mengurangi potensi kesalahan di jalan. Syahrusani melaporkan.
1: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Astra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat cari aman atau

0: pun hashtag cari aman demi menekan resiko kecelakaan. Berikut laporannya.
1: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk angkasawan Angkasawati RRI Pontianak. Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian, mengatakan keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan serta memastikan kelengkapan berkendara, kondisi kendaraan, kesehatan pengendara, dan kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
2: Pada hari ini kita kan sama-sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara. Dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang peraturan berkendara, kita juga harus naik level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahayaan di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi.
1: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga masyarakat umum bekerja sama dengan Polresta Pontianak dan Jasara Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero accident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
3: Kecelakaan yang terjadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental. Oleh karena itu dari Honda sebagai layanan kendaraan dan lain-lain itu penting kita menginformasikan, dan dari aparat juga sangat penting. Apalagi kalau kita bisa menggandeng pihak lain, satu lagi adalah Jasara Harja.
1: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan budaya keselamatan berlalu lintas dapat semakin tertanam sejak usia dini. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu membentuk pengendara yang lebih disiplin, menekan angka kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Hermanta melaporkan.
0: Warga Sintang merespon positif atas dibangunnya rumah pemulihan sampah atau bank sampah Kelurahan Akcaya Sintang. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Warga Sintang merespon positif upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Aksaya Sintang yang membangun rumah pemulihan sampah atau bank sampah. Program tersebut dapat dilakukan oleh kelurahan lain dan juga desa yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut warga Sintang Warni, masyarakat merasa program ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan ekonomi bagi warga. Warga sangat antusias karena diantaranya jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat dijual serta menghasilkan uang.
5: Kayak botol ke kampung dan balik lagi, itu saya simpen di mobil, saya kumpulin, saya kemas rapi, buka saya jual.
4: Ia menuturkan dengan adanya bank sampah tersebut merasa lebih peduli dan tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Warga juga mulai terbiasa memilah sampah langsung dari rumah tangga seperti sampah organik untuk kompos. Lurah Aksaya Persli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Bank sampah Aksaya di TPS Kelurahan Aksaya, mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian menjualnya sesuai dengan jenis dan beratnya.
6: Di TPS 3R, tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
4: Menurutnya, selain memperoleh tambahan penghasilan, kebiasaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda?
8: Ya baik, terima kasih rekan Mei di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat, kami pantau cuaca cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 24 Juli 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas dari pagi hingga sore hari ini, telah terdeteksi ada 162 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan untuk wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pelaku usaha dipinta segera dapatkan sertifikasi halal. Kabupaten Sintang, potensi karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun DKP Kalbar bersama Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak dan Yayasan Sea Life Indonesia melepas liarkan seekor penyu sisik ke laut setelah menjalani proses rehabilitasi di bawah pengawasan dokter hewan Sea Life Indonesia di Klinik Hewan Purnama. Satwa dilindungi itu dilepas liarkan di perairan utara Jungkat, Kalimantan Barat pada Rabu 22 Juli 2026 dan pelepas liaran ini menggunakan kapal pengawas perikanan BI Lau 02 DKP ataupun BI LAO 02 DKP Kalbar mengingat Kota Pontianak tidak memiliki lokasi pantai pesisir sehingga pelepasan perlu dibantu dengan kapal untuk menuju lokasi perairan laut terdekat yaitu perairan laut di utara perairan Jungkat dengan perjalanan laut sekitar 1,5 jam dari Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Natalia Karyawati mengatakan pelepas liaran penyu sisik ini bagian dari langkah nyata dalam upaya pelestarian dan menjaga ekosistem laut terutama di Kalimantan Barat hingga menghasilkan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Natalia menjelaskan penyu sisik merupakan salah satu biota laut yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh diperdagangkan. Menurut dia, selama ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan nelayan, jika dalam aktivitasnya tertangkap biota laut dilindungi wajib untuk dilepaskan. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak, Graziano Raymond mengatakan bahwa sebelumnya tanggal 17 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat pihaknya menerima laporan terkait adanya seekor penyu yang tidak sengaja tertangkap atau terjaring oleh nelayan saat mencari ikan di sekitar Pulau Panjang Kabupaten Kuburaya. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi bersama dokter hewan dari Yayasan Sea Life Indonesia untuk mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait kronologi tertangkapnya penyu tersebut. Dan penyu tersebut kemudian diserahkan secara sukarela ke Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak untuk proses selanjutnya. Dan setelah proses serah terima, satwa dilindungi itu dievakuasi dan rehabilitasi di bawah pengawasan dokter dan selama beberapa hari sebelum dilepas liarkan kembali ke laut.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017 hingga 2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Maka narasi yang beredar mengatakan Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki adalah berita bohong ataupun hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
5: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
4: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: will bring honor to us all.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Huh.

0: Periksa TBC itu mahal.
1: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di Puskesmas udah gratis.
0: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke Puskesmas sekarang.
1: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
0: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
1: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
0: Syukurlah, lega Bapak dengarnya. Bapak ke Puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat cuaca panas, apalagi mungkin setelah selesai olahraga begitu ya, ada rasa ingin cepat-cepat mandi pastinya ya pendengar, karena kita tubuh tuh rasanya panas, rasanya gerah gitu ya. Sayangnya alih-alih mendapatkan sensasi segar ya, sejuk di badan, selesai mandi kadang malah kita seringnya itu mudah berkeringat seperti itu. Makanya ada orang yang mengatakan, aduh habis mandi kok malah keringatan gitu ya, apalagi kalau kita buru-buru misalnya habis mandi mau apa, undangan gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya hal ini bisa terjadi? Yang pertama pendengar ya, adanya pengaruh meningkatnya suhu tubuh yang lebih tinggi. Jadi suhu tubuh yang tinggi terjadi karena beberapa hal, misalnya karena setelah berolahraga ataupun mungkin faktor hormonal, memakai pakaian yang ketat atau mungkin mengenakan pakaian yang tidak menyerap keringat gitu ya. Dimana selain itu juga ada penyebab lain seperti misalnya memakan makanan yang pedas, lalu apalagi minum-minuman yang mengandung kafein, kehamilan ataupun faktor penyakit. Nah, meningkatnya suhu tubuh ini saat tidak sedang sakit biasanya tuh diiringi dengan rasa gerah, panas, lengket, berkeringat gitu ya. Dan meski dengan mandi biasanya masalah ini tidak teratasi, dalam artian ya suhu tubuh kita yang panas ini sebenarnya kalau mandi pun tidak teratasi. Makanya ada beberapa orang yang kalau habis olahraga, habis melakukan aktivitas berat, tidak langsung mandi ya, tapi mereka memutuskan untuk duduk dulu, istirahat dulu, katanya ngadem dulu supaya tubuh setidaknya sejuk sedikit gitu ya. Jadi habis mandi gak langsung keringetan lagi. Lalu apa sih solusinya kalau ternyata dengan mandi tubuh kita tetap panas, tidak teratasi lah suhu tubuh yang tinggi ini? Yang pertama, ya tadi sudah saya sebutkan ya pendengar, kita coba bisa menurunkan suhu tubuh sebisa mungkin, misalnya dengan minum air putih, lalu mengenakan kipas angin ya, atau mengganti pakaian yang longgar dengan harapan suhu tubuh itu bisa kembali stabil. Hindari juga memakai pakaian dari bahan sintetis ataupun berkualitas rendah yang biasanya menjadi penyebab keringat bau meski baru saja mandi gitu ya. Jadi jangan langsung mandi pendengar ya, kalau habis olahraga keringat-keringat masih basah gitu. Harapan kita kan biar segar, keringat hilang, enggak sih ya. Malah seperti itu nanti kita habis mandi tambah gerah lagi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh di

0: harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang bulan Agustus alias bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia pasti mulai banyak sekali bendera merah putih ya, yang berkibar nanti di rumah, di kantor, hingga sepanjang jalan sebagai bentuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Nah, pendengar, tahukah Anda kalau ada sejumlah larangan yang berkaitan dengan penggunaan bendera negara yang wajib diketahui agar penggunaannya tetap sesuai aturan ya. Jadi ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap orang dilarang yang pertama merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Lalu juga dilarang memakai bendera negara untuk reklame ataupun iklan komersial. Juga dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam. Lalu juga dilarang untuk mencetak, menyulam atau menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Juga dilarang pendengar memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara ya. Jadi beberapa aturan tersebut ya, dan mungkin larangan lebih tepatnya, adalah sesuatu hal yang harus kita perhatikan, karena memang kalau sudah di ini kan kayaknya sudah hamin tujuh untuk kita nanti memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ya sudah pada kita pasang semua ya benderanya. Jadi kalau semisal di rumah ada bendera lama, sudah robek, sudah kusut, sudah tidak layak untuk dipasang, boleh beli lagi ya pendengar, karena setahu saya juga tidak terlalu mahal, dan untuk satu bendera itu kayaknya tidak akan rusak untuk pemakaian 1-2 tahun ya, bahkan lebih dari itu juga gitu ya. Jadi boleh dipersiapkan. Kadang-kadang kita udah Agustus baru kita ini ya, baru kita besebu, aduh kemana nih benderanya, dilipat kemana, seperti itu ya. Jadi boleh dipersiapkan bendera merah putihnya, dan ingat ada beberapa larangan, apalagi kita sudah eranya sosial media ya pendengar, pastinya kita akan memilah dan memilih gitu ya beberapa postingan-postingan untuk menyemarakan kemerdekaan, termasuklah jangan memposting hal-hal yang aneh-aneh berkaitan dengan bendera ya. Cukup dihormati bendera itu sebagai lambang negara.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 /PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar. Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 10 Juni 2026 telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional, Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 17 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Menurut data dari SUPAS ataupun SUPAS 2025 oleh BPS, struktur penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Bahkan jika digabungkan, kedua generasi ini mencapai 49,27% dari total populasi Indonesia. Artinya hasil hampir separuh penduduk Indonesia saat ini berada di usia muda dan produktif. Lalu berdasarkan hasil dari SUPAS ataupun SUPAS 2025 oleh BPS per 5 Mei 2026, Gen Z yang lahir di 1997 hingga 2012, termasuk saya, menjadi generasi terbesar di Indonesia dengan presentasenya itu ada 24,93%. Sementara itu untuk generasi milenial yang lahir di 1981 hingga 1996 berada tepat di bawahnya dengan presentase 24,34%, di mana dominasi kedua generasi ini menunjukkan besarnya peran anak muda dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia saat ini, mulai dari sosial, ekonomi hingga perkembangan digital. Di sisi lain, Gen X ya tercatat itu ada 19,70%, lalu ada post Gen Z 19,65%, baby boomer 10,31%, dan pre boomer ya 1,07%. Data ini memperlihatkan bagaimana komposisi penduduk Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu, dengan generasi muda kini menjadi kelompok paling dominan dalam struktur penduduk nasional.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak, yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya, untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
13: kami. Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
14: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
14: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
15: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
16: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
15: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan.

0: Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
3: ABU has put together, well, internally, AI policy.
4: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
3: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
2: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
2: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
7: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
6: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
8: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
7: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha,

0: Lembaga pembiayaan dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
3: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
2: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
3: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
4: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
3: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
2: Jadi sampai saat ini kita masih
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
5: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
6: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di berapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
5: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
7: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
5: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairudeski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam dengan tema 3 kunci keselamatan hidup manusia yang akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kiai Haji Kartono SPDI MPD. Di mana ini juga waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi ya, hingga hampir pukul 20 ini. Dan jangan kemana-mana ya pendengar ya, nanti perjumpaan akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatih. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik dalam akhlak dan kehidupan kita manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati. Di kesempatan kali ini

Ada sebuah hadis yang sangat ringkas namun mencakup seluruh kebaikan hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bersumber dari Mu'az bin Jabal. Ittaqillahi haitsuma kunta wa'tsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pendengar sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ittaqillah haitsuma kunta. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa dalam arti melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangannya. Artinya jangan sampai kita merasa diawasi di dalam masjid atau di depan orang-orang lain baru kita takwa. Tetapi justru ukuran takwa adalah di saat kita sendirian. Apakah kita tetap jujur, kita tetap mampu menjaga lisan, dan kita mampu menjauhi maksiat kepada Allah. Karena itu pesan pentingnya adalah Allah melihat kita di setiap saat, bukan hanya dilihat oleh manusia. Sebab Islam harus didukung dengan iman, dan iman harus dibuktikan dengan ihsan. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi tak kala engkau tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Pendengar sekalian, tak kala kita meyakini Allah melihat kita dimanapun kita berada, maka kita akan selalu merasa terus diawasi oleh Allah, dan kita akan berupaya melakukan sesuatu yang Allah ridai, dan tentu meninggalkan apa-apa yang membuat Allah murka. Yang kedua, wa'tsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Balaslah dosa dengan kebaikan. Ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Pendengar sekalian, kita semua pernah salah, tetapi Islam tidak menutupi pintu-pintu taubat. Justru dia mengajarkan solusi yang terbaik. Setelah berbuat salah, segeralah istighfar. Setelah kita lalai, lakukan amal kebaikan. Dan setelah kita menyakiti, hendaklah kita meminta maaf dan berbuat baik. Karena itu pesan penting yang harus kita ingat. Jangan sampai kita putus asa karena dosa. Tetapi lawanlah dosa itu dengan amal-amal soleh. Pendengar sekalian, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ber
bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Akhlak adalah wajah Islam. Akhlak merupakan ukuran seseorang mukmin itu mulia atau tidak. Karena ketinggian budi, pekerti, akhlak manusia yang beriman kepada Allah tidak diukur dari seberapa khusyuknya dia sholat. Juga tidak diukur dari berapa tahannya dia puasa. Tidak pula diukur dari seberapa banyak sedekah yang dia berikan. Bahkan juga tidak diukur dari berapa sering dia pergi haji dan umrah. Tetapi manusia yang beriman itu diukur seberapa baik akhlaknya kepada sesama manusia. Pendengar sekalian, karena itu akhlak adalah wajah Islam. Orang mungkin tidak membaca Al-Quran, tetapi mereka membaca perilaku kita. Contoh konkretnya adalah ketika kita ramah dan tidak kasar, ketika jujur dalam ucapan, ketika kita sabar menghadapi orang lain, dan ketika kita tidak mudah menghina atau merendahkan orang lain, orang akan melihat kita bahwa Islam memiliki budi pekerti yang tinggi. Karena itu, pendengar sekalian, pesan penting yang perlu kita ingat adalah dakwah yang dilakukan dan paling kuat dampaknya adalah akhlak, bukan hanya kata-kata di atas mimbar yang kita lakukan. Para pendengar sekalian, sebagai penutup, ingin kami simpulkan bahwa tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah panduan hidup kita manusia. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah dengan takwa kepadanya. Perbaiki diri dari kesalahan dengan taubat dan amal baik. Dan perbaiki hubungan dengan sesama dengan akhlak yang mulia. Jika ketiga ini kita jaga, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul a'lam wabil qawli yahtadil muhtadun. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar. Selamat malam, selamat bergabung kembali di sini di 104,2 FM bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini edisi 23 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua, dalam keadaan baik begitu ya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, kita akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda. Dimulai dengan mini drama produksi RRI Tual dengan judul Sajadah Rindu di Bulan di Kota Suci, maksud kami pendengar ya. Edisi hari ini 23 Juli 2026. Kemudian akan kami hadirkan juga ngobrol bareng komunitas, kemudian Ruang Rindu untuk Anda yang mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia. Hari ini karena hari Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan nostalgia lagu-lagu barat nanti pendengar ya. Jadi Anda dapat pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Musik dan informasi rendungan hingga tutup siaran jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya Pak Hasan, semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami Risa.
6: Ya Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

0: Amin.
1: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, Nak. Jaga diri baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Persatuan RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini di program Ngobras kami ingin membahas satu tren yang belakangan ramai kembali ya di dunia olahraga pendengar, yaitu Hyrox. Nah, pernah dengar kan atau pernah lihat mungkin fitness influencer atau di media sosial lah lebih banyaknya ya, yang mulai menggaungkan satu, ini sebenarnya bisa kita katakan sirkuit atau sejenisnya CrossFit, Hyrox, yang akan kita bahas pokoknya pendengar. Dan ini adalah satu-satu olahraga kebugaran yang memadukan lari dengan latihan fungsional dalam satu rangkaian kompetisi. Nah, setiap peserta memang harus menyelesaikan beberapa kali lari ya, yaitu sejauh 1 km yang diselingi 8 tantangan fisik seperti sky arc, kemudian sled push, sled pull,

Terus ada burpee, broad jump, rowing, farmer's carry, sandbag lunge, dan juga wall balls. Nah, format yang sama diterapkan di seluruh dunia sehingga hasil peserta dapat dibandingkan secara objektif. Menjadikan HIROX ini sebagai salah satu ajang fitness yang berkembang pesat secara global karena banyak yang ingin pencapaiannya begitu ya, menjadi salah satu tolak ukurnya lah begitu. Tapi tidak bisa sembarangan ya pendengar ya. Untuk Anda-anda yang masih belum pernah berolahraga secara rutin, belum pernah ada latihan yang khusus, tiba-tiba mau ikut HIROX, sebaiknya jangan ya. Bahkan beberapa fitness influencer yang saya ikuti juga mereka perlu latihan khusus begitu ya waktunya untuk mengikuti HIROX ini. Karena bahkan ada juga yang gagal finish begitu ya. Bahkan padahal sudah latihan loh, apalagi kita-kita yang mungkin jarang berolahraga. Nah, untuk HIROX pertama kali diperkenalkan di Jerman yaitu pada tahun 2017 oleh Christian Tuske, seorang penyelenggara ajang olahraga berskala internasional bersama dengan Moritz Fürste, mantan atlet hoki lapangan Jerman yang meraih 3 medali olimpiade. Keduanya sebenarnya awalnya tuh ingin menciptakan sebuah kompetisi yang bisa diikuti oleh siapa saja, mulai dari atlet profesional hingga masyarakat umum yang memang gemar berolahraga. Nah, ajang HIROX sendiri pertama kali digelar di Hamburg pada tahun 2018 dan langsung menarik ratusan peserta. Sekarang udah masuk ya di Indonesia. Nggak tahu nih di Pontianak udah ada belum ya? Kalau misalnya pendengar sudah ada lihat mungkin di Pontianak sudah ada, boleh sharing ke kami pendengar ya. Nama HIROX sendiri ini merupakan gabungan dari hybrid dan rockstar yang mencerminkan perpaduan antara latihan kekuatan dan daya tahan. Berbeda dengan kompetisi kebugaran lainnya, HIROX ini memiliki standar lintasan dan juga urutan tantangan yang selalu sama. Pokoknya HIROX ya seperti itulah pokoknya ya di setiap negara. Dan hal ini memungkinkan peserta untuk membandingkan catatan waktu mereka dengan atlet lain dari berbagai belahan dunia tanpa dipengaruhi perubahan format perlombaan. Nah, popularitas HIROX sendiri terus meningkat ya karena dianggap lebih mudah diakses dibandingkan dengan beberapa kompetisi kebugaran lainnya. Peserta tidak perlu melalui babak kualifikasi, pokoknya kita bisa ikut dalam kategori umum gitu pendengar ya. Sementara kategori profesional juga sebenarnya disediakan ya bagi atlet yang ingin menghadapi tantangan dengan beban yang lebih berat. Dan tingkat penyelesaian lomba yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa olahraga ini memang dirancang agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda atau dengan latihan Anda selama ini seperti apa pendengar. Nah, di sisi kesehatan, HIROX ini menawarkan banyak manfaat karena mengombinasikan latihan kardio dan kekuatan dalam satu sesi. Meningkatkan stamina juga, kemudian melatih koordinasi tubuh. Selain itu, peserta juga dituntut ya memiliki strategi sendiri, konsistensi dan ketahanan mental untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tantangan tanpa kehilangan ritme. Bagaimana? Tertarik pendengar? Karena sekarang HIROX memang benar-benar berkembang ya menjadi kompetisi fitness terbesar di dunia dengan penyelenggaraan di puluhan negara dan ratusan ribu peserta di setiap seasonnya. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya juga menunjukkan bahwa konsep olahraga yang menggabungkan kekuatan dan daya tahan ini semakin digemari begitu ya oleh masyarakat global. Dengan format yang inklusif dan mudah diikuti, HIROX ini diperkirakan akan terus berkembang. Tidak seperti olahraga-olahraga musiman yang semusim saja sudah hilang begitu ya, tapi kemungkinan ini nanti akan terus berkembang nih, diperkirakan akan terus ada sebagai salah satu olahraga kebugaran paling populer di masa depan.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
3: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 pendengar, yang mana artinya kita akan putarkan beberapa koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara untuk Anda. Dari playlist Persatu RRI Pontianak silakan untuk dipilih pendengar ya. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Yang udah antri dari tadi di telepon ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Juleha Pancabakti.
0: Kak Juleha di Pancabakti, apa kabar kak?
1: Kabarnya sehat-sehat lah.
0: Sehat-sehat ya.
1: Walaupun kaki yang masih sakit.
0: Masih sakit kak?
1: Masih.
0: Ampun, boleh dah tuh dicekin ke dokter tuh.
1: Iya.
0: Jangan dong dibiarin. Takut makin.
1: Lagunya yang cewek.
0: Penyanyi wanita ya, Pati bacain ya. Ini ada beberapa grup musik juga ya pendengar. Ada The Course, Breathless, kemudian ada Diana Ross dengan I'll Be There, Christina Aguilera, I Turn To You, TLC, Waterfalls, terus ada Roxette dengan It Must Have Been Love, dan juga Spice Girl, Wanna Be. Yang mana tuh?
1: Pasti ya pilihin ya.
0: Pasti pilihin boleh.
1: Pokok mana yang favorit pasti lah.
0: Boleh nanti pasti.
1: Belum lah uang siapa nanya buat pasti.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Cuma nanya aja, nyicip. Yang penting cewek.
0: Siapa salamnya buat siapa kak Juleha?
1: Salamnya kan kaki ini mulai nih. Salamnya pasti lo ya sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, kak Juleha juga.
1: Pulangnya hati-hati. Ini malam Jumat pasti ya. Juga buat Aura dan Pak Mo. Nanti marah nanti dan tinggal. Nelfon dia nanti.
0: Iya.
1: Yalah Aura dengan Pak Mo mudah-mudahan sehat selalu. Buat Wati yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Hendra yang ada di Sempawah mudah-mudahan sehat selalu. Buat Cik Nur. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, buat Kak Manis Manila, Mama Nurul dan Bapak Nurul, Bang Japar dan Kak Nila, buat Oma yang ada di Perumahan Borneo, Kak Ida Pajabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Bang Awi, Sekandaya, Bang Bahtiar, Mbah Kakung. Wali, buat apa lagi ke? Iyalah, semua lah dari asal budget. Oh iya, spesialnya buat Amoy yang ada di negeri Kuching.
0: Oh lagi di Kuching. Kita
1: tangga itu di Kuching Malaysia.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan betah di sana ya, Moy. Iyalah, selamat pergi, selamat balik lah ya.
0: Amin.
1: Juga buat Abah Umiknya yang ditinggalkan di Pontianak, mudah-mudahan sehat selalu. Ayolah buat Patih sama tugas Patih ya.
0: Makasih Kak Juleha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas pulih ya untuk kaki Kak Juleha ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi begitu ya. Tapi memang saya nggak bisa kasih saran apapun ya, nggak bisa saran disuruh urut lah atau apalah, karena emang belum tahu begitu ya deteksinya. Mungkin emang harus ke dokter dulu Kak Juleha. Semangat untuk sembuh tentunya ya. Kemudian ada di WhatsApp ya, selamat malam Cik Nur.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Al-Fatih yang baik hati menyenangkan hati.
0: Selamat malam Cik Nur, sehat-sehat.
2: Selamat malam. Alhamdulillah sehat walafiat, gemuk berdempung, ceria sepanjang hari.
0: Ceria sepanjang hari. Malam ini
2: harus.
0: Bau penyanyi dari pria atau wanita nih Kak Cik Nur?
2: Grup ya tadi tuh.
0: Ada tadi grup penyanyi.
2: Diana Ross, siapa tadi itu?
0: The Course, Breathless. Boleh.
2: Nah, boleh lah tuh.
0: Untuk Cik Nur ya.
2: Kan berarti kan enggak tersendiri bagi anu gitu kan.
0: Sapa salam, ya. Silakan.
2: Sapa salam terutama buat Pati, sekeluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semoga yang terbaik buat Pati.
0: Amin.
2: Segala-galanya baik. Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Umi juga. Lanjut. Mak Kam, Bu Aja Arpia, tadi Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista. Ada juga Rani Marani, Bang Odiantonya, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Ada juga Wadi sama Mama Iwana. Dadah Wadi, Cik Nur dah bergabung. Lanjut. Mak Mok, beserta Pak Mok Aura, semoga sehat selalu Pak Mok. Lanjut. Ada Dino Pasmilan, Bang Rosi Nurjana juga. Dilanjut, ada Atika, Lina Panantika, Mbak Tini, ada Niko juga. Lanjut, Koko Wali, Koko Budi, ada Koko Wandi juga. Lanjut, Awi udah ya, Bang Batia, Bang Mbak Yanti CL dan Bang Sulai juga. Ada Bang Boyka. Lanjut, ada Nita di 40 AC, Anita juga di Landa, buat Bang Kiki juga, Mbah Kakung, Kang Tabib Ade. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada juga ini Kanda Yahya, Mak Edward Singgit. Ada juga Manis Manila di Pinyo, Hendra Gunawan, Manjang Siti, Emil juga. Lanjut. Ada Darul di Mendalo, Bang Dedi Sungai Duit, Mama Eti, yang Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut yang di Sambas, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, ada Bang Imanabella, Bang Alimin, Wanusu, Wanaci, Tia, Ella, Nia, Lanius. Yang lain Bang Gambi juga di Pemangkat. Yang lain semua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab mua-mua. Bu Anna Tanrai, lupa Cik No. Sama Bang Andre Opan, Bang Sukotina, Mas Elba, Bang Juna, ya. Makasih ya.
0: Iya,
2: buat
0: Cik
2: mua-mua
0: No.
2: Dibungkus habis.
0: Dibungkus. Iya, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Wardi udah didadain sama Cik Nur ya. Jadi harus gabung nih. Nggak mau kalah dong tentunya ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat salam langsung muncul nih Kak Aura. Apa kabar Kak Aura?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mo, apa kabar?
3: Sehat ya, lagi nyedot air di
0: Oh, Bangkang. Lagi nyedot air itu artinya lagi sehat benar tuh Pak Mo tuh. Iya. Malam ini lagu-lagu nostalgia mancanegara nih Kak Aura.
3: Lagu cewek yang tak ya.
0: Penyanyi wanita tadi ada Spice Girls Wannabe ya. Oke, boleh.
3: Siapa selamat tadi ada Mak No. Sehat ya Mak No. Terus juga ada Juleha, keluarga Pak Amdan anaknya sehat ya. Buat Kak Ras sama Pak Ali antunya, Mama Buat Cece, buat Mama Nurul dengan Bapak. Terus buat tapi ya Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang Suko, terus buat Bang Amin, Bang Imran, buat Wardi, Ayu, Bang Awi, Bang Tini, Bang Hendra, terus
0: siapa?
3: Email makam buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Pak Usu Putri, Bang Bawadi, Wanaci, Wanusu, Bang Iman, Bang Alimin, terus buat Pak Karim, baca pagi ya. Udah masuk nih, Pak Batakong.
0: Iya.
3: Terus buat Bang Sofian, Bang Deden, siapa lagi ya? Kak Nita, Ciamoy, Kak Nila, Bang Japa. Iyalah buat semua-semua yang tidak bisa, mohon maaf.
0: Buat
3: apa sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
3: Yang tercapai, hati-hati baliknya. Makasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ura dan Pak Mu udah bergabung ya di Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini. Kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bang Hendra.
4: Malam Bang Pati yang lawal, yang ganteng.
0: Bang Hati. Hendra. Amin, Bang Hendra sehat. Juga nih yang lebih lawar lagi. Sehat dong, Bang Hendra gimana kabar ya?
4: Sehat juga, sehat. Alhamdulillah kita semoga sehat semua ya.
0: Amin, selalu sehat.
4: Monito ya. Maupun pendengar dimanapun berada.
0: Malam ini penyanyi pria belum ada yang pilih nih, mau Pati bacakan dulu gak buat Bang Hendra?
4: Pria ya lah.
0: Penyanyi pria ya, Fatih bacain dulu ya. Siapa tahu ada satu lagu yang abang suka nih. Ada penyanyi dari Jerman, Du, Peter Maffay. Kemudian ada Icewear. Dari Jerman ya. Lagunya. Oke, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Hendra?
4: Nah, kita salam balik untuk channel tadi di Bakawa ya. Buat Kak Aura sama Pak Mok tadi itu. Sehat-sehat selalu ya, Pak Mok. Buat Wardi di Sungai Rengas. Mbak Julaiha di Pancabakti sama Bang Nafhananya, semoga sehat selalu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Tanjaya, Ismail Jongkat, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Jaka Suara, buat Anis Tadi Huka, buat Anjang Siti di Olalak Kubu.
0: Iya.
4: Untuk semua lah ya Bang Pati ya.
0: Iya.
4: Tanpa terkecuali. Buat Bang Pati saya ucapkan banyak terima kasih. Iya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Selamat malam Bang Pati.
0: Selamat malam juga Bang Hendra, sehat selalu. Selamat mendengarkan ya koleksi lagu-lagu nostalgia Mancanegara edisi hari ini pendengar. Dan setelah ini masih akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu ya. Nanti untuk Anda yang ingin telepon-telepon lagi setelah lagu-lagu ini kita putarkan. Tadi Pati sapa-sapa dulu deh ya. Yang ada di WhatsApp tadi yang bergabung siapa nih Pati bacain dulu. Ada Mak Jang Siti, kemudian Bu Ana, di Bu Ana belum diangkat tadi teleponnya. Bang Jafar juga. Abis nih ya kita balik lagi ya, angkat-angkat telepon ya. Wanaci di Sambas Galing katanya Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Mau menyapa teman-teman aja kata Wanaci ya. Salam buat Cik Nur, Mak Jang Siti, Aura, Ani Maharani, Mama Nurul, Wanusu, Tia Ella, Kak Mar, Heli, Imanabela, Alimin, Pak Usuanan, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Indra, Jaka Suara, Darul, buat semua yang dengar aja lah katanya. Buat Fatih, terima kasih. Oke, Wanaci di Sambas Galing, terima kasih ya. Sudah bergabung via WhatsApp. Nanti lagunya Fatih cari-cari lah ya untuk Wanaci di Sambas ya. Setelah ini pendengar, kami masih akan kembali lagi temani Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

right? Come on, come on. Get him, get him, get him, get him, get him.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kali ini kita lanjutkan ya, telepon dari pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Pilih-pilih lagu Nostalgia Mancanegara dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke penelpon pertama dulu di WhatsApp, ada Bu Ana. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang iya. Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana? Lah, kok terputus? Kepencet ya kayak Bu Ana ya. Kepencet, keputus barusannya teleponnya. Tunggu dulu pendengar, kita coba terhubung kembali bersama dengan Bu Ana di Tanrai. Tahan dulu penelpon lain supaya kita antri lah gitu ya pendengar ya. Tribuana. Halo Bu Ana, selamat malam. Terputus tadi ya Bu ya.
1: Halo.
0: Ah, kepencet kah? Iya. Malam ini kita dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara nih Bu Ana.
1: Yang laki-lakinya Pati.
0: Masih ada banyak ya, I Swear dari All For One. Lalu ada John Secada dengan Just Another Day.
1: Yang Chris... kedua dia Pati.
0: John Secada, Just Another Day. Boleh untuk siapa salamnya Bu Ana?
1: Buat Alpati, semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andreopan, Emma dan Manjunai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Maja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kenor, Bang Bahtiar, Ismail Jungkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Andi, Ani Maharani, Bang Ani Sanjaya sama ayangnya Bang Dedi,
0: iya.
1: Aura, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Tina, Mbak Dini, Mbak Naci, buat Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat Ella, Batia, Nia, nah, buat semua-semua lah ya, Patia.
0: Iya, Bu Ana.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Fati.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
2: Malam juga.
0: Apa kabar Bang Wardi?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Tadi udah didadain tuh sama Cik Nur ya, suruh gabung.
2: Didadain.
0: Harus diutangkan nih kalau Bang Wardi belum gabung nih. Didadain. Malam ini kita dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara nih Bang Wardi.
2: Oh mancanegara.
0: Mau penyanyi pria atau wanita?
2: Pria Bang, masih ada pria Bang.
0: Masih ada All For One, I Swear. Kemudian ada Christian Bautista, The Way You Look At Me, Clay Aiken dengan Moon River, dan juga Enric Iglesias dengan Hero.
2: Wih, bagus Pak lagunya Bang ya.
0: Dong.
2: Yang terakhir ya Bang.
0: Yang terakhir ya, Enric Iglesias dengan Hero. Spesial nih buat Bang Wardi ini. Sapa salam untuk siapa Bang?
2: Sapa salam pertama buat Bang Fati. Ya, semoga sehat selalu keluarga juga, Bang.
0: Amin.
2: Amin. Terus buat Bu Ana tadi juga, ya. Buat Cik Nur, Bakau, terus buat Bang Jafar Kak Nila, terus buat Mira, Pak Dia, Bang Amin Sanjaya, buat Aura Pak Mok tadi itu, terus Bu Juleha, buat Pak Sukur Butina juga, Bang, ya. Buat Makam, Anjang, Pak Sadi, dan semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Untuk semua-semua. Iya.
2: Terima kasih lagi, selamat tugas Bang.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya Bang, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Wardi sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Mbak Anjang Siti. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gak kedengeran ya suaranya Mbak Anjang ya?
3: Iya.
0: Iya iya, tadi ternyata dibisukan tuh. Nah, apa kabar Manjang?
3: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
0: Aman
3: seperti
0: terkendali.
3: Biasa. Banyak makan konsumsinya nih, makan ketupat, makan apam, makan bubur pedas.
0: Ada acara apa itu?
3: Kalau apam nih acara Manjang ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Manjang.
3: Ya,
0: Berkah panjang umur, ya. Sehat selalu.
3: Ini ada
0: Kalau
3: bubur pedasnya memang makan favorit Manjang.
0: Iya tuh enak tuh.
3: Tupat juga. Akhirnya ketiga jenis buat satu hari.
0: Siapa-siapa yang buat tuh, yang masak tuh?
3: Manjang sendiri sayang, makannya dibagi-bagiin rumah ke rumah gitu.
0: Oh gitu.
3: Sampai ke lain dusun sampai.
0: Kita sih doain Manjang aja nih yang terbaik nih ya, pendengar-pendengar yang lain juga nih. Malam ini lagu-lagu nostalgianya lagu-lagu barat mancanegara Manjang?
3: Dipilihin Al-Fatih aja ya.
0: Iya boleh, nanti Fatih pilihin ya.
3: Manjang, salam-salamnya fotokopi yang itulah. Yang mana yang disebutnya lah Manjang bungkus habis.
0: Boleh.
3: Iya. Manjang doakan ya semuanya penyiar maupun pendengar. Mudah-mudahan buka pintu surga, pintu rezeki, diangkat derajatnya, diampunlah dosanya.
0: Amin.
3: Dijauhkan dari bala bencana. Yang sakit diangkatlah penyakitnya, yang sedih bahagiakan, yang susah disenangkan. Yang rezeki jauhi dekatkan, beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Direndahkan diri kita, diberi Allah petunjukkan, ditetapkan pendirian kita. Amin. Dimudahkan urusan kita. Semuanya lah dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki. Ya amin ya rab alamin.
0: Amin.
3: Salam ya. Sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Itu dia. Makasih Manjang Siti. Sehat-sehat juga Manjang yang sedang berulang tahun ya. Pendengar lain boleh nih nanti sambil telepon sambil ucapin ulang tahun buat Manjang Siti ya. Untuk itu melengkapi playlist kita di Pro 1 malam ini pendengar. Nah sudah ada beberapa lagu ya kita akan dengarkan bersama. Dan setelah ini masih akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga untuk Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini 23 Juli 2026. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, pilih-pilih lagu mancanegara ya dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan. Bang Jafar tadi belum gabung. Masih bisa enggak ya Bang Jafar ya? Sambil kita angkat telepon dulu ya, 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya Kang Herman.
1: Iya dengan Kang Herman nih.
0: Di 28 Oktober ya. Apa kabar Kang Herman? Saya sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah, aman Allah.
0: Ah, kita itu dia. Damang-damang wae-nya.
1: Ya baik, alhamdulillah. Harapan saya akan pati juga keluarga damang-damang wae ya.
0: Amin. Ya, sehat. Say. Malam ini kita requestnya lagu-lagu mancanegara nih, Kang Herman.
1: Topito ya.
0: Siapa tadi?
1: Topito.
0: Judul lagunya?
1: Judulnya Topito. Penyanyinya siapa? Semacu sambo,
0: Sebenarnya. Kurang jelas nih, pasti dengar suara ya. Coba Kang Herman.
1: Penyanyi itu Los Matus Cambos.
0: Judul lagunya?
1: Judul lagunya? Pepito.
0: Pepito.
1: Pepito.
0: Coba nanti pasti sambil cari-cari lah ya Kang Herman ya.
1: Mudah-mudahan lah dia. Nah, gue tahun 59.
0: Sambil sapa salam dulu buat siapa nih Kang Herman?
1: Salam buat Amoy dan kawan-kawan. Pengajian Amoy dan kawan-kawan. Terima kasih karena sudah ke rumah menitipkan sembako kemarin tuh. Mudah-mudahan sembako yang diberikan di kami itu akan dibalas Allah dengan lebih baik dan berkahnya.
0: Amin.
1: Yang diberikan berkah, yang memberi juga rezekinya murah, berkah dan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih lah untuk Amoy dan kawan-kawannya. Dan dengar-dengar kabar, saat ini kemarin tuh Amoy lagi berangkat ke negara jiran, dia ke Kuching.
0: Betul.
1: Entah, urusan ini, apakah bisnisnya apa kita pun juga tidak tahu ya. Nanti dia ke Kuching. Itu kita menyapa Bang Pawadi, ada Usu Musri, ada Wan Ati Onusri sama-sama, ada itu apa Adi Rosadi di Simpang 4, kemudian juga ada Rodia sama Pina sama Mai dan Pinjerati di Arang Palak, rumah di Arang Palak Pinjerati, rumah di Manggi. Dan tidak lupa untuk Bang Ramli yang ada di Pemangkal yang sudah lama menghilang, Cik Nur di Bakau, Abang Batiar, Abang Awi, ada itu, Hana, Handan, Bilaiha. Diona di Kupang, selamat sore Diona. Ayu di Maluku, juga, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Diberikan yang terbaik lah, itu kan. Ada ke lagunya?
0: Belum dapat Fatih nih Bang?
1: Belum dapat. Kita ulangi punya. Penyanyi siapa saja kita ulang?
2: Los Matu Cambos.
1: Penyanyi Los Matu Cambos. Itu penyanyinya Bang. Judulnya Pepito.
0: Gak ketemu kita nih Bang? Atau mau koleksi lagu yang lain?
1: Koleksi dari ini ya. Dari Elvis atau gak sih Elvis?
0: Elvis Presley.
1: Iya.
0: Coba pada cari dulu ya. Elvis juga lagi nggak ada nih.
1: Tom Jones. Ada nggak Tom
0: Jones? Dengan siapa tadi?
1: Tom Jones. Ada nggak?
0: Tom Jones. Oke. Okay. Sambil pada cari-cari lah nih ya Bang ya.
1: Ya. Salam untuk semuanya lah, tanpa terkecuali Cik Nur di Bakau. Jangan pernah melupakan saya kok. Anista di UK ya, benar-benar Anista sehat. Dan yang belum tersapa, mudah-mudahan di belakang juga nanti akan menyapa kembali. Untuk Kang Patih, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Iya, sampurasun.
0: Sampes, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti Patih putarin lagu dari Tom Jones lah ya. Delilah, bagus nih ya untuk Kang Herman dan juga. Tadi ada temannya sepertinya ya. Tadi Patih lupa menyapa. Siapa tadi di sebelah Kang Herman tadi? Lupa menyapa pula. Lalu kita ke telepon di WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat malam.
3: Selamat malam Patih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang rindu, uang berbagi rindu, uang lewat lagu.
0: Iya. Tadi sempat bergabung belum terhubung kayaknya tadi ya Bang Jafar ya. Oh ketiduran ya ampun. Kita ganggu dulu dikit nih. Lagunya mau penyanyi pria atau wanita nih Bang Jafar?
3: Mas Adega.
0: Siapa tadi?
3: Roxette.
0: Roxette masih ada, It Must Have Been Love ya. Oke, boleh. Sapa salam buat siapa Bang Jafar, silakan.
3: Buat Patih, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Aura pamoknya buat Wardi, buat Enor, Kak Emma Selva sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanfur sama Kak Srinya, Wanaji, Wanucu, buat Yona di Kupang, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Pak Herman, Bang Yahya, buat Bang Awi, buat Pak Wadi, Manabela, Bang Halimin, buat Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Pati, salam sehat selalu.
0: Buat semuanya. Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Alfat yang ganteng.
0: Iya Bang Jaka Suara, apa kabar? Ya,
4: puji dulu baru minta lagu nih, kok gak dapat lagu nanti.
0: Dapat dong.
4: Kalau ceweknya lagu apa lagi Bang?
0: Penyanyi wanita kita masih punya Diana Ross dengan I'll Be There. Dan juga ada Christine.
4: Oke, okay, ya.
0: Okay, boleh.
4: Yang pertama, oke. Okay. Juga selamat ya untuk Manjang Siti ulang tahun yang ke berapa belas tahun nih Manjang. Ada Bang Pak Karim di Jangkang 2, juga ada Mbak Lasyem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Direto Imel di Kuala. Juga ada di Sambas, Subah Sambas maksud saya, Bang Lanius di Subah Sambas, Mama Eti di Bengkayang. Juga buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Elak di Sambas, Nabela di Sambas, Bang T juga di Sambas, juga ada Nia di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Pabulu Aceh, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu Greva di Adis, ada Elnikan Anista di Uka, juga buat Bang Dedi di Sungai Duri, Kandayahya juga, juga ada Bang Awi, tidak lupa juga ada Manis Manila di Pinyu, ada Bang Alimin ya, juga buat Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali. Cukup baik. Juga semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Al-Fatih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jaka Suara. Sebelum ke penelpon selanjutnya ada Bang Deden di sana ya. Fatih mau coba sapa-sapa dulu pendengar yang udah chat tadi di WhatsApp. Ada Bang David Siburian ya, Kalimantan Barat, mau request lagu Beforce katanya. Oke, nanti kita coba cari-cari ya. Salam-salam buat pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Ibu Pendeta Christine Sitorus yang tetap semangat dalam pelayanan, amin katanya. Baik, terima kasih Kak David Siburian. Lalu ada Bang Amin Sanjaya juga, Ruang Rindu katanya, salam buat semuanya di mana saja berada dari A sampai Z tanpa terkecuali. Lagunya Patih pilihin. Sebelum dan sesudahnya diucapin terima kasih katanya. Terima kasih Bang Amin Sanjaya. Dan juga ada satu lagi Kak Ayu Greva.

0: Malam ini kita masih dengan playlist lagu-lagu nostalgia mancanegara, Bang Deden. Ada pilihan kah penyanyi pria atau wanita?
1: Oh, New Kids on the Block.
0: New Kids on the Block. Coba pasti cari dulu ya, sambil adanya new, adanya cuma step by step nih, Bang.
1: Yang lain enggak ada.
0: Abis benar-benar dah semua nih. Playlist kita nih abis kena reset, Bang. Sayang kan. Udah lagu-lagu enak-enak nih. Paling adanya cuma step by step ya untuk Bang Deden ya.
1: Oke lah, itu aja lah.
0: Sapa salam buat siapa, Bang Deden? Silakan.
1: Sama buat Fatih ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Deden juga ya.
1: Buat Bang Jakar Suara juga. Mm-mm. Bang Jafar juga. Iya. Buatnya Bang Indra di Pempawa. Buatnya Kak Diona di Kupang. Buatnya Cik Nur. Kak Aura dan Pak Mo juga. Untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Untuk semua-semua, boleh.
1: Terima kasih, Fatih ya.
0: Terima kasih, Bang Deden. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Deden barusan juga sudah melengkapi playlist kita di segmen kali ini, pendengar ya. Tadi Kak Ayu Greva lagunya katanya Christian Bautista. Udah disiapin di playlist juga nih. Oke deh, kalau gitu pendengar. Kita akan kembali lagi ya setelah beberapa lagu yang mau lewat. Setelah ini tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Eits, kelewatan pendengar ya. Masih bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara, silakan bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bang Man P3.
0: Bang Man.
1: Ya.
0: Di mana Bang Man?
1: Sungai Jawi.
0: Bang Man di Sungai Jawi. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik-baik. Ya, salam kenal. Kayaknya pasti baru pertama lah dengar suara Bang Man nih.
1: Oh. Orang lama. Kalau orang-orang RRI lama tahu Budiman Tahir, kenal.
0: Sama Pati baru gabung nih kayaknya Bang Man.
1: Jarang masuk dengan Pati itu, karena saya biasa masuk di lagu barat.
0: Ah, ini lagu barat nih pas nih.
1: Nah, saya dengar lagu barat. Ini tadi Bang Pati. Cuman saran untuk Bang Pati. Itu apa tadi Bang Herman tuh kan mesan lagu Pepito, judul tuh Pepito.
0: Ah, itu yang paling cari tadi tuh.
1: Bos, itu lagu grup Spanyol. Lagu kumpulan itu lagu-lagu bahasa Spanyol semua. Kan Spanyol juara dunia sepak bola. Mungkin jadi Bung Herman pengen dengar lagu bahasa Spanyol kan. Saya dulu ada koleksi lagu itu dulu. Bahwa waktu saya masih kecil sekali kan. Apa saya beli. Ada kumpulan lagu Los Macambos tuh. Yang salah.
0: Los Macu Chambos.
1: Macu Chambos. Jadi kalau
0: oh Pepito Mi Corazón ini ya?
1: Ah, Pepito Mi Corazón. Gitu. Jadi kalau misalkan Bang Pati itu enggak ada lagunya, cepat di-download ya Bang Pati dari YouTube tuh banyak.
0: Boleh.
1: Kalau yang pesan lagu pun kirim WA gak? Ini judulnya jadi tidak salah. Jadi kan Bang Pati kan cepat bisa di-download dari YouTube gitu kan. Nah, cepat dia. Ya, jadi sama-sama enak gitu kan. Sama-sama dapat. Nah, kalau apa lagu tadi itu Tom Jones.
0: Iya.
1: Yang Delila itu kan. Itu kan memang lagu lama juga tuh kan. Itu tentang kalau menurut versi orang Nasrani itu tentang Nabi Samun yang dalam bahasa mereka disebut Samso. Jadi Delila itu istri Nabi Samun. Kalau istilah Pak Ustaz tuh Samun Ar-Razi. Lo orang Kristen tuh nyebutnya Samson. Nah, yang meruntuhkan tiang itu kan.
0: Iya.
1: Film ada tuh. Tahun 57 film itu, enggak salah saya tuh. Masih bagus filmnya Bang Pati, kalau di YouTube tuh ada film Samson Delila tuh. Enak bagus film anaknya.
0: Boleh.
1: Gambarnya terang bagus.
0: Padahal lagu film lama padahal ya.
1: Rekam dengan kamera bermutu tinggi. Begitu.
0: Baik.
1: Tapi masih bagus. Nah, kemudian saya ini minta lagu yang agak mudah sikit lah Bang Pati. Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra, judul lagunya?
1: My Way.
0: My Way, oke. Okay. Yeah. Sambil Pati cariin ya. Sapa salam buat yeah, siapa nih?
1: Sepertinya apalah Bang Pati. Kulakukan dengan caraku.
0: Betul tuh.
1: Itu sikap mungkin agak ego ya. Seolah-olah tidak mau dengarkan kata orang, seolah-olah gitu kan. Lagu itu juga bisa berarti dia teguh pendirian. Bisa juga berarti dia memang keras kepala. Nah, ada dua pengertian di sana. Terima kasih Bang Pati ya.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siapa barusan tadi ya? Bang Man di Sungai Jawi atas insight-nya dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara nih yang Fatih sendiri juga ternyata masih meraba-raba begitu ya. Dan enak-enak ternyata lagu-lagu pilihan dari pendengar ini pendengar ya. Nanti akan kita putarkan My Way dari Frank Sinatra, spesial buat Bang Man di Sungai Jawi. Lanjut penelpon di 734987 dan juga WhatsApp 0811-570-1042. Ada Bang Badul di Kaltara. Selamat malam Fatih, pilihin lagunya ya katanya. Pilihin aja lagunya, oke. Nanti Fatih cariin satu lagu yang enak nih. The Way You Look At Me, enak nih. Christian Bautista, belum ada yang pilih juga boleh ya. Kemudian katanya salamnya untuk semua teman-teman yang monitor. Untuk Fatih, semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih juga ya Bang. Badul di Kaltara. Baik pendengar, sambil kita nantikan ya, kita putarkan dulu beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 era di Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4

1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar semangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi 104.2 MHz live dari streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pengguna satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentera, penyiar Anda, ditemani oleh Bung Ilmi ya, rekan saya Nurul ya, di pagi ini di teknik. Ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan mengawali kebersamaan kita nanti kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini Mutiara Pagi, bagaimana mengatasi perilaku pubbing smartphone ya pada anak melalui bimbingan keagamaan. Tentunya kami akan hadirkan untuk Anda setelah dua lagu Islami yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana mengatasi perilaku pabbing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Briman Tair, penyiar Anda di pagi ini. Bagaimana kita membahas pagi ini mengatasi perilaku pabing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bersama Ustazah Dr. Fauzia MPD di pagi ini via Zoom. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Di pagi ini sebelum kami terima telepon Anda, pendengar, kita langsung saja dengarkan mukadimah terkait dengan tema kita, bagaimana mengatasi perilaku pabing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan, akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan silakan Ustazah untuk memberikan mukadimah pada pagi ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya bisa terdengar di sana?
0: Sangat jelas, Ustazah.
1: Alhamdulillah. Semangat pagi, semangat dan selalu bersemangat untuk semua pemirsa, pemirsa pendengar ya, Radio ya. Pro 1 ya. Pro 1 Kota Pontianak ya, Mas ya. Budi, Bang Budi.
0: Iya, Ustazah.
1: 104,2 FM. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang ya dari Radio RRI Pro 1 Pontianak untuk bersama Anda semua. Dan semoga sajian pada hari ini yang berkaitan

0: Bang Budi,
1: Saja.
0: oke. Okay. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa perilaku pabean smartphone ini adalah suatu perilaku yang sekarang ini sedang digandrungi oleh anak-anak ya. Ya, bahkan pun orang tua. Jadi, kata pabean itu pada dasarnya ini memberikan makna bahwa tabing itu adalah perilaku yang kurang menghargai orang lain. Jadi orang yang mengalami perilaku tabing itu cenderung dia mengacuhkan, tidak mempedulikan. Nah, tidak mempedulikan ini terkait dengan adanya penggunaan smartphone, handphone cerdas. Handphone luar biasa yang selalu menarik untuk diindahkan, untuk dijauhkan, atau sesuatu yang tidak bisa, tidak harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Ya, anak kecil dari usia 3 tahun saat ini sudah menggandrungi itu, apalagi orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Terkadang mereka terlalu asik dengan pabing smartphone-nya, sehingga dia kadang-kadang tidak begitu memperhatikan, mempedulikan lawan bicaranya. Kita melihat hal ini ada di dalam kerumunan banyak orang, tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ya kan? Mungkin kita juga salah satu di antara mereka ya, Bang Budi ya, tapi kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Kenapa ini bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, pada dasarnya dalam Al-Quran surah Luqman dijelaskan bagaimana Allah memberikan penjelasan bahwa kita harus bisa menghargai orang lain saat berbicara dan menjaga sikap. Surah Luqman ayat 31, surah 31 ayat 18 dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'il haddaka linnas wala tamshi fil ardi marhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'il haddaka linnas, kata Allah. Janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angku. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah peringatan Allah dalam surah Luqman yang mengajarkan kepada kita, kalau mau berbicara itu, lihatlah wajah orang yang berbicara dengan kita. Pabing smartphone itu membuat orang terlalu asik dan tidak mempedulikan. Bahkan bicara dengan kita pun wajahnya tidak menghadap wajah kita. Dia lebih asik dengan handphonenya, apalagi kalau sedang dilihatnya itu ada film, cerita, peristiwa apa saja yang sangat menyenangkan baginya. Sehingga lupa bahwa orang pentingnya itu adalah orang yang dengan ketulusan hatinya ingin berbicara dengan kita. Nah, kemudian kata Allah, janganlah kita berperilaku sombong, membanggakan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter, merasa diri paling bahagia, dan sebagainya, sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita ingin menampilkan kelebihan itu dan kita, wah ini ada smartphone bagus ini, punya aku ini keren, lebih mahal. Nah, jadi lebih dia memperhatikan itu daripada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kata Allah juga, nah itu satu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam dunia digitalisasi saat ini. Dan Allah juga senantiasa selalu mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minkum, kata Allah. Janganlah

0: Satu kaum seorang itu mengolok-olok orang lain atau kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari orang yang mengolok-olok. Nah, artinya kata candaan yang dia lihat di smartphone-nya itu yang cenderung menunjukkan kata-kata yang kecandaan tapi mengolok ya, misalnya, sudah ketinggalan zaman HP-mu, atau dia ingin menjadi orang yang dia lihat di tampilan smartphone-nya. Kemudian dia mulai mencibir orang lain yang dilihat di sekitarnya itu tidak menarik. Nah, jadi hal-hal seperti ini muncul dalam diri seseorang ketika dia sudah tidak lagi memperdulikan orang lain. Nah, itulah kenapa hal-hal pabing smartphone itu senantiasa diupayakan untuk kita hindari. Mengapa orang jadi tertarik dengan smartphone? Nah, dalam sistem saraf pusat, central nervous system, otak manusia itu mengandung 100 miliar sel saraf. Nah, ketika sel-sel saraf itu mulai bergerak, mulai dia beraktivitas, salah satunya yang dipengaruhi oleh smartphone tadi, maka seluruh saraf yang ada pada tubuh manusia itu mulai mengirimkan sinyal. Sinyalnya dari mana? Dari pendengaran, dari mata. Mata yang dia melihat smartphone-nya, kemudian sampai di pendengarannya, sampai ke simpul saraf otaknya. Nah, itu ketika dia melihat gambar, video, suara yang ada dalam seluruh sistem sarafnya itu akan mempengaruhi pada sistem saraf enteric, saraf prefer. Nah, saraf-saraf ini mulai menyampaikan pesan dengan 200 sampai 600 juta ke seluruh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Baik itu pada pencernaan, pada sinyal-sinyal saraf yang digerakkan dalam tubuhnya, itu kecepatannya bisa 120 meter per detik dalam sekitar 430 kilojam per jam. Artinya, dari apa yang dia lihat melalui smartphone itu akan mempengaruhi seluruh sistem sarafnya dengan cepat. Nah, karena cepatnya gerakan sistem yang disalurkan dari energi smartphone tadi, maka itu bisa melupakan orang untuk melakukan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun kita tahu bahwa kecerdasan yang diberikan Allah kepada manusia, kelebihan yang diberikan Allah pada manusia melalui kecerdasan otak kiri, otak kanan yang diciptakan Allah, yang dijelaskan Allah wujud nyatanya itu dalam surah At-Tin, ya. Allah memberikan penegasan dalam surah At-Tin yang menyatakan sesungguhnya kata Allah, Allah telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Dan kemudian kejadian yang Allah ciptakan pada manusia itu akan menjadi buruk, menjadi seburuk-buruk kejadian jika manusia itu tidak bersyukur, tidak menghargai, tidak dia menjaga dirinya, tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya untuk dia lakukan kepada hal-hal yang kebaikan atau hal-hal yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam surah At-Tin dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita lihat ya Bang Budi, coba Allah ciptakan mata, Allah ciptakan pendengaran. Mata itu, dari mata ini berbagai macam bentuk. Ada yang sipit, ada yang bulat, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Nah, ada yang biru, ada yang merah, dan bermacam-macam. Kemudian, Allah juga ciptakan pendengaran. Makanya dalam zikir pagi itu selalu dinyatakan, Allah ma'afini fi badani, ya Allah, lindungilah, jaga, berikan kesehatan kepada tubuhku. Allah ma'afini fi sam'i, sehatkanlah, sempurnakanlah pendengaranku dari segala hal-hal yang tidak aku inginkan. Allah ma'afini fi basari, dan juga berkahilah ya mataku ini kebaikan, dan hindarkannya dari segala macam hal-hal yang tidak aku inginkan. Nah, itu adalah doa zikir pagi yang kita baca pagi dan petang itu. Nah, betapa Allah itu menciptakan tubuh manusia itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak punya telinga, kita terganggu. Ya. Nah, seperti sekarang ini salah satu Radio Republik Indonesia Pro 1 ini salah satu bentuk dari kebesaran Allah menciptakan telinga dan mata. Telinga kita bisa mendengar suaranya Bang Budi, lalu ada di setiap pagi, dan kita mendengarkan berbagai macam ilmu dari para ustazah yang menyampaikan hal yang bermanfaat untuk kita, ya. Dan Allah juga mengingatkan, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, kami akan kembalikan kamu pada tempat yang buruk, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Jika kamu tidak mau memperhatikan akhlakmu, memperhatikan perilakumu, melaksanakan ibadah, ya. Nah, jadi nilai-nilai keagamaan yang diajarkan, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran ini bisa menjadi satu solusi, ya. Bagaimana kita menyikapi pabing smartphone itu? Orang tua bisa mengingatkan anak-anak bahwa pendengaran kita, mata kita itu punya waktu untuk istirahat. Nah, ya kan? Agar dia dapat aktif terus dengan baik. Nah, jangan terlalu sering kita dekat dengan handphone itu. Sampai makan pun tak mau kita tinggalkan handphonenya. Tidur pun ada di dalam kepala kita. Padahal sensori motorik itu sangat berbahaya jika radiasi itu masuk ke dalam jaringan sel-sel saraf kita yang saya geramkan tadi. Itu sangat cepat sekali, ya. Sistem saraf itu dia bekerja begitu cepat, jadi dia bisa menerima apa saja sinyal-sinyal yang ada di sekitarnya, termasuk handphone tadi. Kalau dia menonton film yang kurang baik, di situ ada caci maki, ada kekerasan, perlakuan buruk, ya, itu dilihat, ditonton, didengar dalam hitungan per detik, itu akan masuk ke dalam seluruh sensor motorik halus dan kasar dalam tubuh manusia. Dan itu terjadi berjam-jam dalam satu hari. Nah, itu tidak terasa, akan membentuk pribadi jiwa kita. Jadi dalam Imam Al-Ghazali itu mengingatkan dalam bukunya Ihya'ul-Mubin bahwa perbuatan buruk itu karena dibiasakan, terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sebaliknya, perilaku yang baik, sikap yang baik itu terwujud, terbentuk karena sering melakukan hal-hal kebiasaan yang baik. Nah, jadi kepada orang tua, pada guru, siapa saja, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu pabing smartphone itu bisa sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengingatkan untuk tidak terlalu mengikuti pengaruh digitalisasi terlalu berlebihan. Oke, Bang Budi, gimana? Ya. Cukupkah?
1: Sebelumnya Ustazah, kalau bisa kita, Ustazah on cam karena kita live YouTube juga nih Ustazah, biar pendengar kita dan pemirsa kita bisa melihat Ustazah begitu Ustazah.
0: Oh gitu ya.
1: Yeah. Sambil menunggu Ustazah on cam ya, saya juga ingin bertanya nih Ustazah, dan juga kita persilakan pendengar yang ingin bersama kami bertanya-tanya, sharing dan lain sebagainya, silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Artinya pabing ini bisa diartikan ini ya Ustazah, kecanduan ya begitu Ustazah ya?
0: Iya, seperti itu, tapi ini lebih berat lagi ya, sampai tidak mempedulikan orang lain lah kan.
1: Oh siap, artinya betul. Tadi lebih tidak mempedulikan orang-orang di sekitar ya, apabila mereka ini sudah handphone sudah di tangan begitu Ustazah ya.
0: Iya benar.
1: Lalu kalau kita kaitkan dengan cara pandang nih Ustazah, bagaimana Islam memandang penggunaan teknologi khususnya smartphone, apalagi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ini Ustazah?
0: Iya. Nah, dia Islam itu memberikan juga perintah kepada kita untuk selalu belajar ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihatlah, bacalah apa yang diciptakan, yang ada di sekitarmu diciptakan Allah. Nah, artinya dengan membaca, melihat, mengikuti perkembangan teknologi itu memberikan manfaat baik untuk kehidupan kita. Smartphone itu sangat menyenangkan dan memberikan pengaruh luar biasa dalam kehidupan manusia. Bayangin saja, kita yang tidak tahu kehidupan perkembangan dunia, kita bisa tahu dalam hitungan detik ya. Kemudian kita tidak mengenal tentang berbagai macam pengetahuan ya, dari masak memasak, dari ilmu dalam kita membentuk perilaku, ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kerja ya, ilmu pengetahuan yang berikan wawasan kepada kita, itu secara cepat bisa kita dapatkan itu dari smartphone. Makanya dikatakan phone cerdas, smartphone itu phone pintar. Karena dia sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, ya.
1: Yeah. Ustazah, kalau kita kaitkan dengan akhlak dan karakter anak lah begitu, kira-kira ada hubungannya nggak sih terkait dengan perkembangan akhlak dan juga karakter anak ini?
0: Ya, jelas. Kalau perbandingan dengan akhlak, jelas. Ini ada.
1: Baik, diterima telepon aja sejak kita break dulu ya Ustazah ya.
0: Berapa ya?
1: Baik. Pendengar, kita break sejenak dan kami akan kembali untuk Anda, menemani Anda di rangkaian acara Mutiara Pagi di pagi ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dan masih membahas terkait dengan fenomena pubbing yang tentunya hadir ya, mengatasi perilaku pubbing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan. 0561-734-987 kita terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Budi.
0: Selamat pagi Bung Pawadi ya di Sambas.
1: Ya, betul sekali.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi dan Ibu Ustazah di pagi hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bung Pawadi.
1: Ya, begini Ibu Ustazah yang ingin saya tanyakan. Sedikit ini yang saya tanyakan masalah akhlak itu Bu Ustazah.
2: Iya.
1: Ya, karena banyak sekarang ini kan baik anak, baik orang tua, baik saudara-saudara kita, maupun sesama yang mungkin yang dikatakanlah akhlak yang kurang baik. Jadi yang saya tanyakan Bu Ustazah, misalnya akhlak itu yang terutama yang paling-paling kita kita tenang dan paling kita ketahui itu akhlak yang bagaimana, apakah yang terutama yang dari mana gitu Bu Ustazah, apakah dari segi peribahasanya ataupun sifat-sifat dan kelakuan ataupun tertibnya itu Bu Ustazah. Jadi bagaimana, yang manakah yang terutama akhlak yang perlu kita hargai dan perlu kita pelajari lah gitu Bu Ustazah dan kita terima.
0: Baik.
1: Itu hanya yang saya tanyakan Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
2: Oke, baik. Kok suaranya terlalu kecil ya Bang Budi?
0: Beliau menanya akhlak yang seperti apa yang wajib ditiru dan juga akhlak dari orang yang seperti apakah yang bisa dihargai begitu saja.
2: Oke, baik. Kalau bicara tentang akhlak itu adalah perilaku baik ya. Akhlak yang utama yang perlu kita perhatikan adalah dalam berkomunikasi. Kenapa saya katakan berkomunikasi? Karena komunikasi itu sebagai satu media yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Nah, akhlak dalam berkomunikasi itu diingatkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa qul ya ibadi yaqulul lati min hiya ahsan. Nah, wa qul ya ibadi yaqulu lati hiya ahsan, kata Allah. Katakanlah kepada hambaku, hendaknya mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik, kata Allah. Inna syaitani yanzahu bainahum, kata Allah. Karena setan itu sering menimbulkan perselisihan di antara kamu. Dan munculnya satu perselisihan itu dari komunikasi. Komunikasi yang baik dan menyenangkan akan berkesan selamanya dalam kehidupan kita. Begitu juga komunikasi yang diucapkan, yang disampaikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Biasakanlah kita berbicara dengan kata-kata yang baik. Allah mengajar, dalam Islam diajarkan salam. Ucapan salam itu kan doa. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atasmu. Nah, diikuti oleh umat yang lain juga. Salam sejahtera. Ya. Semoga selalu sehat. Nah, itu kan kata-kata qaulun sadidan, kata-kata yang baik. Jadi, akhlak yang paling utama adalah akhlak dalam berkomunikasi. Komunikasi itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Hari ini saya berkomunikasi dengan Anda. Apa yang saya sampaikan ini berkesan baik untuk Anda semua, tentunya kesan ini tidak akan pernah hilang selamanya. Karena kita tahu sedikit yang kita ucapkan itu akan memberikan satu kesan yang luar biasa. Nah, kemudian ketika kita berkomunikasi secara lisan ataupun secara langsung dan tidak langsung, lewat handphone maupun kita bertatap muka, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Pesan itu bisa dari secara verbal, bisa dengan gesture, dengan bahasa tubuh kita. Contoh, ketika Anda berbicara dengan memberikan senyum, maka tampilan wajah Anda dengan suara Anda itu akan selalu diingat oleh lawan bicara Anda. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau kita berbicara dengan tadi, pabing smartphone tadi, ya kan? Nah, yang tidak memperdulikan, tidak melihat, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, itu tidak akan pernah hilang dari ingat. Jengkel banget dengan dia ya. Saya ngomong aja dicuekin. Saya tanya apa, dia jawab apa, gitu. Kenapa? Itu tadi pabing smartphone-nya itu. Ya. Nah, itu yang paling utama. Tentunya setelah dari komunikasi tadi, disertai juga dengan perilaku, perbuatan, ya. Nah, mungkin itu yang paling sederhananya ya, Pak. Baik. Nah, gimana Bang Budi?
0: Siap.
2: Enggak, sepakat enggak?
0: Sepakat saya, Ustazah.
2: Iya.
0: Kira-kira kalau kita bicara anak nih Ustazah ya, lalu nilai-nilai apa yang mungkin paling efektif ditanamkan kepada anak agar tentunya anak nanti bisa bijak menggunakan gadget, dan juga selaku orang tua kita harus apa nih pada anak begitu?
2: Ya, kita harus menanamkan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai tentunya nilai keagamaan ya. Nilai keagamaan yang paling utama itu ada tadi. Kita bagaimana kita berperilaku menghormati orang yang ada, yang baik itu menghormati orang yang lebih muda, anak-anak yang usianya di bawah dari kita, kemudian sebaya, kemudian orang yang lebih tua dari kita. Kita mengajarkan dengan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai bagaimana kita menghargai orang lain, nilai-nilai bagaimana kita menghormati orang lain, dan nilai-nilai yang paling penting adalah nilai-nilai dalam kita menyampaikan suatu pesan, menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat, atau menginginkan sesuatu, menyampaikan minat atau keinginan kita. Nah, itu kita ajarkan. Orang tua jika membiasakan anaknya, kepada anaknya dengan tutur kata yang baik, maka itu menjadi satu pembelajaran berharga. Misalnya, ketika kita ingin mengingatkan anak kita untuk melakukan sholat, ini, jangan kita banyak berceramah dulu. Kamu ini gimana sih? Dari kecil diajarin kok sampai sekarang sholatnya tidak benar-benar, gitu. Itu kan satu kalimat justifikasi yang menyatakan kesimpulan anak ini bukan anak yang baik. Karena dari tadi dia disuruh sholat, belum juga bergerak sholat, misalnya contoh kecil. Tapi kalau dengan kata, Bang, Dek, Nak, sudah azan, ayo kita sholat. Nah, ayo stop dulu handphonenya, simpan dulu, sholat dulu, itu sudah azan. Nah, gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi.
0: Siap.
2: Nah, itu.
0: Ustazah, kita kan berada di ujung kebersamaan nih Ustazah. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan bagaimana kita mengatasi pabing bagi yang sudah terlanjur dan juga yang mungkin yang sebelumnya, sebelum kecanduan gadget begitu Ustazah.
2: Ya, saya ingin menyampaikan satu pesan ya kepada kita semua. Nah, bahwa ponsel itu alat, media, bukan tuan. Bukan yang harus kita ikuti apa yang ada di ponsel itu. Ponsel itu ada media, alat untuk memudahkan kita melakukan satu aktivitas, memperlancar pekerjaan kita, menambah pengetahuan kita. Jadi bukan sebagai tuan yang harus kita bawa kemari ikuti ya, tiap saat harus ada terus sampai kita, wah kalau tidak ada handphone ini kayaknya nih tidak bisa hidup. Jadi sangat apa ya, luar biasa diperhatikannya, dijaga banget gitu kan. Takut banget rusak, takut banget itu berat tempat yang tidak apa selalu ada lah. Jadi itu bukan Tuhan, itu hanya satu teknologi yang dititipkan gitu kan. Oleh sebab itu gunakanlah untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua, ini bahaya kalau terjadi kelalaian. Artinya, dengan pabing smartphone, dengan smartphone yang kita miliki itu, jangan membuat kita lalai. Lalai dari segala macam kewajiban dan tanggung jawab kita. Ya, kepada adik-adik, mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi, tidak mengerjakan tugas kuliahnya hanya karena tadi bermain handphone, terlalu lama menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kemudian juga lihatlah apa yang ada media sosial itu, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, stop, kita alihkan saja, ya gitu. Dan kepada orang tua, selalu menjaga smartphone yang digunakan oleh anak-anak. Apa yang lihatnya, kita ingatkan, abang, ingat ya, jangan melihat tayangan orang dewasa. Stop, nah, alihkan, nah, scroll, gitu. Jadi kita kan kita tidak bisa memonitoring dia menonton apa, hanya yang kita ingin berikan dia penjelasan, ketegasan bahwa tidak boleh menonton gambar apapun tentang orang dewasa. Kalau untuk anak-anak, dengarkan anak-anak, lihat yang tayangan anak untuk anak-anak seusiamu saja. Kemudian diingatkan juga kepada anak-anak remaja bahwa ada batasan-batasan yang harus dia perhatikan ketika menggunakan smartphone. Kepada orang tua, kepada orang dewasa, siapa saja yang punya tanggung jawab dalam dunia kerjanya, juga untuk saling mengingatkan bahwa, eh, stoplah, jadilah bermain handphone tuh. Nah, gitulah kalimat kita biasa ya. Aku lagi bicara denganmu gitu kan. Jadi kalau saya biasa kalau ada teman yang atau asik kan, hey, lihat aku dulu dong, aku ingin bicara sama gitu ya. Jadi dengan kalimat candaan, kalimat yang menyenangkan lah, yang tidak menghujat ya, yang jika menimbulkan konflik itu kita hindari. Nah, itu Bang Budi ya.
0: Baik, terima kasih Ustazah Barakallah. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan ya, mendapatkan pengetahuan dan tentunya kita bisa jauhi perilaku pabing ini begitu. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Sehat selalu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pemirsa. Siap. Yang mendengar acara, mengikuti program Pro 1 ini, semoga bermanfaat.
0: Amin.
2: Sampai ketemu ya, Bang Budi.
0: Siap, terima kasih saja, mendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Hari Anak Nasional 2026, momentum berikan hak dan harapan.
2: Manusia itu ada posisi.
1: Evaluasi sebabkan serapan anggaran MBG di Kalbar menurun.
3: Karena ini gitu ya, dan juga ada beberapa yang disuspend untuk operasi, juga ada evaluasi.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, perayaan Hari Anak Nasional 2026 di LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momen untuk meneguhkan kembali hak dan harapan anak yang berhadapan dengan hukum. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan masa pembinaan bukanlah akhir dari masa depan anak, dan kita simak laporannya.
1: Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya, proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Terlebih anak-anak di LPKA mendapatkan pendidikan, edukasi, dan pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
2: Hukuman bukan berarti bahwa harapan kita tidak ada, tapi justru itu sebuah proses yang harus mereka lewati. Karena setiap manusia itu sebenarnya ada proses. Mereka ini prosesnya begini. Gitu. Ini adalah kodrat Tuhan, kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siapapun manusia tidak bisa menghindari ketika sudah berhadapan dengan takdir yang ditetapkan. Dan saya sangat senang hari ini ya, melihat keceriaan anak-anak. Tentu kami sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan terus dan selalu, secara pribadi saya akan sangat konsen.
1: Sejalan dengan hal tersebut, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar Sudia Risman menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak.
3: Di PKBI sendiri kita program untuk ABH ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pemulihan secara psikososial. Pemulihan secara psikososial, terus mereka dipastikan pendidikannya tetap berlanjut, setelah itu mereka mendapatkan pengecekan kesehatan yang rutin, dan selain itu juga admin dukcapilnya mereka terpenuhi.
1: PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Sementara itu, pada momen HAN 2026, Kepala LPKA kelas 2 Sungai Raya Irwan sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan para mitra yang mendukung setiap pembinaan yang dilaksanakan.
4: Dirangkaikan juga dengan kegiatan pembinaan revisi anak yang berangkat hari ini sendiri. Kami, pihak LAPAS, sangat-sangat mengapresiasi pada khususnya pemerintah daerah serta mitra kerja kami yang selama ini pun mendukung setiap program pembinaan terkait dengan anak binaan kami yang ada di sini. Tentu ke depan kami berharap juga kebersamaan ini, ya, hubungan baik kami dengan mitra kami dan dengan pemerintah daerah terus berlanjut. Ya, terbukti hari ini, ya, kami di luar dugaan kami juga, luar biasa.
1: Irwan menambahkan saat ini jumlah total anak binaan di LPKA kelas 2 Sungai Raya berjumlah total 67 anak binaan. Pada momen Hari Anak Nasional, terdapat 40 anak binaan yang menerima remisi setelah memenuhi syarat baik substantif maupun administratif. Wilhelmus melaporkan.
0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kuburaya masih menghadapi kendala. Keterbatasan sumber air dan angin kencang menjadi tantangan utama bagi petugas gabungan di lapangan dalam proses pemadaman, dan kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat BPBD Kalbar bersama tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman dilakukan di dua titik, yakni di Desa Limbung sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya serta kawasan Raso Jaya 3. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, kedua lokasi ini menjadi perhatian karena berada dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Beberapa kendala dihadapi oleh petugas dalam pemadaman karhutla, yakni faktor angin kencang dan keterbatasan air. Meskipun hujan sempat mengguyur sebagian wilayah Kuburaya, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pemadaman. Hujan dengan intensitas ringan dan berlangsung singkat belum mampu memadamkan api secara menyeluruh.
5: Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, ada hambatan dalam melakukan operasi pemadaman ini. Yang pertama, keterbatasan sumber air. ya, keterbatasan sumber air karena parit-parit yang ada di sekitar lokasi yang terbakar itu kering. Kemudian hambatan yang kedua adalah faktor angin yang kencang. Karena angin kencang, jadi menimbulkan tiupan asap yang sangat kencang dan mengganggu jarak pandang petugas di lapangan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu, seperti di Raso Jaya 3 ini, kita melibatkan Satgas Udara ya untuk melakukan waterbombing. Ya, terutama melakukan waterbombing pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh Satgas Darat karena keterbatasan air. Karena jarak dengan parit yang ada airnya itu cukup jauh.
1: Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan di kedua titik tersebut untuk mencegah api meluas serta mengantisipasi dampak asap terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, Satpol PP Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat terus melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Haji Muksin II di depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri atau STAKEN. Pembongkaran bangunan ini merupakan bagian dari mengembalikan fungsi parit di wilayah itu dan kita simak laporannya.
6: Pembongkaran bangunan ini tidak mendapatkan penolakan, justru pemilik warung maupun kafe menerima sebagian usahanya dibongkar Satpol PP. Owner Alia Cafe, Kotot Kelana, mengatakan dirinya tidak menolak dan ikhlas sebagian bangunan usahanya dibongkar dan justru dirinya sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati Kubu Raya Sujiwo yang ingin menata daerah ini agar lebih rapi, indah, dan jauh dari kekumuhan. Pria yang akrab disapa Pak D ini mengapresiasi apa yang telah menjadi kebijakan Bupati Sujiwo yang ingin menciptakan Kubu Raya sebagai kabupaten yang indah, bersih, dan sehat.
7: Ya, kalau saya ini cuma mengikuti aturan dan saya pun memberi contoh dengan yang lain-lainnya agar ikut partisipasi yang sama gitu.
8: Berarti Pak D menerima nih Pak D?
7: Menerima. Ya enggak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu ya Pak D ngikutin aja.
8: Biar bisa jadi contoh untuk warga lain.
6: Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kubu Raya M. Yasir mengatakan pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kepada pemilik usaha sebelumnya. Kegiatan ini juga untuk menjalankan arahan dari Bupati Kubu Raya Sujiwo mengembalikan fungsi parit agar tidak banjir.
9: Maksud dan tujuan kami hari ini adalah menjadi hasil sosialisasi kami sebelumnya dan kita juga dapat arahannya. Tentunya dari Pak Bupati yang menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati.
6: Yasir menjelaskan selama penertiban ada sejumlah pemilik usaha yang menolak lapak dagangannya dibongkar, namun masih banyak juga pemilik usaha yang menerima lapaknya dibongkar karena hampir pemilik usaha di Jalan Parit Haji Muksin II ini mendukung kebijakan Bupati. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Astra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat cari aman demi menekan risiko kecelakaan dan berikut laporannya.
6: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat Febri Adrian mengatakan keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan serta memastikan perlengkapan berkendara hingga kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
10: Sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang peraturan berkendara, kita juga harus naik level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahaya di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi. Nah, contohnya tadi prediksi bahaya, ada penyebab-penyebab bahaya, pengereman, prediksi bahaya, tips-tips aman berkendara juga kita akan juga.
6: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan hingga masyarakat umum bekerjasama dengan Polresta maupun Jasa Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero incident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
11: Jadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental.
6: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, Kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara, sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, seorang anak usia 5 tahun berhasil selamat dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan salah satu rumah di kawasan Jalan Dr. Wahidin. Api yang melahap rumah ini berhasil dipadamkan lebih kurang dalam waktu setengah jam, dan kita simak laporannya.
13: Dua rumah yang berhimpitan itu dilahap si jago merah sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari keterangan penghuni rumah, Maya, saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur sambil mendengarkan musik. Dirinya pun segera bergegas keluar karena mendengar teriakan dari tetangganya. Api yang muncul berasal dari rumah abangnya yang persis di sebelah rumah Maya. Sementara Maya bersama tetangganya segera bergegas mendobrak pintu rumah abangnya untuk menyelamatkan keponakannya yang ada di dalam, yang masih berusia 5 tahun. Menurut keterangan tetangganya Indah, ibu dari anak yang berhasil selamat itu saat kejadian sedang menjemput anaknya yang satu lagi pulang sekolah.
14: Anaknya itu teriak-teriak, minta tolong. Saya kan di dalam, bunda aku dengar. Itu tante-tante bilang ada yang teriak-teriak tuh. Tengok, oh anak nangis-nangis kan anaknya kan. Tetapi saya mau buka pintu, pintu kan terkunci di dalam. Jadi kadang Maya tuh ponannya tuh kan, saya dobrak pintunya dengan tantenya tuh. Pintu saya dobrak, bisa selamat anak. Saya tanya, kenapa sayang ini apa? Apa namanya dari apa nih? Kebakaran apa? Enggak itu. Jadi HP itu bilang.
13: Petugas pemadam kebakaran Iwan mengatakan petugas pemadam yang menerima laporan sekitar pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Iwan menjelaskan pemadaman di lokasi berada di kawasan permukiman yang padat.
15: Ya, awalnya info di Dr. Baidin datang dari kebakaran ini.
16: Berarti yang tinggal di sini?
15: Ya, kami. Yang mengenai habis rumah itu dua pintu. Rumah yang anggota dari KDI.
13: Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, surat-surat serta dokumen penting ludes terbakar. Namun pihak korban masih menyimpan data-data penting dalam bentuk soft file. Wilhelmus melaporkan.
0: Serapan anggaran program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh evaluasi pelaksanaan program penundaan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta upaya efisiensi anggaran. Dan kita simak laporannya.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penurunan serapan anggaran tidak terlepas dari dinamika pelaksanaan program makan bergizi gratis. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG, termasuk penghentian sementara penambahan unit baru dan suspensi terhadap sejumlah SPPG.
18: Ini terkait dengan dinamika juga yang ada di BGN. Saat ini kan kita tahu ada beberapa moratorium, tidak ada lagi penambahan SPPG baru sementara ini gitu ya, dan juga ada beberapa yang disuspend itu belum beroperasi, dan juga ada evaluasi, dan juga dari sisi Kementerian Keuangan kami melihat arahan pimpinan Kementerian Keuangan itu juga melihat beberapa hal yang program MBG ini mungkin bisa dilakukan efisiensi sehingga kita bisa mengalokasikan untuk kegiatan prioritas lain.
17: Rahmat menjelaskan hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 510 SPPG telah terbentuk di Kalimantan Barat. Namun, 45 di antaranya masih berstatus suspensi sehingga belum beroperasi. DJPB Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Apabila ditemukan kendala atau pelanggaran di lapangan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Gulista Kisra, Wilhelmus, melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan ini dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital, dan kita simak laporan selengkapnya.
17: Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Hoirudin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun, seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, semakin banyak pelaku ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut.
18: YouTuber, konten kreator yang selama ini belum pernah lapor, dengan adanya itu kemudian mereka sadar, oh ternyata harus lapor ya. Karena memang potensi mereka cukup signifikan dibanding katakanlah pegawai-pegawai karyawan pabrik kayak kita-kita ini kan gajinya kecil. Mereka jauh lebih besar. Nah, selayaknya mereka juga sadar bahwa mereka juga punya kewajiban perpajakan. Alhamdulillah sudah mulai terjadi ini ya, sudah menjadi perubahan paradigma bagaimana membayar pajak.
17: Hoirudin menjelaskan bagi konten kreator yang bekerja sama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak juga menghimbau para pelaku ekonomi digital yang telah memiliki penghasilan di atas ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP agar memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Gulista Kisra, Wilhelmus, melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak pagi ini. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
20: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadio Pontianak.

0: Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 552 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam 1 minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu tanggal 24 sampai 30 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
1: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama Prakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kali ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Saya Budi Mantara, penyiar Anda. Tentunya saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Pagi ini langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama saya sapa dulu ya. Di sambas ada EL pagi ini. Selamat pagi, EL.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup cerah, Budi.
0: Baik, terima kasih EL. Dan selanjutnya yang paling cantik pagi ini ada Cika di Sanggau. Selamat pagi, Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di Sanggau pagi ini juga sudah cerah, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan di Ntikong pagi ini ada rekan saya Jeki. Selamat pagi, Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Dimana untuk kalau di Ntikong, pantauan cuaca di edisi hari ini nampaknya masih mendung ataupun berkabut, dan untuk lalu lintas masih sepi begitu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya Riko di Sintang. Selamat pagi Riko.
5: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya. Sehat ya hari ini. Dan tentu cuaca sama seperti di Sanggau, ini cerah banget seperti cahaya kita pagi hari ini. Dan pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalan Yesi Pangurai, Budi.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita awali informasi sebelum kita mendengarkan beberapa informasi lainnya dari rekan-rekan saya. Kita awali informasi dari Kota Pontianak, di mana perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya ini menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup, terlebih anak-anak di LPKA mendapatkan pendidikan, edukasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bekal ketika kembali ke masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar, Sudi Harisman, menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak. PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sambas, pendengar, di mana Pertalite eceran ini menembus harga Rp13.000 per liter di sejumlah wilayah Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
2: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas, sejumlah warga di Kabupaten Sambas ini mengeluhkan ya terhadap kenaikan harga Pertalite ini yang dijual di sejumlah pom ini ataupun juga di pengecer BBM. Untuk harganya kini mencapai Rp13.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.000 per liternya. Dan untuk kenaikan harga ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya ini di Kecamatan Sambas, kemudian juga Sajat dan Sejangkung. Sementara untuk di SPBU, harga ini juga masih tetap, yaitu Rp10.000 per liter sesuai ketetapan pemerintah. Salah seorang warga, Munzir, ini mengaku mengetahui adanya kenaikan harga ini saat membeli Pertalite ini eceran di Kecamatan Sambas pada hari Selasa kemarin. Dia juga kemudian mendapati harga serupa di sejumlah pengecer di Kecamatan Sajat. Untuk kondisi tersebut ini membuatnya memilih untuk membeli Pertalite ini langsung di SPBU saat berada di Kecamatan Sambas untuk menghemat pengeluaran. Kemudian untuk keluhan serupa juga disampaikan oleh salah satu warga di Kecamatan Sambas, yang mana memang untuk menurutnya ini sebagian besar pengecer di Kecamatan Sambas ini juga telah menjual ya untuk Pertalite ini dengan harga Rp13.000 per liter dalam sekitar 2 pekan terakhir. Kemudian di Sejangkung dari warga bernama Samsudi, ini juga menyebutkan untuk kenaikan harga pertalite eceran di wilayahnya ini juga telah berlangsung lebih dari satu pekan, dan keduanya juga tidak mengaku, tidak mengetahui gitu ya penyebab kenaikan harga tersebut. Sementara dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MP Dumatubun, ini menjelaskan bahwa untuk penyesuaian harga BBM dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah, dan dari Pertamina juga memastikan untuk harga BBM subsidi tetap sesuai ketentuan dengan pertalite ini dijual Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Dan kemarin saya juga beli itu sebelumnya memang masih 12.000 Budi ya, tetapi pas hari Rabu tiba-tiba 13.000, dan ini sudah merata di Sambas Kota, semua pom ini itu sudah menjual Rp13.000 per liternya Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan kita langsung menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau soroti antrian BBM di sejumlah SPBU. Kita dengarkan informasi ini bersama rekan saya Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki juga menyoroti munculnya antrian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sanggau. Karena kondisi tersebut dinilai perlu segera ditelusuri agar penyebabnya dapat diketahui dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga menyampaikan terus melakukan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan instansi terkait guna juga memastikan distribusi BBM berjalan dengan normal. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam penyaluran BBM. Selain memastikan pasokan, ia juga meminta SPBU untuk mengatur pelayanan secara adil kepada seluruh pengguna kendaraan. Karena pengelolaan antrian dinilai penting agar masyarakat juga tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Dan ia berharap distribusi BBM di Kabupaten Sanggau segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu, karena koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga diharapkan mampu menghasilkan solusi cepat atas persoalan antrian BBM yang terjadi. Karena beberapa hari ini di SPBU Sanggau, Budi dan juga teman-teman dan juga pendengar, juga antriannya cukup panjang sampai ke badan jalan, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Antikong. Kodam 12 Tanjungpura buka karya bakti skala besar di perbatasan Kalbar, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, informasi pertama dari Antikong, pendengar dan rekan-rekan, di mana Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo secara resmi ini membuka karya bakti skala besar di kawasan perbatasan RI Malaysia. Ia juga mengatakan program yang berlangsung hingga 20 September 2026 itu menyasar pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan ia juga menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Nah, program tersebut juga dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Ia juga memaparkan sasaran fisik program meliputi pembangunan 70 jembatan, 50 sumber bor, 20 MCK, 75 rumah tidak layak huni, dan renovasi 6 sekolah, 2 rumah singgah, serta 2 tempat ibadah. Nah, selain itu juga sasaran non-fisik ini mencakup pengobatan gratis, pemeriksaan mata, pembagian kacamata baca, operasi bibir sumbing, operasi katarak, pembagian sembako, dan penanaman mangrove, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dan sementara itu, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahija, mengatakan Kodim 1204 Sanggau siap mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan sesuai target. Dan menurutnya, semangat gotong royong dan sinergi seluruh unsur menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di kawasan perbatasan. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sintang, di mana pemukulan Kangkuang menjadi tanda dimulainya Pekan Gawai Dayak keempat di Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
5: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, tengah berlangsung berbagai kegiatan Pekan Gawai Dayak di beberapa kabupaten kota di kawasan timur Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal ini, Bupati Kapuas Hulu secara resmi telah membuka gelaran Pekan Gawai Dayak yang keempat tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, dan kegiatan tersebut Budi berlangsung pada 21 Juli 2026 malam. Dan pembukaan yang berlangsung ini sangat meriah, diawali dengan pawai budaya yang diikuti oleh sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang ditandai dengan pemukulan Kangkuang dan juga prosesi adat Dayak Taman Kapuas Hulu yang disaksikan oleh para tokoh adat, pimpinan Forkopimda, tamu undangan serta juga masyarakat lokal dan wisatawan yang ada di bumi Uncak Kapuas. Di mana Gawai Dayak tahun ini yaitu mengangkat tema di Kabupaten Kapuas Hulu, melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuas Hulu semakin hebat. Dan dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu sendiri mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Dewan Adat Dayak dan juga para orang tua, tentunya untuk terus mentransfer pengetahuan adat, seni dan juga tradisi kepada anak cucu. Dan ini memang menjadikan budaya Dayak sebagai daya tarik bagi para wisata yang bernilai tinggi, sekaligus juga benteng moral bagi generasi penerus. Bupati Kapuas Hulu juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini sangat berkomitmen, yaitu untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dirinya menyatakan bahwa budaya adalah merupakan aset yang tidak ternilai, bukan hanya sebagai identitas masyarakat, tetapi juga memang sebagai potensi pengembangan pariwisata ekonomi kreatif. Selain itu juga, dirinya menyatakan bahwa Kapuas Hulu adalah rumah besar bagi kita bersama. Dan terakhir, dalam mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bisa menjaga ketertiban, keamanan dan juga kebersihan selama kegiatan berlangsung, agar perayaan Pekan Gawai Dayak keempat tingkat Kabupaten Kapuas Hulu ini bisa berjalan aman, lancar dan tentu juga berkesan bagi siapa saja pengunjung pada Pekan Gawai Dayak tersebut. Selamat Gawai Dayak untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bundo, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di edisi Jumat 24 Juli 2026. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum kita ke rekan-rekan saya, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak kembali, di mana Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan ini dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital. Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Khairuddin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, semakin banyak pula ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Khairuddin juga menjelaskan bagi konten kreator yang bekerja sama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, informasi yang kedua. Dan kita menuju ke Sintang di pagi ini, di mana Polres Kadau menghimbau pengunjung PGD untuk menjaga Kamtibmas serta memanfaatkan layanan 110 Polri. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih kembali Budi. Sintang kembali menyoroti tentang Pekan Gawai Daya. Dalam hal ini Polres Kadau menghimbau kepada masyarakat yang akan mengunjungi Pekan Gawai Daya atau PGD yang ke-15 Kabupaten Kadau untuk bersama-sama bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan Kamtibmas. Dirinya menyampaikan hal ini dilakukan selama rangkaian kegiatan berlangsung pada 21 Juli hingga 25 Juli 2026 di mana pusat kegiatan ini berlangsung yaitu di Rumah Betang. Dan Rumah Betang ini yang beralamat di Jalan Panglima Naga, Kecamatan Skadau Hilir. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas yaitu Ibda Iwan Kurniawan, beliau mengatakan bahwa Polres Skadau bersama dengan panitia telah menyiapkan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan Pekan Gawai Daya berlangsung, dan ini memang menjadi kewajiban dari pihak kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar. Dan dirinya juga menghimbau demikian, mengajak kepada masyarakat untuk bisa juga memanfaatkan layanan Polri yaitu 110 ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pesanan ini tentu semakin selaras dan sejalan, Pekan Gawai Daya memberikan warna terindah bagi seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Skadau dan sekitarnya. Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk seluruh kabupaten kota yang melaksanakan Pekan Gawai Daya tahun 2026. Budi kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Wakil Ketua DPRD Sambas meminta distribusi BBM di Sambas lebih intensif. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL, silakan.
2: Terima kasih Budi, menyikapi kelangkaan BBM jenis Pertalite yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Jawai dalam penyampaian aspirasi di DPRD Sambas pada Selasa lalu, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin meminta agar pendistribusian BBM ini dapat dilakukan lebih intensif, dan dia juga menyebutkan kelangkaan Pertalite maupun juga solar tidak hanya terjadi di Kecamatan Jawai, tetapi ini juga dikeluhkan di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya pendistribusian yang lebih intensif ini diperlukan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Lebih lanjut dia juga mengatakan berdasarkan informasi yang diketahuinya, kuota BBM untuk Kabupaten Sambas sebenarnya telah tercukupi. Oleh karena itu dia menilai perlu adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pendistribusian agar ketersediaan BBM ini dapat terpenuhi dan tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Lebih lanjut dia juga berharap dukungan media untuk membantu menyampaikan informasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi serta pendistribusian BBM. Dan menurutnya keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat ini dapat dibantu oleh media melalui penyampaian informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya distribusi BBM yang lebih intensif dan juga penyaluran dapat berjalan lebih optimal. Budi.
0: Baik, terima kasih El. Informasi kedua dari Sambas sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana di Sperindakop Sanggau memperketat pengawasan LPG bersubsidi. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika. Silakan Cika.
3: Baik, di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, terus memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pengawasan itu difokuskan pada agen dan pangkalan agar penyaluran sesuai ketentuan dan harga eceran tertinggi. Dijelaskannya, 5 kecamatan yakni Kapuas, Mukok, Bonti, Parindu dan Tayan Hulu menggunakan head sebesar Rp18.500 sesuai dengan ketetapan Gubernur Kalimantan Barat. Sementara kecamatan lainnya menyesuaikan harga berdasarkan surat keputusan bupati sesuai dengan jarak distribusi. Ia menambahkan LPG 3 kg diprioritaskan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro di sektor makanan. Sementara usaha seperti laundry dan usaha non-pangan lainnya tidak diperbolehkan menggunakan LPG bersubsidi. Ia berharap seluruh agen dan pangkalan mematuhi aturan distribusi agar LPG bersubsidi tepat sasaran, karena pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang menyebabkan harga LPG menjadi lebih mahal di tingkat masyarakat. Budi.
0: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan langsung kita bergeser ke Antikong, di mana TNI merehab 75 rumah tidak layak huni di perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, informasi kedua, Kasdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Bambang Sujarwo membuka karya bakti skala besar TNI AD di Pasar Modern PLBN Antikong, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, kemudian Kodim 1205 Sintang dan Kodim 1209 Bengkayang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan karya bakti skala besar ini merupakan wujud pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Program tersebut juga menjadi implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan disampaikannya, sasaran fisik yang akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, fasilitas mandi cuci kakus atau MCK, rehab 5 sekolah, kemudian pembangunan 75 rumah layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu, TNI juga melaksanakan pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, dan operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, termasuk penghijauan, penanaman mangrove, dan pembagian sembako, hingga penyuluhan bahaya narkoba dan peredaran barang ilegal. Dan kemudian sementara itu, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahiza, ini mengatakan seluruh personil telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari kabar dari Kalbar untuk Anda di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Terima kasih kepada Riko di Sintang.
1: Siap Budi, terima kasih sama-sama semuanya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Jeki di Antikong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Saya juga ucapkan terima kasih kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada EL di Sambas.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu kawan-kawan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon.